0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hai, sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
3: Marta, selamat pagi.
2: Pagi, Alex.
3: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
2: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
3: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
2: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
3: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
2: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
4: Jal, lihat nih, gua menang.
5: Menang apaan?
4: Gua iseng pasang slot, dapat jackpot gua.
5: Dih, main judi. Jangan terjerumus, Bro. Susah hidup lu ntar.
4: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja serah lu.
5: Kagak mau? Uang haram.
4: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
6: A few moments later.
4: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
5: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
4: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
5: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
1: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

0: Saatnya request lagu salam-salam langsung aja di 0821-991-4783. Kamu bisa pilih-pilih lagu apa yang mau diputar. Terus salam buat teman, buat apa ya, buat siapa saja, buat keluarga ya, buat orang spesial. Boleh langsung aja sambil request lagu ya di 0821-991-4783.
1: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

Belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Iya, teman-teman sudah ada beberapa yang request lagu di WA-nya Pro 2 ya. Nanti baru saya putarkan lagunya ya. Iya, teman Pro 2 ternyata kalau dipikir-pikir juga apa ya? Coba deh kalian bayangkan kalau tiba-tiba di rumah kalian tuh hanya boleh memilih satu dari tiga hal ini. Air, listrik, atau internet, atau wifi, hayo. Kira-kira mana yang kalian pilih nih teman Pro 2? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi sebenarnya cukup menarik ya, karena menunjukkan apa yang paling kita anggap penting dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau dipikir-pikir, teman Pro 2, ya, air adalah kebutuhan paling dasar. Karena tanpa air, manusia tidak bisa bertahan hidup, ya. Jadi kita tuh butuh air untuk minum, untuk masak, untuk mandi, dan tentunya menjaga tubuh kita biar tetap sehat. Jadi meskipun sering dianggap biasa, air sebenarnya tuh adalah hal yang paling utama, ya. Lalu listrik, ya. Bingung juga kalau disuruh pilih di antara tiga-tiganya tadi, ya. Salah satu di antara tiga tadi, air, listrik, wifi, atau internet. Pasti semuanya kita butuhkan, ya. Lalu itu tadi listrik, ya. Nah, di zaman sekarang ini, teman Pro 2, listrik juga sangat penting, ya. Karena dengan listrik, kita bisa menyalakan lampu, kita bisa mengisi daya ponsel, menggunakan kipas angin, kulkas, televisi, sampai berbagai alat belajar dan bekerja. Dan tanpa listrik, banyak aktivitas harian jadi terganggu, ya kan? Coba kalau misalnya tiba-tiba lampu padam, ya kan, lampu mati. Banyak langsung yang mengeluh. Waduh, ini gimana caranya pekerjaan saya terganggu, jadi terhambat. Udah gitu, ibu-ibu rumah tangga juga mengeluh. Aduh, kita nih belum masak nasi lah, segala macam. Masa harus masak manual? Terus ada yang bilang lagi, ya ini semuanya di kulkas busuk, ya ikan lah, ayam lah, daging-dagingan, karena mati lampu. Pokoknya mengeluh, karena tanpa lampu tuh aduh kepanasan, aduh inilah itulah. Pokoknya banyak yang dikeluhkan ya kalau tidak ada listrik ya. Karena itu tadi saya bilang zaman sekarang listrik itu sangat-sangat penting ya. Karena kita bisa menyalakan lampu, mengisi daya ponsel, menggunakan kipas, kulkas, televisi, sampai berbagai alat belajar dan bekerja. Dan tanpa listrik banyak aktivitas harian jadi tidak terlaksana, alias jadi terganggu. Nah, kalau yang satu ini wifi atau internet, kalau tidak internet tuh bagaimana? Kamu kembali ke zaman SMS. Sekarang masih zaman ya SMS ya. Yudit tuh tadi SMS saya heran juga. Ih, sudah sekian lama baru saya buka SMS ini, gak pernah dibuka kan. Kecuali kalau misalnya ada kita apa namanya top up pulsa misalnya, atau kita ngisi data isi pulsa, pasti lewat SMS ya. Tapi kalau pesan dari teman ke teman kayak gitu, kalau lewat SMS rasanya lucu karena udah lama gak pakai SMS ya. Ya, kita lanjut lagi. Jadi kalau wifi ini memang sangat membantu ya, apalagi buat belajar, iya kan. Ya, apalagi buat belajar, bekerja, mencari informasi atau sekedar hiburan, ya, mencari tugas-tugas sekolah, tugas-tugas kampus. Jadi banyak orang yang merasa wifi itu sudah seperti kebutuhan pokok ya, karena hampir semua aktivitas sekarang tuh terhubung dengan internet. Tapi kalau apa namanya dibandingkan dengan air dan listrik, ya kan, wifi ini sebenarnya atau wifi sebenarnya masih berada di urutan setelah kebutuhan yang paling mendasar. Dan menariknya di kehidupan modern seperti ini, banyak orang justru merasa lebih panik saat wifi mati daripada saat hal lain terganggu ya. Padahal kalau dipikir lebih jauh, kita nih masih bisa hidup tanpa wifi, tetapi tidak bisa hidup tanpa air. Dan ini menunjukkan bahwa kebiasaan kita sering membuat sesuatu tuh terasa lebih penting daripada yang sebenarnya, ya kan? Jadi kalau ditanya apa sih yang paling kita butuhkan dalam hidup, jawabannya tentu air, karena air itu sebagai kebutuhan utama. Habis itu baru listrik, karena sebagai penunjang yang sangat-sangat penting. Dan setelah itu baru wifi ya, karena
WiFi ini kan sebagai kebutuhan modern yang benar-benar sangat membantu semua kerjaan dan tugas-tugas kita. Jadi memang sulit juga kalau disuruh memilih ya, karena ketiganya ini punya peran masing-masing, tetapi tingkat kebutuhannya itu tetap berbeda, teman Pro 2 ya. Nah, teman Pro 2 sekarang apa namanya? Saya mau bilang giliran kalian ya, menurut kalian harus memilih satu, mana yang paling sulit ditinggalkan, air, listrik atau wifi. Tapi 6 menit lagi kita udah sampai di pukul 10, ya sudahlah disimpan, nanti topik ini bakal kita buka lagi ya.

0: Javindo, juga dikenal dengan istilah peyoratif keroncong, adalah bahasa kreol Belanda yang dituturkan di Pulau Jawa. Nama Javindo merupakan lakuran dari kata Java atau Jawa dan Indo, kata Belanda untuk campuran keturunan Indonesia dan Belanda. Bahasa ini dikembangkan dari komunikasi antara ibu yang berbahasa Jawa dan ayah yang berbahasa Belanda dalam keluarga Indo. Pembicara utamanya ialah orang Indo-Eurasia. Tata bahasa didasarkan pada bahasa Jawa, sementara kosakata didasarkan pada bahasa Belanda. Leksikon Belanda diucapkan dengan aksen Jawa.
1: Anduk,
2: handuk,
1: bal,
2: bal,
1: biskop,
2: bioskop,
1: potlot,
2: potlood,
1: pulpen,
2: vulpen,
1: salep,
2: zolf,
1: ember,
2: emmer.
0: Meskipun sebagian besar kata-katanya berasal dari bahasa Belanda, tata bahasa dan penyusunan kalimat sebagian besar berasal dari bahasa Jawa.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu, tombok kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin.
2: Tangga senjata.
3: Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
3: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
4: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
6: Yes.
7: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
6: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
7: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
6: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
7: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
6: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Iya, teman berdua dalam hidup kita sering sering mencari cara agar hidup kita ini terasa lebih ringan, hati lebih tenang, dan langkah terasa lebih mantap. Padahal kan terkadang perubahan besar justru dimulai dari hal yang sederhana. Bahkan hanya dari 3 kata yang kita ucapkan dan benar-benar kita amalkan setiap hari, ya. Yang harus ada 3 kata ampuh yang memang harus kita amalkan setiap hari, yaitu kata tolong, terima kasih, dan maaf. Itu paling penting, ya. Jadi yang pertama adalah kata tolong, ya. Jadi kalau kita mengucapkan kata tolong, bukan berarti kita lemah. Justru kata ini menunjukkan bahwa kita menghargai orang lain dan tidak merasa bisa melakukan semuanya sendirian, ya. Jadi orang yang terbiasa berkata tolong biasanya lebih rendah hati, mudah bekerja sama, dan memiliki hubungan yang lebih baik dengan orang sekitarnya. Kemudian yang kedua adalah terima kasih. Nah, 2 kata sederhana ini memiliki kekuatan yang luar biasa, ya. Jadi mengucapkan kata terima kasih bukan hanya membuat orang lain tuh merasa dihargai, tetapi juga melatih kita untuk selalu bersyukur, ya. Jadi saat kita terbiasa bersyukur atas hal-hal kecil, pasti kita akan lebih mudah untuk menemukan kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman dua, ya. Kemudian yang ketiga adalah kata maaf. Teman berdua, meminta maaf memang tidak selalu mudah, ya. Kalau kita salah, otomatis kita harus minta maaf dong, ya. Kalau salah harus minta maaf, jangan sampai salah terus kabur. Waduh, tidak bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita perbuat berarti, ya. Jadi kalau meminta maaf memang tidak selalu mudah, ya. Namun orang yang berani mengucapkan maaf adalah orang yang berani mengakui kesalahan, yang memilih menjaga hubungan daripada mempertahankan ego, gitu. Jadi kata maaf itu apa, ya? Kalau kita mengucapkan kata maaf, dia mampu mencairkan suasana, kemudian bisa memperbaiki komunikasi dan membuka jalan untuk saling maaf-maafkan, ya. Jadi teman-teman dua, 3 kata ini mungkin terdengar sangat sederhana, ya, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf, ya. Namun jika benar-benar kita amalkan, ketiganya ini mampu mengubah cara kita berinteraksi dengan keluarga, dengan sahabat, rekan kerja, bahkan orang yang baru kita temui, begitu. Jadi sebelum hari ini berakhir, coba ingat kembali, apakah kamu sudah mengucapkan tolong dengan tulus, terima kasih dengan penuh syukur, dan maaf dengan hati yang ikhlas? Karena terkadang hidup yang lebih damai itu bukan dimulai dari perubahan yang besar, melainkan dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan konsisten. Jadi teman-teman, mari kita jadikan 3 kata sederhana tadi sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari, ya. Siapa tahu bukan hanya hidup kita yang berubah menjadi lebih baik, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitar kita.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan karminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

0: Iya, setuju tidak sih teman Pro2 penggunaan maaf penggunaan gadget atau media sosial ini untuk anak-anak ya, yang kayaknya sudah melebihi orang dewasa. Ya, jangan salah ya, orang tua banyak yang tidak menginginkan seperti itu. Tapi yang namanya anak-anak kalau udah pegang handphone kan gimana susah untuk diambil lagi. Udah gitu mereka kalau soal YouTube, buka-buka internet gitu lebih cepat. Takutnya kan nanti ada postingan-postingan yang sebenarnya belum boleh mereka tonton ya. Untuk itu teman Pro2 di Indonesia penggunaan media sosial oleh anak sekarang tuh diatur lebih ketat ya, untuk bisa meningkatkan perlindungan di ruang digital ya. Jadi aturan utamanya itu yang pertama peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 yaitu tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak ya. Jadi peraturan ini mengatur kewajiban platform digital untuk melindungi anak dari berbagai resiko di internet seperti paparan konten berbahaya, itu tadi yang saya bilang ya, eksploitasi data pribadi, perundungan cyber, dan juga kecanduan digital. Kemudian yang kedua, peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026 di mana peraturan ini merupakan aturan pelaksana peraturan pemerintah tunas yang mengatur secara teknis bagaimana platform digital harus menerapkan perlindungan bagi pengguna anak. Kemudian anak di bawah usia 13 tahun ya, ini ada beberapa ketentuan penting ya. Jadi dia hanya dapat memiliki akun pada layanan digital tertentu yang memang dirancang khusus untuk anak dan memiliki tingkat risiko yang rendah. Nah, kemudian anak usia 13 tahun hingga 16 tahun dapat memiliki akun pada layanan berisiko rendah dengan persetujuan dan pengawasan orang tua. Jadi untuk platform digital yang dikategorikan berisiko tinggi, aksesnya tuh dibatasi sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudian anak usia 16 hingga sebelum 18 tahun itu dapat memiliki akun pada lebih banyak layanan digital, namun tetap disertai mekanisme perlindungan dan dalam kondisi tertentu dan juga persetujuan orang tua ya. Jadi platform digital yang diwajibkan ya adalah memverifikasi usia pengguna, kemudian menyediakan fitur parental control atau kontrol orang tua, kemudian mengaktifkan pengaturan privasi tertinggi secara otomatis untuk akun anak, juga membatasi pengumpulan dan penggunaan data pribadi anak, dan yang terakhir yaitu mencegah anak terpapar konten yang tidak sesuai usia. Dan tujuan aturan ini, kenapa pemerintah menerbitkan aturan tersebut? Ya pasti untuk melindungi anak dong dari konten-konten berbahaya, juga mengurangi risiko perundungan cyber ya atau cyber bullying, mencegah eksploitasi dan penyalahgunaan data pribadi anak, mengurangi risiko kecanduan media sosial, juga menciptakan ruang digital yang lebih aman dan tetap dan sehat bagi anak-anak ya. Jadi teman Pro2, apa ya? Aturan ini melarang anak menggunakan internet secara keseluruhan, tetapi mengatur agar penggunaan media sosial dan layanan digital itu dilakukan sesuai usia ya. Jadi tingkat risiko platformnya serta dengan perlindungan dan pengawasan yang memadai juga ya. Jadi sudah ada peraturannya ya teman Pro2, peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 itu tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak ya. Jadi anak apa di Indonesia penggunaan media sosial oleh anak sekarang sudah diatur lebih ketat ya untuk bisa meningkatkan perlindungan di ruang digital ya. Jadi ini juga merupakan peraturan Menteri Komunikasi dan Digital nomor 9 tahun 2026 ya, yang emang orang tua juga harus tahu ini supaya jangan tega-tegaan lagi sama anak ya. Takutnya mereka pas buka media sosial ada konten-konten atau memang yang tidak yang berbahaya yang belum bisa ditonton oleh anak, seperti itu takutnya, seperti itu ya. Oke, terima kasih untuk teman Pro2 yang masih setia bersama Pro2 FM ya, sudah banyak informasi dan hiburan yang saya hadirkan untuk teman Pro2. Tetap stay di Pro2, jangan kemana-mana. Setelah ini ada Rian yang akan menemani teman Pro2 sampai tuntas nanti di jam 18. Akhirnya saya Tika pamit ya, terima kasih sudah menemani saya dari jam 5 subuh sampai 4 menit ke depan kita sampai di jam 11 siang ya. Ketemu lagi nanti besok. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
1: Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda, karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

Produk hari ini seorang teman terbaik kamu, teman Radua. Selamat siang. Di siang hari ini ditemani sama Rian ya, teman Radua. Ini mana kita masuk di Produa Hitlist. Jadi lagu-lagu hits itu saya putarkan buat kamu sampai dengan di jam 12. Dan saya mau mengajak kamu, teman Radua, kirim lagu kesukaan kamu dan tentunya nanti kita dengarkan bersama di mana di WhatsApp-nya Produa di 0821 9914 7873. Kirim saja lagunya ataupun judul lagunya, nanti saya putarkan buat kamu di siang hari ini, teman Radua. Oke teman Radua, selamat beraktivitas dan pastinya kamu jangan lupa untuk menyiapkan mantel ataupun payung ya teman Radua, karena tadi itu saya menuju ke kantor itu sempat gerimis, terpaksa pakai mantel. Tapi kayaknya di siang hari ini mudah-mudahan tidak hujan ya teman Radua, buat apalagi kamu yang sedang kerjanya di lapangan atau ingin bepergian di luar sana, mudah-mudahan tidak terkendala dengan hujan ataupun yang lainnya teman Radua. Oke, sambil menunggu requestan kamu teman Radua di siang hari ini, nanti juga ada informasi musik yang bakal saya update buat kamu teman Radua. Oke, saya tunggu di WhatsApp di 0821 9914 7873.

0: Lihat ibuku dipukuli ayah, tubuhnya biru kemarin berdarah. Setiap hari ayah selalu marah. Kasihan ibu hanya bisa pasrah.
1: Kekerasan dalam rumah tangga ikut menyakiti perkembangan jiwa anak-anak. Jika Anda mengetahui, segera amankan mereka atau lapor ke pihak berwenang.
2: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudhon FM.
3: Teman terbaik kamu, Proud.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu!
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Semenra 2 Piala Dunia 2026 itu dipastikan akan menyuguhkan pertunjukan musik bersejarah karena Justin Bieber ini tuh telah secara resmi bergabung dalam daftar penampil untuk pertunjukan paruh waktu final pertama dalam sejarah turnamen Piala Dunia, teman Radua. Jadi Justin Bieber itu akan menjadi bintang utama dalam acara Piala Dunia 2026 pada saat paruh waktu final pertama, di mana ada juga deretan artis ternama kayak Shakira, Madonna, dan ikon K-pop BTS, teman Radua. Jadi FIFA dan Global Citizen itu telah mengonfirmasi bahwa Justin Bieber adalah bintang ternama terbaru yang akan tampil dalam pertunjukan paruh waktu final Piala Dunia Perdana pada 19 Juli di New York New Jersey Stadium, teman Radua. Jadi Justin Bieber itu bergabung dengan kelompok elit bintang utama yang mencakup ikon musik pop Madonna dan Shakira serta sensasi global BTS, teman Radua. Dan acara ini tuh dikurasi oleh vokalis Coldplay yaitu Chris Martin yang terus menjalankan perannya sebagai kurator internasional festival Global Citizen. Jadi kehadiran Justin Bieber itu memastikan bahwa pertunjukan paruh waktu pertama dalam sejarah ini akan menjadi salah satu siaran yang paling banyak ditonton sepanjang masa, teman Radua. Nah, selain daya tarik para bintang secara individu, acara ini tuh juga memiliki tujuan yang lebih besar melalui FIFA Global Citizen Education Fund. Inisiatif ini tuh bertujuan menggalang dana sebesar 100 juta US dollar untuk meningkatkan akses terhadap pendidikan dan sepak bola bagi anak-anak di seluruh dunia, teman Radua. Di mana Justin Bieber itu mengungkapkan kebanggaannya ya, dapat bergabung dalam gerakan ini, teman Radua. Kita tunggu aja Justin Bieber dan para penyanyi lainnya yang bakal tampil di Piala Dunia 2026 pada saat final di tanggal 19 Juli 2026, teman Radua.

0: yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu lah salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.

Perguari di Serang, teman terbaik kamu, teman redu. Ada salah satu lagu yang lagi viral, lagunya Tulus yang berjudul Teh Hijau, teman redu. Jadi Tulus ini sudah berapa tahun ya tidak mengeluarkan lagu, teman redu? Kurang lebih ya 4 tahun. Dan di tanggal 30 Juni 2026 di bulan kemarin, Tulus itu mengeluarkan lagu berjudul Teh Hijau. Dan katanya Tulus, lagu Teh Hijau ini tuh mengajak pendengarnya itu menerima rasa hampa sebagai bagian dari perjalanan hidup. Jadi menurut Tulus, lagunya itu berbicara tentang bagaimana kita tidak selalu harus terburu-buru menghilangkan kehampaan. Kadang yang perlu dilakukan itu adalah menerimanya, menjalaninya, dan percaya bahwa semua itu akan membaik seiring berjalannya waktu, teman Radua. Jadi kalau saya lihat dari liriknya, teman Radua, lagu itu kayak menggambarkan hari-hari yang terasa berulang dan berputar, dan pencarian akan kebahagiaan kita sendiri. Dan ada satu simbol sederhana yang menjadi penguat, yaitu secangkir teh hijau dan keyakinan bahwa esok itu akan lebih indah, lebih baik lagi, teman Radua. Jadi lagu ini tuh sudah banyak yang menggunakan ya, kayak di Instagram itu rame dipakai backsound lagu ini, teman Radua. Lagu dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Jadi buat kamu yang belum sempat dengar full lagunya, atau mungkin cuma dengar di Instagram potongan-potongan liriknya, saya putarkan buat kamu di siang hari ini, spesial buat kamu, teman Radua.

Produa Radio Sorong, teman terbaik kamu. Teman Produa masih di Produa Hitlist dan juga informasi musik. Ini mana ada kabar yang lagi ramai dibahas para pencinta musik dan penggemar Marvel, teman Produa. Jadi band For Revenge itu dikabarkan menjadi bahan spekulasi warga net. Ini mana akan mengisi lagu original untuk film Spider-Man Brand New Day, teman Radua. Jadi rumor ini tuh bermula dari postingan For Revenge pada 11 Juni yang memperlihatkan judul lagu baru mereka, yaitu I Miss You Every Brand New Day, teman Radua. Ini mana membuat netizen itu semakin penasaran. Ini mana di atas judul lagu tersebut itu terlihat Give Spider-Man, teman Radua. Jadi spekulasi semakin ramai setelah pada 5 Juli 2026 baru-baru ini, di mana vokalis For Revenge itu kembali membagikan cuplikan lagu yang berdurasi sekitar 4 menit. Jadi hingga saat ini itu belum ada konfirmasi resmi ya, teman Radua, apakah lagu tersebut itu benar-benar akan menjadi soundtrack film Spider-Man terbaru atau mungkin yang lain, teman Radua. Namun banyak penggemar dari Marvel dan For Revenge itu mulai mengaitkan kedua unggahan tersebut. Nah, kalau misalnya rumor ini tuh benar, teman Radua, tentunya ini tuh akan menjadi kebanggaan tersendiri ya, melihat musisi Indonesia terlibat dalam proyek film Hollywood, teman Radua. Ya mudah-mudahan lah For Revenge ini tuh bisa mengisi soundtrack film resmi Spider-Man Brand New Day, teman Radua.

Teman Radua, tidak terasa sudah di jam 12 lewat 3 siang waktu Indonesia Timur. Yang pastinya buat kamu yang dari pagi sudah sibuk kerja, kuliah, sekolah ataupun beraktivitas di luar rumah, jangan lupa untuk meluangkan waktu ya untuk istirahat sejenak. Teman Radua, isi energi kamu dengan makan siang yang bergizi. Jangan lupa untuk minum air putih yang cukup juga, supaya badan itu tetap fit menjalani aktivitas sampai sore nanti. Teman Radua, atau kalian itu mau baring istirahat sejenak, tidur dari mungkin durasinya 15-30 menit, yang dimana untuk mengembalikan fokus kamu. Teman Radua, kalau kamu masih dalam perjalanan, tetap utamakan keselamatan dan jangan memaksakan diri saat tubuh kita itu mulai lelah. Teman Radua, di jam 12 nanti ada informasi kuliner dan UMKM yang menemani kamu di siang hari ini. Teman Radua,

Radu RRI Sorong, teman terbaik kamu. Selamat beristirahat, selamat makan siang ya teman Radu, buat kamu yang lagi istirahat di siang hari ini. Ada informasi dari Kabupaten Wonogiri teman Radu, di mana mereka itu resmi mendeklarasikan diri sebagai ibu kota mie ayam bakso dalam gelaran festival mie ayam bakso Wonogiri 2026 yang berlangsung di alun-alun Giri Kridah Bakti pada tanggal 3 sampai dengan 4 Juli 2026. Jadi deklarasi ini itu menjadi tonggak baru dalam memperkuat identitas kuliner daerah sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi berbasis UMKM. Momentum bersejarah itu teman Radua itu ditandai dengan keberhasilan Festival Mie Ayam Bakso Wonogiri itu mencatatkan rekor muri melalui penyajian sebanyak 5.555 porsi mie ayam bakso gratis kepada masyarakat teman Radua. Waduh, banyak sekali ya. Kalau ada saya ada di sana pasti saya hadir di festival ini teman Radua, karena saya itu pencinta mie ayam bakso. Jadi banyak pengunjung itu membadati lokasi festival itu menikmati sajian mie ayam bakso sekaligus menyaksikan berbagai rangkaian acara yang digelar selama 2 hari teman Radua. Jadi Bupati Setio Soekarno dalam sambutannya itu mengatakan bahwa mie ayam bakso telah menjadi salah satu kekuatan ekonomi masyarakat Wonogiri. Menurutnya usaha kuliner tersebut itu tidak hanya menjadi sumber mata pencarian bagi banyak warga, tetapi juga telah berkembang menjadi identitas khas daerah teman Radua. Dan tentunya ia berharap pencapaian rekor muri serta deklarasi Wonogiri sebagai ibu kota mie ayam bakso itu mampu menjadi motivasi untuk terus mengembangkan potensi lokal, memperluas pasar kuliner, dan meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Selamat buat daerah Wonogiri yang tentunya mencapai rekor muri dan juga mendeklarasikan sebagai ibu kota mie ayam bakso teman Radua.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Halo Ade, siapa yang jemput?
3: Kenapa kamu nanya?
2: Rumahnya di mana?
3: Kamu nanya.
2: Sini sama Om. Kamu mau es krim enggak?
3: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nengi, kamu bertanya-tanya. Wow.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
6: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
5: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lo ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
6: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
5: Benar juga ya. Ngeri.
0: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

Masih di informasi kuliner teman Redua menemani kamu sampai dengan di jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Siapa sih yang tidak tahu kue lapis Indonesia teman Redua? Dari berbagai daerah itu pasti punya variasi atau varian yang cukup banyak teman Redua. Jadi kue lapis Indonesia itu masuk dalam daftar The Most Iconic Cake in the World versi Taste Atlas teman Redua. Jadi daftar tersebut itu diunggah oleh akun resmi Taste Atlas melalui TikTok pada hari Selasa di tanggal 30 Juni 2026. Jadi dalam postingan Taste Atlas, kue lapis itu termasuk deretan daftar kue paling ikonik di dunia teman Redua. Jadi Taste Atlas ini tuh merupakan platform kuliner global yang didikasikan untuk mendokumentasikan makanan tradisional, minuman, bahan pangan lokal, hingga restoran legendaris dari berbagai negara teman Redua. Tentunya bukan hanya kue lapis saja yang masuk dalam daftar itu teman Redua, ada juga sejumlah kue lainnya seperti Sernik dari Krakow, ada Cheese Cake dari Jepang, dan tentunya masih banyak lagi teman Redua. Jadi Taste Atlas ini tuh menggunakan sistem penyaring untuk mendeteksi penilaian yang dianggap tidak valid seperti bot, spam, atau upaya manipulasi skor teman Redua. Jadi peringkat yang dirilis Taste Atlas itu disusun berdasarkan penilaian pengguna dari seluruh dunia. Namun tidak semua suara langsung dihitung teman Redua. Jadi sehingga tujuan utama Taste Atlas ini tuh adalah mempromosikan makanan tradisional, melestarikan warisan kuliner lokal, serta membantu wisatawan menemukan hidangan khas saat berkunjung ke suatu negara tertentu teman Redua. Jadi dari jumlah kue paling ikonik yang ada di Indonesia, yang dimana kue lapis itu masuk dalam daftar kue paling ikonik di dunia versi Taste Atlas teman Redua. Dan sedikit informasi, kue lapis ini tuh merupakan makanan tradisional yang bercirikan lapisan-lapisan warna berselang-selingnya teman Redua. Jadi kue ini tuh umumnya bertekstur kenyal, lembut, dan memiliki rasa manis sedikit serta gurih dan campuran tepung beras, tepung kanji, dan santan. Jadi ada berbagai varian kue lapis di Indonesia seperti kue lapis legit, lapis Surabaya, sampai dengan lapis kojo teman Redua. Jadi kue lapis dari Indonesia itu masuk di peringkat ke-23 teman Redua versi Taste Atlas. Dan yang peringkat pertama itu ada Klada Kaka, dimana kue ikonik dari Swedia. Terus di urutan kedua itu ada Biskuit Cakes Cake dari Spanyol, ada Sernik dari Polandia, dan kue lapis itu masuk di nomor urutan ke-23. Jadi kue lapis ini kayaknya sudah tidak asing ya bagi kamu teman Redua. Apalagi kue lapis ini tuh sekarang dijual di mana-mana ya, baik itu di tempat oleh-oleh atau mungkin di kaki lima juga teman Redua, atau mungkin pedagang-pedagang yang biasanya kalian beli kue di pagi hari

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Produ FM, teman terbaik kamu. Produ FM, teman terbaik kamu.
1: Masih di Santai Siang, teman Radio 2 masih temani sama Rian pastinya di informasi kuliner dan UMKM teman Radio 2. Di siang hari ini cuaca cukup bersahabat ya, tidak terlalu panas dan tidak mendung juga teman Radio 2. Atau mungkin di daerah kamu sudah mendung atau mungkin panas teman Radio 2, boleh kasih tau Rian lah di WhatsApp-nya Radio 2 di 0821-9914-7873. Ya mungkin ada beberapa pendengar atau teman Radio 2 yang menuju kota ke kabupaten, begitupun juga dari kabupaten ke kota, biar kita informasikan teman Radio 2 di luar sana yang ingin bepergian. Dan tentunya sudah di pukul 12:54, kurang lebih 6 menit lagi kita akan masuk di jam 1 siang waktu Indonesia Timur. Jadi manfaatkan waktu istirahat kamu dengan sebaik-baiknya teman Radio 2. Sebelum kita masuk di jam 1 di informasi olahraga, ada informasi harga ayam dan telur yang akan berlaku pada 15 Juli 2026 teman Radio 2. Di mana pemerintah melalui Kementerian Pertanian itu menetapkan harga acuan baru untuk ayam hidup dan telur ayam yang akan mulai berlaku di 15 Juli ini. Jadi harga acuan ayam ayam hidup di tingkat peternak itu ditetapkan minimal Rp19.500 per kilogramnya. Sementara harga acuan telur ayam itu menjadi Rp24.000 per kilogram teman Radio 2. Jadi kebijakan ini itu diambil setelah rapat bersama asosiasi peternak, pelaku usaha dan juga

Jadi teman redua tujuannya acuan harga ayam hidup dan harga telur per kilogramnya itu adalah menjaga agar peternak itu memperoleh keuntungan yang layak sekaligus memastikan harga di tingkat konsumen tetap terkendali sesuai ketentuan yang berlaku, teman radua. Jadi harganya itu mulai berlaku di tanggal 15 Juli 2026. Jadi di tingkat peternak ayam hidup itu dijual minimal Rp19.500 per kilogram, sementara harga acuan telur ayam itu menjadi Rp24.000 per kilogramnya, teman radua.

Oke teman Redua, sampai di sini saya menemani kamu informasi kuliner dan UMKM. Dan nanti di jam 1 kita akan masuk di informasi olahraga, ya, di mana kita akan bahas jadwal pertandingan dan tentunya tentang Piala Dunia 2026 yang dilansir dari halaman resmi kami yaitu rri.co.id teman Radua. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune aja di Produa FM di 96,7 ataupun di aplikasi RRI Digital dan website RRI.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Kapten Timnas Argentina yaitu Lionel Messi mengakui Mesir merupakan tim yang telah membuat Argentina menderita di Piala Dunia 2026. Jadi kemenangan dramatis ini 3-2 atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia 2026, Messi mengakui dirinya diraih dengan perjuangan yang sangat berat, teman Radua. Di mana Messi mengatakan Argentina itu sempat berada dalam situasi yang nyaris pulang kampung dari Piala Dunia 2026. Argentina tertinggal 2 gol hingga memasuki menit ke-79 setelah Mesir tampil efektif memanfaatkan peluang. Namun Argentina mampu bangkit melalui gol Cristian Romero, kemudian disusul gol penyimbang dari Messi sebelum Enzo Fernandez mencetak gol kemenangan pada masa injury time, teman Radua. Di mana Messi mengungkapkan sangat lega melihat timnya itu mampu membalikan keadaan, dan dia itu menyebut kemenangan tersebut itu terasa lebih spesial karena diraih setelah berada dalam tekanan sepanjang pertandingan. Selama jalannya pertandingan, Lionel Messi itu menegaskan Mesir memberikan perlawanan yang sangat menyulitkan untuk Argentina, teman Radua. Dia itu mengatakan setiap pertandingan di Piala Dunia itu selalu berlangsung ketat sehingga kemenangan harus diperjuangkan hingga peluit panjang berbunyi. Tidak hanya itu, Messi juga memuji mental para pemain Argentina yang tidak kehilangan keyakinan meski tertinggal 2 gol. Menurut Messi, semangat juang menjadi faktor utama keberhasilan tim membalikan keadaan. Jadi Messi juga menyebut gol pertama yang dicetak oleh Cristian Romero menjadi momentum penting, di mana gol itu membuat Argentina memiliki cukup waktu untuk terus menekan pertahanan Mesir hingga akhirnya mencetak 2 gol tambahan. Nah, di akhir wawancara, Messi menyampaikan apresiasi kepada para supporter Argentina. Dia berharap keberhasilan lolos ke perempat final menjadi motivasi untuk menghadapi tantangan berikutnya. Tentunya kemenangan tersebut memastikan Argentina melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026, di mana selanjutnya Lionel Messi dan kawan-kawannya itu akan menghadapi Swiss untuk memperebutkan tiket ke semifinal, teman Radua.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Produ FM.
3: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
4: Woi, Nin.
3: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
4: Hah? Kena tipu?
3: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

Roberto Martinez resmi berpisah dengan timnas Portugal dan sekarang kursi pelatih mereka kosong, teman Radua. Jadi Roberto Martinez itu gagal membawa timnas Portugal melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026. Jadi Portugal kalah dari Spanyol 0-1 di babak 16 besar, teman Radua. Kursi pelatih timnas Portugal kosong sehingga Federasi Sepak Bola Portugal itu mau cari pelatih baru, teman Radua. Kabar baiknya, kandidat kuatnya itu adalah Jorge Jesus, di mana Jesus sedang tanpa klub setelah berpisah dengan Al Nassr. Jadi musim 2025-2026 kemarin, Jorge Jesus itu bawa Al Nassr memenangi titel Saudi Pro League, teman Radua. Dan Jorge Jesus itu punya jam terbang tinggi. Jadi Jorge Jesus ini berusia 71 tahun, sudah melatih banyak klub sejak tahun 1998. Dan Jorge Jesus pernah membawa Benfica mendominasi Liga Portugal dengan jadi champion 5 kali, teman Radua. Di tanah Arab Saudi, Jorge Jesus pernah bawa Al Hilal dan Al Nassr menjadi juara.

Jorge Jesus juga pernah membawa tim Sporting itu memenangi Liga Portugal, ya, di mana seluruh kompetisi domestik di Portugal itu pernah dimenanginya, teman Radua. Tentunya Jorge Jesus turut mencicipi melatih di Liga Brasil dan Liga Turki. Kita lihat saja apakah Jorge Jesus jadi sosok yang tepat buat jadi pelatih Portugal selanjutnya, mengingat dirinya itu belum punya pengalaman di level latih timnas, teman Radua. Jose Mourinho itu sempat dikabarkan didekati oleh Federasi Sepak Bola Portugal, namun Jose Mourinho memilih melatih Real Madrid untuk musim depan, teman Radua.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik.

Demam Piala Dunia 2026 kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Programa obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96.7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

teman terbaik kamu masih di informasi olahraga teman Radio 2 sampai dengan di jam 2 siang. Ya, di mana mantan pelatih Manchester United yaitu Ruben Amorim akhirnya buka suara terkait masa baktinya di Old Trafford setelah resmi diperkenalkan sebagai manajer baru klub Liga Italia Serie A yaitu AC Milan teman Radio 2. Dalam konferensi pers perdananya di Italia, Ruben Amorim menyampaikan penyesalan mendalam karena tidak sempat berpamitan secara langsung kepada para fans MU sejak dipecat pada bulan Januari lalu. Ruben Amorim kini telah mengakhiri masa rehatnya dari dunia sepak bola dengan menandatangani kontrak 3 tahun bersama AC Milan. Setelah memilih untuk tetap bungkam, Ruben Amorim mengakui bahwa pengalaman melatih MU memberikan pelajaran berharga meski perjalanan tersebut berakhir dengan hasil yang kurang memuaskan. Dalam sesi tanya jawab, Amorim menyinggung mengenai kegagalannya selama menangani tim berjuluk Setan Merah tersebut. Dia merasa perlu untuk mengakui bahwa ada beberapa aspek yang tidak berjalan sesuai rencana teman Radio 2. Dan Ruben Amorim kemudian menegaskan perasaannya terhadap klub yang pernah ia latih, di mana Ruben Amorim itu memetik hikmah dari pengalaman tersebut guna menatap masa depan teman Radio 2. Dan tentunya kabar ini diberitakan langsung oleh pelatih baru MU yaitu Ruben Amorim teman Radio 2. Jadi setelah membahas masa lalunya, fokus utama Ruben Amorim yaitu membangun kekuatan baru di Serie A. Salah satu tugas krusialnya yang pastinya itu memastikan gelandang veteran Luka Modric tetap bertahan di klub untuk musim depan teman Radio 2.

Bu, itu ada bola ya teman Redua. Di hari ini tuh bola libur Piala Dunia 2026 dan tentunya dilanjutkan besok di hari Jumat di tanggal 10 Juli 2026, ini dimana ada Prancis versus Maroko yang digelar kick off pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, yang dimana mereka itu bermain di Boston Stadium teman Redua. Ini mana Prancis versus Maroko itu merupakan ulangan semifinal ya Piala Dunia 2026, di mana waktu itu di Al Bayt pada 14 Desember 2022 Prancis itu menang atas Maroko. Apakah Maroko bakal balas dendam teman Redua? Kita tunggu aja di besok subuh di jam 5 waktu Indonesia Timur. Oke teman Redua, sampai di sini saya menemani kamu di informasi olahraga karena sudah mau jam 2 juga. Dan tentunya informasi olahraga kamu bisa cek di halaman resmi kami yaitu rri.co.id. Informasi olahraga akan hadir di setiap hari dari jam 1 sampai dengan di jam 2 siang. Setelah ini kita akan masuk di informasi hiburan dan pastinya lagu-lagu enak menemani kamu dalam beraktivitas di siang hari ini teman Redua. Tetap semangat, jangan lupa untuk minum air putih secukupnya teman Redua.

Rodu Erin, seorang teman terbaik kamu. Selamat siang teman Rodu, semangat dalam bekerja ataupun aktivitas di luar sana yang cuacanya cukup panas di luar teman Rodu. Ya kalau bisa, kalau kamu yang ada di luar, jangan lupa beli minuman segar-segar lah untuk memanjakan diri kamu di siang hari ya, di siang hari ini yang cukup panas teman Radua. Nah teman Radua, coba kalian itu cari di Google, ketik nama Halan, di mana langsung ada animasi Viking ya teman Radua. Kayaknya Google itu mengikuti tren zaman sekarang teman Radua. Jadi begitu kalian ketik nama Halan, itu langsung dipenuhi animasi kapal Viking yang berlayar. Saya baru tes dan berhasil, dan muncul animasi Viking yang lagi berlayar teman Radua. Ketika aja di Google, Halan langsung muncul. Jadi animasi itu jadi tribute untuk selebrasi Viking Clap atau Rowing Celebration yang identik dengan Halan dan para pendukung Norwegia. Apalagi setelah performa Norwegia di Piala Dunia 2026 itu ramai sekali dibahas teman Radua. Dimana kita tahu Norwegia itu masuk di semifinal Piala Dunia 2026, ini mana nanti akan melawan Inggris. Kayaknya cukup berat ini Norwegia melawan Inggris, karena teman-temannya Halan ini banyak di timnas Inggris ya teman Radua. Jadi buat kamu yang belum tahu teman Radua, Google itu memang sering menggunakan atau menyelipkan Easter egg spesial untuk momen atau tokoh tertentu teman Radua. Dan kali ini giliran Halan yang kebagian. Apakah nanti Messi akan kebagian atau mungkin bola terbaru untuk dipakai final Piala Dunia 2026? Nanti kita lihat aja kejutan baru dari Google teman Radua.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudo FM.
2: Sa, temenin kakak belanja yuk.
3: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
2: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
3: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
2: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
3: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
2: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
3: Siap kakakku.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga, kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu, ya.
3: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Just the guitar, okay, cool.

Rodua Rini Serong, teman terbaik kamu. Lagunya Tulus, teman Rodua, itu menemani kita ya di semua fase alias di segala fase, entah itu mungkin lagu jatuh cinta, itu lagunya Tulus ada, lagu patah hati pasti ada, capek karena hidup, mungkin beban hidup terlalu banyak, itu pasti ada, atau mungkin lagi belajar ikhlas, itu lagunya Tulus pasti ada, teman Rodua. Jadi lagunya Tulus itu menemani kita di segala fase ya, teman Rodua, dimana ada beberapa lagu yang mungkin kalau kamu lagi putus atau mungkin lagi jatuh cinta atau mungkin lagi menghadapi ujian hidup, yang mungkin bisa dengarkan lagu Tulus, teman Rodua, kayak yang berjudul 1000 tahun lamanya dari Tulus. Saya paling suka lagu ini, apalagi diputar pada saat jam kerja, pada saat mobile, yang dimana lagu itu bikin kita itu semangat menjalani hidup, teman Rodua.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Teman Radio, buat kamu yang rela begadang demi nonton pertandingan sepak bola, ada satu hal yang perlu diperhatikan teman Radio. Jadi beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa kombinasi begadang, kurang tidur, dan ketegangan saat menyaksikan pertandingan itu dapat meningkatkan beban kerja jantung, terutama pada orang yang memiliki faktor resiko penyakit jantung teman Radio. Waduh, bahaya ya. Nah, selain itu kurang tidur juga itu bisa membuat tubuh kita itu mudah lelah dan menyebabkan brain fog. Di mana brain fog itu kondisi ketika konsentrasi menurun dan pikiran itu terasa kurang fokus di keesokan harinya atau di siang harinya teman Radio. Tapi ingat teman Radio, bukan sepak bola yang berbahaya. Yang perlu diwaspadai itu adalah kebiasaan begadang terus menerus, pola makan yang tidak teratur, dan kurangnya waktu istirahat teman Radio. Jadi saat pertandingan berlangsung, apalagi kalau sampai adu penalti atau laga berjalan sangat menegangkan teman Radio, tubuh kita itu akan melepaskan namanya hormon adrenalin, di mana kondisi tubuh itu sedang kurang tidur. Respon ini tuh bisa membuat tekanan darah dan detak jantung itu meningkat untuk sementara. Karena itu, kalau misalnya tim favorit kamu bermain dini hari, usahakan kamu itu tetap mengatur waktu istirahat kamu teman Radio. Kalau bisa tidur lebih awal sebelum pertandingan itu dimulai. Jangan lupa juga minum air putih dan hindari terlalu banyak makanan tinggi lemak atau minuman berkafein saat begadang teman Radio. Dukung tim favorit sih boleh teman Radio, fanatik juga boleh, tapi jangan sampai lupa ya menjaga kesehatan, karena pertandingan bisa ditonton lagi atau highlight, sementara kesehatan adalah investasi untuk jangka panjang teman Radio.

0: Mendengar, saya tunggu lagi dua penelpon untuk dua lagu terakhir kita di Kondang Kontak Dangdut yang masih mau bergabung. Masih bisa di 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386880703. Kondang Kontak Dangdut, selamat siang.
1: Kondang, selamat siang.
0: Bung selamat Mano. Siang, dengan siapa ini?
1: Halo, selamat
0: iya.
1: siang.
0: Halo, selamat siang. Dengan siapa nih?
1: Dengan Bunda Ima, Bung Dano.
0: Bunda Ima, silakan Bunda Ima di lagu-lagu playlist ini.
1: Putus-putus, Bung Dano.
0: Iya, oke. Baik, di playlist ini Bu Ima masih ada Ratu Halo. Idola, Ira Suara, Kamelia Malik, Jamal Mirdad, Elvi Sukaisi.
1: Putus-putus, ah, Bung.
0: Oke, baik. Bisa ya. Dengar suara saya?
1: Ya.
0: Mm-hmm. Masih putus-putus? Oke, kalau gitu lanjut Bu Ima.
1: Sudah dengar ini.
0: Baik, silakan. Kalau begitu lanjut.
1: Ya, lagu apa?
0: Ini ada Ratu Idola, Ira Suara, Kamelia Malik,
1: lagu
0: Jamal Mirdad. Oh my God. Ini ada Ratu Idola, Ira Suara, Kamelia Malik, Jamal Mirdad, Elvi Sukaisi, Bunda Ima.
1: Elvi Sukaisi.
0: Elvi Sukaisi. Oke, silakan. Mau salam buat siapa nih?
1: Oke, salam pertama tentunya buat Bung Dano bersama operatornya dengan ucapan selamat siang, selamat bertugas, salam sehat selalu, Tuhan memberkati bersama kru-kru yang ada di RRI Sorong semuanya, selamat siang, salam sehat, ada Bunda Bunda Anas, keluarga Bapak siapa lagi, sudah lupa nama. Pak Yanto juga, selamat siang dan semua pendengar setia dimanapun berada ya. Dengan ucapan selamat siang semua, salam sehat, Tuhan memberkati. Buat Bang Dano, terima kasih, selamat siang.
0: Terima kasih kembali, selamat siang juga untuk Bunda Ima, sehat selalu juga ya. Maaf ini suaranya terputus-putus, mungkin karena memang kebetulan lagi gangguan jaringan atau lagi gimana gitu ya. Tapi terima kasih Bunda Ima sudah bergabung nih di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Semoga suasana siangnya juga terhibur dan Bunda Ima pilih Elvi Sukaisi dengan Cahaya. Kayaknya jadi lagu terakhir kita ini ya, Elvi Sukaisi dengan Cahaya, pilihan lagu dari Bunda Ima. Yang masih mau salam-salam, masih saya tunggu lagi. Kalau begitu silakan ini pendengar 0951324222 atau di nomor WhatsApp 0812386880703. Saya ke nomor WhatsApp, ada Bunda Natalia. Selamat siang Bunda Natalia.
2: Selamat siang Bang Danu, apa kabar?
0: Baik Bunda Natalia, jadi penelpon terakhir nih kayaknya nih. Boleh silakan salam-salamnya Bunda Natalia.
2: Oke, salam yang pertama buat Pak Effendi ya bersama keluarga, Pak Willy juga bersama keluarga, Pak Deki, Pak Rete, Ibu Rete, Kakak Puja, Mama Do, Bidan Luis, Ibu Ana, Ibu Hartini, ada juga Pak Daib, Ibu Pendeta, Bunda Ima, Pak Angluhut, Pak Windy, ada siapa lagi Bang, Le Putra Tengah, Ibu Ani Kota Mobagu. Pokoknya di sapu rata aja ya Bang Danu dari A sampai Z tanpa terkecuali.
0: Oke. Okay.
2: Bang Danu tetap semangat. Sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Amin.
2: Makasih Bang Danu, selamat siang Kondang Kontak Dangdut.
0: Terima kasih kembali, selamat siang juga untuk Bunda Natalia. Barusan ada Bunda Natalia, tadi ada Bunda Ima, lagu terakhir kita ada Elvi Sukaisi dengan lagunya Cahaya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar pecinta dangdut dimanapun berada yang sudah bergabung, tadi sudah ikutan telepon di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong ya, di nomor telepon 0951324222 dan di nomor WhatsApp 0812386880703. Yang belum sempat ikutan gabung atau yang masih malu-malu mau gabung, jangan malu-malu. Next time, besok-besok gabung saja ya, ikutan salam-salam, ikutan pilih-pilih lagu-lagu dangdut di Kondang Kontak Dangdut Pro 1 RRI Sorong. Dan pendengar, sekaligus menyudahi kebersamaan kita di Sorong siang ini, di pukul 15 Anda akan mendengarkan berbagai program siaran di Sorong sore ini, di awal kembali nanti dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Saya Danusyah juga masih akan bersama-sama dengan Anda hingga usai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026. Kita sudahi kondang kontak dangdut bersama dengan Elvi Sukaisi dengan Cahaya. Kondang kontak dangdut.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD pada 17 lokasi. Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara umum pada MTQ 11 Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Kaimana. Dari Jalan Kapten P. Tendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak bersama saya Jelaika Wawulat, inilah Dinamika Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD pada 17 lokasi. Laporan Januardi.
2: Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Fakfak terus menggencarkan sosialisasi sekaligus aktivasi identitas kependudukan digital IKD sebagai upaya mendukung efisiensi pelayanan publik. Program tersebut dilakukan dengan turun langsung ke berbagai instansi dan lembaga pendidikan untuk memudahkan masyarakat mengaktifkan identitas kependudukan digital. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Disdukcapil Kabupaten Fakfak, Berti Riawaru mengatakan pihaknya telah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan aktivasi IKD di sekitar 17 lokasi. Menurutnya, kegiatan tersebut mencakup kantor-kantor organisasi perangkat daerah OPD hingga perguruan tinggi di Kabupaten Fakfak. Ia menjelaskan, IKD merupakan kartu tanda penduduk KTP dalam bentuk digital yang tersimpan di telepon genggam.
3: Jadi terkait dengan IKD, identitas kependudukan yang kami lakukan di Kabupaten Fakfak itu kurang lebih 17 tempat. 17 tempat itu yaitu di kantor-kantor setiap OPD, kemudian di perguruan tinggi, jadi total 17. Nah, IKD ini kita bukan hanya sekedar sosialisasi, tapi langsung turun ke lapangan untuk langsung proses IKD. Jadi IKD ini KTP yang berbentuk digital, dia langsung ada di HP. Syaratnya cuma HP Android dan juga pulsa data. Nah, ini yang kemudian setelah selesai ini, proses selanjutnya bersama dengan di sistem siap, terus kemudian prosesnya itu juga dia di Play Store HP, download aplikasi IKD, nanti aktivasinya lewat sini. Jadi dia langsung data kependudukannya langsung ada di dalam HP seperti itu. Kalau terkait dengan persentase kepemilikan IKD, saya menjelaskan memang kami sangat kecil. Di semester 2 2025 cakupan IKD hanya 4% dari yang memiliki KTP. Dia 4%, kurang lebih 2.000 lebih. Nah, kami sudah jalan di beberapa, kurang lebih 10 tempat. Nanti hasilnya kami sampaikan juga, karena nanti biasanya setelah selesai kegiatan baru laporan capaian terhadap IKD biasanya dilaporkan. Jadi yang kami gencar-gencarkan adalah identitas kependudukan yang ada di HP supaya masyarakat juga enak dalam mengurus aplikasi kependudukan, perubahan-perubahan data dan lain sebagainya bisa saja dilakukan di HP. Kemudian tinggal datang ke kantor dukcapil, tinggal diaktifasi saja.
2: Berti menambahkan, keberadaan IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan. Perubahan data kependudukan dapat dilakukan melalui aplikasi di telepon genggam, sementara masyarakat hanya perlu datang ke kantor disdukcapil untuk proses aktivasi apabila diperlukan. Untuk sementara, disdukcapil memfokuskan pengembangan IKD di wilayah perkotaan, khususnya di distrik Fakfak, distrik Fakfak Tengah, dan distrik Pariwari. Langkah tersebut mempertimbangkan ketersediaan jaringan internet yang lebih baik serta tingkat kepemilikan telepon pintar Android yang dinilai lebih tinggi sehingga implementasi IKD dapat berjalan lebih optimal sebelum diperluas ke wilayah lainnya. Januardi melaporkan.
1: Usai mengantarkan Kabupaten Fakfak meraih juara umum pada MTQ 11 Provinsi Papua Barat, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Fakfak mulai menyiapkan strategi pembinaan jangka panjang untuk mempertahankan prestasi. Laporan Anwar Lamohan.
4: Ketua Kafila Kabupaten Fakfak yang juga merupakan pengurus LPTQ Kabupaten Fakfak Lut Masur Kamudi menegaskan pihaknya akan segera menyiapkan langkah lanjutan setelah keberhasilan meraih juara umum MTQ ke-11 Provinsi Papua Barat. Fokus utama yang akan dilakukan adalah memperkuat mereka dari stasi Kori dan Koriah menuju MTQ tahun 2028 mendatang. Menurutnya, keberhasilan merebut kembali piala bergilir setelah sekitar 18 tahun harus dijaga melalui pembinaan yang berkelanjutan. Karena itu, LPTQ Kabupaten Fakfak akan menyusun program pembinaan yang lebih komprehensif bagi calon peserta MTQ. Yang menjelaskan pembinaan tidak hanya dilakukan menjelang perlombaan, tetapi harus dimulai sejak dini melalui proses kaderisasi yang terencana. Langkah tersebut diharapkan mampu melahirkan generasi muda yang memiliki kemampuan membaca dan memahami Al-Quran dengan baik.
5: Ke depan yang kita inginkan bersama, karena kurang lebih 18 tahun kita baru merebut kembali piala bergilir ini, maka saatnya kita untuk mempertahankan piala ini. Tentunya ada upaya-upaya lanjutan yang harus kita persiapkan jauh lebih baik daripada upaya saat ini. Ke depan kita akan berusaha untuk melakukan kaderisasi para Kori dan Koria, kemudian kita juga akan melakukan pembinaan secara komprehensif dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan MTQ tingkat provinsi di tahun 2028.
4: Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat Fakfak untuk ikut berpartisipasi menemukan bibit-bibit terbaik di setiap wilayah. Peran masyarakat dinilai sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembinaan calon Kori dan Koriah daerah. Harapan tersebut ditujukan kepada seluruh masyarakat yang tersebar di 17 distrik dan 142 kampung di Kabupaten Fakfak. Anak-anak yang memiliki bakat membaca Al-Quran diharapkan dapat direkomendasikan kepada LPTQ untuk dibina menjadi duta daerah.
5: Harapan kami kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Fakfak, khususnya yang mendiami 17 distrik dan 142 kampung, bila mana ada anak-anak kita, terutama putra-putri daerah lokal Fakfak yang punya bakat dalam bidang membaca Al-Quran, mohon untuk membantu kami LPTQ Kabupaten Fakfak untuk ke depan kita rekrut dan kemudian kita bina sebagai duta-duta MTQ yang tetap siap untuk tampil dan kemudian mengharumkan nama daerah.
4: Ia optimis dengan pembinaan yang berkesinambungan, Kabupaten Fakfak mampu mempertahankan gelar juara umum pada MTQ Provinsi Papua Barat berikutnya. Sinergi antara pemerintah, LPTQ, orang tua dan masyarakat menjadi kunci utama dalam mencetak generasi Qurani yang berprestasi. Anwar melaporkan.
1: Saudara, workshop perencanaan kebutuhan SDM kesehatan Kabupaten Fakfak tahun 2026 diharapkan menghasilkan perencanaan tenaga kesehatan yang akurat guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan mendukung program Fakfak Sehat. Laporan Januardi.
2: Saudara, pemerintah Kabupaten Fakfak terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui program prioritas Fakfak Sehat yang menjadi bagian dari 32 program visi dan misi pemerintah Bupati Samuel Dahlan dan Wakil Bupati Donatus Nimbikende. Hal tersebut disampaikan staf ahli Bupati Fakfak Marsel Rahamitu saat membuka workshop perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan Kabupaten Fakfak tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Grand Papua Fakfak. Marsel mengatakan program Fakfak Sehat merupakan salah satu bagian penting dari arah pembangunan daerah yang di dalamnya mencakup pelayanan kesehatan gratis, pendampingan pasien melalui pemberian makanan gratis, program ibu hamil bahagia, serta upaya mewujudkan bayi sehat. Yang menjelaskan dalam mewujudkan program tersebut dibutuhkan standar pelayanan kesehatan yang maksimal. Menurutnya, keberhasilan pelayanan kesehatan tidak hanya bergantung pada rumah sakit, tetapi juga perlu didukung oleh puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, hingga fasilitas kesehatan yang berada di wilayah terpencil.
6: Perlu saya sampaikan secara khusus untuk kesehatan, kita evaluasi dengan pemerintah daerah Kabupaten dan kemudian beberapa PD kemarin berkaitan dengan standar pelayanan minimal target dan realisasi tahun 2025, kita ini ada dibandingkan tahun 2024 sedikit mengalami kemunduran. Oleh karena itu, kita berharap ke depan dengan adanya workshop yang hari ini dilaksanakan, tentunya kita berharap ada sumber-sumber daya manusia berkaitan dengan peningkatan standar pelayanan minimal layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Fakfak melalui pusat kesehatan masyarakat di distrik, kampung, ini bisa berjalan dengan baik. Sebenarnya tujuan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan ini adalah kami melihat bahwa butuh adanya keterjaminan tersedianya tenaga kesehatan yang cukup kompeten. Kita berharap di setiap layanan kesehatan baik di distrik maupun di pusat dan lain sebagainya. Kemudian kita berharap ada peningkatan ya mutu pelayanan kesehatan, kemudian mewujudkan pemerataan tenaga kesehatan hingga daerah terpencil. Kenapa kita butuh tenaga kesehatan? Perlu saya sampaikan kepada kita sekarang, memang hasil evaluasi kami dengan pemerintah daerah dan kabupaten dan bawah bupati, kita berharap pemerataan tenaga kesehatan ini di setiap puskesmas harus betul-betul terpenuhi. Karena ini berkaitan dengan pelayanan terhadap kesehatan masyarakat.
2: Melalui workshop yang berlangsung pada 8 hingga 10 Juli 2026 tersebut, pemerintah Kabupaten Fakfak berharap dapat menghasilkan perencanaan kebutuhan SDM kesehatan yang akurat, terukur dan berkualitas guna mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan daerah maupun nasional. Selain itu, workshop tersebut dapat menghasilkan perencanaan kebutuhan kesehatan yang akurat dan terukur untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang berkualitas serta mendukung terwujudnya 32 program pemerintah daerah khusus nya Fakfak sehat. Januar di melaporkan.
1: Kafila Kabupaten Fakfak berhasil meraih juara umum pada Musabaka Tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat yang berlangsung di Kabupaten Kaimana. Keberhasilan tersebut disampaikan Ketua Kafila Lut Masrur Kamudi saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 7 Juli 2026. Lut Masrur Kamudi menjelaskan, Kafila Kabupaten Fakfak dipimpin langsung oleh Bupati Fakfak Samaun Dahlan bersama Wakil Bupati Donatus Nimbit Kendik, Ketua LPTK Ahmad Uswanas, dan jajaran pengurus lainnya. Sebanyak 33 peserta diterjunkan untuk mengikuti seluruh cabang perlombaan yang dipertandingkan pada MTQ 11 Papua Barat. Menurutnya, seluruh rangkaian kegiatan telah selesai dilaksanakan dengan baik dan seluruh peserta dalam kondisi sehat sejak keberangkatan hingga kembali dari Kabupaten Kaimana. Hal tersebut menjadi rasa syukur tersendiri bagi seluruh kontingen Kabupaten Fakfak. Prestasi yang diraih Fakfak cukup membanggakan dengan perolehan 9 medali emas, 7 medali perak, dan 7 medali perunggu. Raihan tersebut mengantarkan Kabupaten Fakfak sebagai juara umum MTQ 11 Provinsi Papua Barat tahun 2026. Ketua Kafila juga mengatakan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh peserta, pelatih, ofisial, pemerintah daerah, serta masyarakat Fakfak yang terus memberikan doa dan dukungan. Semangat kebersamaan menjadi modal utama dalam meraih prestasi di ajang keagamaan tingkat provinsi tersebut. Ia berharap prestasi tersebut menjadi motivasi bagi generasi muda Fakfak untuk terus mencintai dan membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Fakfak juga berkomitmen terus melakukan pembinaan agar prestasi serupa dapat dipertahankan pada MTQ mendatang. Terima kasih Anda masih mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2, produksi RRI Fakfak. Saudara Kapolres Fakfak AKBP Naim Ishak memulai kepemimpinannya dengan melakukan penyegaran organisasi melalui upacara serah terima jabatan 6 pejabat strategis di lingkungan Polres Fakfak. Upacara yang berlangsung di lapangan Apel Mako Polres Fakfak Rabu 8 Juli 2026 menjadi bagian dari pembinaan karir personel sekaligus upaya meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. 6 jabatan yang diseraterimakan meliputi Kabak Ops, Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Samapta, Kapolsek Fakfak, dan Kapolsek Kokas. Berdasarkan keputusan Kapolda Papua Barat nomor Kep garing 419 garing Angka Romawi 7 garing 2026, AKP Ilham menjabat Kabak Ops Ibtu Ahmad Januar Ganari sebagai Kasat Reskrim, AKP Dian Rana Alip Prabautama sebagai Kasat Intelkam, Ibda Sofyan Noh sebagai Kasat Samapta, Ibtu Irawan Setia Putra sebagai Kapolsek Fakfak, serta Ibtu Roni Septer Sabandar sebagai Kapolsek Kokas. Dalam amanat Kapolres yang dibacakan Wakapolres Fakfak, disampaikan bahwa mutasi merupakan bagian dari dinamika organisasi Polri untuk mendukung regenerasi kepemimpinan, pengembangan karir, serta peningkatan profesionalisme. Kapolres menyampaikan apresiasi kepada pejabat lama atas dedikasi dan pengabdiannya, sekaligus mengucapkan selamat kepada pejabat baru agar segera beradaptasi, membangun sinergi, menjaga soliditas, dan mengedepankan nilai-nilai tribrata, catur prasetya, serta Polri presisi dalam menjalankan tugas. Ketua Kafilah MTQ Kabupaten Fakfak menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi hingga membawa Fakfak kembali meraih piala bergilir pada Musabaka Tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Kaimana. Laporan Anwar Lamohan.
4: Ketua Kafilah MTQ Kabupaten Fakfak, Lut Mansur Kamudi, menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan Kabupaten Fakfak meraih juara umum pada MTQ ke-11 tingkat Provinsi Papua Barat di Kabupaten Kaimana. Hal tersebut disampaikannya saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri oleh seluruh masyarakat Kabupaten Fakfak. Ia menilai capaian tersebut menjadi hasil kerja keras seluruh peserta, pelatih, pembina, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pembina dan pelatih yang telah memberikan pembinaan secara maksimal kepada para peserta. Berkat latihan yang dilakukan secara sungguh-sungguh, Kafilah Fakfak mampu bersaing dan meraih hasil terbaik pada ajang MTQ tingkat provinsi. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada orang tua peserta serta masyarakat Kabupaten Fakfak, termasuk masyarakat Fakfak yang berada di Kabupaten Kaimana. Dukungan doa dan motivasi yang diberikan dinilai menjadi kekuatan besar bagi seluruh anggota kafilah selama mengikuti perlombaan. Keberhasilan meraih juara umum menjadi kebanggaan tersendiri karena Kabupaten Fakfak kembali membawa pulang piala bergilir setelah penantian selama kurang lebih 18 tahun. Prestasi tersebut diharapkan menjadi awal kebangkitan pembinaan tilawatil Quran di Kabupaten Fakfak.
5: Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas anugerah yang diberikan, di mana kafilah Kabupaten Fakfak berhasil keluar sebagai juara satu umum MTQ tingkat Provinsi Papua Barat. Yang kedua, terima kasih kami sampaikan kepada para pembina, pelatih yang sudah dengan bersungguh-sungguh melatih anak-anak kami yang mengikuti MTQ Papua Barat, dan hasil yang kita capai luar biasa.
4: Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung pembinaan generasi Qur'ani di Kabupaten Fakfak. Dengan kebersamaan dan kerja keras, prestasi yang telah diraih diyakini dapat terus dipertahankan pada masa mendatang. Anwar melaporkan.
1: Kehadiran lembaga kursus dan pelatihan komputer Hengi Net Course Solution tidak hanya dijadikan sebagai tempat kursus komputer, namun dapat menciptakan tenaga-tenaga terampil yang berkompeten. Laporan Januardi.
2: Saudara, lembaga kursus dan pelatihan LKP Komputer Hengi Net Course Solution terus berkomitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Fakfak melalui pendidikan dan pelatihan komputer. Lembaga ini berupaya mencetak tenaga terampil yang mampu menguasai berbagai aplikasi komputer sesuai kebutuhan di era digital. Instruktur LKP Hengi Net Course Solution, Anna Rumuar, mengatakan pelatihan yang diberikan bertujuan meningkatkan keterampilan masyarakat Fakfak dalam mengoperasikan komputer. Menurutnya, kemampuan menggunakan komputer menjadi kebutuhan penting di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat. Ia menjelaskan program pelatihan terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelajar tingkat SD, SMP, SMA, mahasiswa, hingga aparatur sipil negara.
7: Yang pastinya untuk meningkatkan keterampilan para syarat fak-fak, supaya bisa menggunakan komputer dengan baik. Apalagi zaman modern seperti sekarang, pastinya kita membutuhkan keterampilan memakai komputer. Yang pastinya seluruh masyarakat, apalagi terutama untuk kalangan mahasiswa, terus ada juga siswa-siswa kayak dari SD, SMP, SMA, kemudian para PNS juga. Kami berharap peserta yang mengikuti kursus kami pastinya punya skill kompeten dalam menggunakan Microsoft Word, mungkin Microsoft Excel, terus kemudian terampil dalam menggunakan komputer.
2: Selain membekali peserta dengan keterampilan komputer, LKP Hengginet juga memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian melalui mekanisme ujian tersendiri. Sertifikat tersebut diharapkan dapat menjadi nilai tambah bagi peserta ketika melamar pekerjaan di berbagai instansi maupun perusahaan. Januardi melaporkan.
0: Sekian berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang meniami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
1: Sorong sore ini. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sorong, kanal informasi dan inspirasi, disiarkan dari Jalan Ahmad Yani 44, Klademak 2, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Saya Danusyah masih menemani Anda, kebersamaan kita sampai di Sorong sore ini, edisi Kamis 9 Juli 2026. Luyu Mobok, selamat sore untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada yang baru saja mendengarkan. Nah, berbagai program siaran di Sorong sore ini masih dapat Anda dengarkan. Tadi telah diawali dengan berita berjaringan Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 bersama RRI Pro 1 Fak-Fak Pendengar. Nah, selanjutnya saya mau hadirkan beragam informasi dan musik. Ada informasi-informasi seputar Papua Barat Daya ya, seputar Sorong dan sekitarnya. Kemudian nanti di pukul 16.30 Anda akan mendengarkan jazz music. Di pukul 17 kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti siaran beranda Astacita berjaringan pendengar. Itu dia ya, berbagai program siaran yang masih dapat Anda dengarkan di Sorong sore ini, mengisi suasana sore Anda yang cukup cerah saat ini di kota kita tercinta, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Beragam informasi-informasi seputar Papua Barat Daya pendengar akan saya hadirkan untuk Anda. Di antaranya saya punya informasi mengenai Baperida akui Papua Barat Daya belum memiliki data valid penyandang disabilitas. Ada juga pendengar informasi mengenai rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut administrasi pembangunan rumah sakit Siloam. Bersama dengan berita-berita lainnya seputar Sorong dan sekitarnya juga akan saya hadirkan untuk Anda, bersama juga dengan pilihan lagu-lagu yang semoga saja bisa memberikan hiburan tersendiri juga untuk Anda di sore ini.

Dengar informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya, mau saya awali dengan informasi mengenai Baperida akui Papua Barat Daya belum miliki data valid penyandang disabilitas. Jadi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya mengakui hingga saat ini pendengar belum memiliki data yang valid mengenai jumlah penyandang disabilitas di 6 kabupaten dan kota. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan dan pemberian layanan kepada kelompok rentan. Kepala Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya Eko Sosbud Baperida Papua Barat Daya Flora Karet mengatakan persoalan pendataan menjadi fokus utama dalam pelaksanaan sosialisasi Rencana Aksi Daerah RAD penyandang disabilitas yang digelar pemerintah provinsi. Menurut Flora, data yang akurat ini akan memudahkan pemerintah dalam menyusun program serta mengintervensi kebutuhan penyandang disabilitas secara tepat sasaran. Ia mengungkapkan pemerintah telah merencanakan penganggaran khusus pada tahun depan untuk melakukan pendataan secara menyeluruh di seluruh wilayah Papua Barat Daya. Selain pendataan, pendengar, penyusunan rencana aksi daerah yang bertujuan memperkuat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang selama ini dinilai belum sepenuhnya terpenuhi. Flora menambahkan penyusunan RAD ini dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan berbagai organisasi non-pemerintah, akademisi, serta lembaga pendamping penyandang disabilitas, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Melalui pendataan yang lebih akurat nantinya dan regulasi yang kuat, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berharap seluruh penyandang disabilitas dapat memperoleh akses yang lebih baik terhadap pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi.

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Dengan masih dengan informasi-informasi seputar Papua Barat Daya, seputar Sorong dan sekitarnya. Kalau tadi ada mengenai Bapak Rida, akui Papua Barat Daya belum memiliki data valid penyandang disabilitas. Kita ke informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kota Sorong melakukan rapat koordinasi tindak lanjut terkait administrasi rumah sakit Siloam ini ya. Rapat tersebut dipimpin oleh PLT Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi Laku dan dihadiri sejumlah pimpinan DPD terkait pendengar Rabu 8 Juli 2026. Dalam arahannya PLT Sekda Rudi Laku menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong berkomitmen mempercepat proses administrasi kerjasama pemanfaatan aset Rumah Sakit Siloam sebagaimana arahan Wali Kota Sorong. Namun demikian, seluruh tahapan harus dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan hukum agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari. Rudi Laku menjelaskan bahwa aset rumah sakit telah diserahkan kepada pemerintah Kota Sorong, akan tetapi masih terdapat kontrak kerjasama yang sebelumnya dibuat antara pemerintah Kabupaten Sorong dengan pihak Rumah Sakit Siloam dan masih memiliki masa berlaku. Sebagai langkah penyelesaian, pendengar, kuasa hukum Siloam akan mengajukan permohonan pendapat hukum ke Pengadilan Negeri Sorong. Pendapat hukum tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah Kota Sorong dalam menentukan langkah lanjutan terkait kerjasama pemanfaatan aset rumah sakit tersebut. PLT Sekda juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian administrasi pertanahan, khususnya proses penerbitan

penerbitan kembali sertifikat yang dilaporkan hilang serta penyelesaian dokumen hak pengelolaan lahan atau HPL. Dinas terkait diminta segera berkoordinasi dengan kantor pertanahan dan menindaklanjuti seluruh tahapan administrasi termasuk pelaporan kehilangan apabila diperlukan sehingga proses penerbitan sertifikat ini dapat segera berjalan. Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa pemerintah Kota Sorong ini akan kembali mengundang pemerintah Kabupaten Sorong pada pekan depan ini untuk membahas tindak lanjut proses administrasi secara bersama, pendengar. Dan dikatakan langkah ini dilakukan sebagai bentuk koordinasi dan komunikasi yang baik antar pemerintah daerah agar seluruh proses berjalan transparan, tidak menimbulkan kesalahpahaman, serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Pendengar, masih saya hadirkan beragam informasi-informasi berita-berita seputar Sorong dan sekitarnya masih sampai nanti di pukul 16.30.

Sakamoto Days 04. Sakamoto Days 04 adalah lanjutan dari seri manga yang menarik tentang petualangan seorang mantan pembunuh bayaran yang bernama Taro Sakamoto. Setelah pensiun dari dunia kriminal, Taro sekarang menjalani kehidupan yang tenang sebagai pemilik toko kelontong. Namun masa lalunya terus menghantuinya dan dia tidak dapat sepenuhnya melupakan keterlibatannya di masa lalu. Pada volume keempat ini, pembaca dibawa ke dalam dunia yang lebih kompleks dari kehidupan Taro. Dia terjebak dalam konflik yang melibatkan sekelompok penjahat berbahaya yang memiliki rencana jahat untuk menguasai kota. Taro tidak punya pilihan selain melibatkan diri dalam pertarungan yang lebih berbahaya daripada sebelumnya. Dengan keahliannya yang luar biasa dalam pertarungan, Taro harus melindungi keluarganya dan menjaga keamanan kota dari ancaman yang semakin meningkat. Sementara itu, karakter-karakter baru dan lama muncul dalam alur cerita yang semakin kompleks dengan intrik yang lebih dalam dan konflik yang semakin memanas. Dalam Sakamoto Days 04, pembaca akan dibawa melalui petualangan yang penuh aksi, intrik dan emosi yang mendalam. Sementara Taro berusaha untuk menjaga identitas barunya yang tenang, ia tidak dapat menghindari panggilan masa lalunya. Seri ini menawarkan kombinasi yang mengagumkan antara aksi yang menegangkan, humor yang cerdas dan pengembangan karakter yang mendalam, yang semuanya merupakan daya tarik utama bagi para penggemar seri ini. Dengan plot yang terus berkembang dan karakter-karakter yang semakin kompleks, Sakamoto Days 04 menawarkan pembaca petualangan yang menghibur sambil mempertahankan sentuhan emosional yang kuat, yang pasti akan membuat pembaca terpikat dengan kelanjutan cerita yang menegangkan dan tak terduga. Sakamoto Days merupakan serial manga Jepang karangan Yuto Suzuki. Serial ini pertama kali rilis di majalah Shonen Jump Giga pada 26 Desember 2019. Kemudian serial ini mulai mendapatkan serialisasi mingguan pada 21 November 2020 di majalah Weekly Shonen Jump. Ceritanya full action, campur komedi dan sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Bahkan sampai Oktober 2022, komik ini sudah terjual 2 juta kopi di Jepang.

2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih dengan informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya. Setelah resmi menjadi Kapolda Papua Barat Daya, pendengar Brigjen Pol Audi Sony Latuheru Esika M. Han di awal tugasnya akan memprioritaskan pendekatan secara humanis kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman dan damai di Papua Barat Daya. Dikatakan memberikan rasa aman itu adalah hak mutlak bagi masyarakat di wilayah ini dan tentunya menjadi keinginan semua pimpinan. Intinya ketika masyarakat merasa aman di tempatnya, maka hakikatnya adalah keamanan itu sendiri. Ini yang disampaikan usai memimpin sertijab terhadap 3 orang pejabat utama Polda Papua Barat Daya di Railits Panorama Hotel Kota Sorong, pendengar, Rabu 8 Juli 2026. Lebih lanjut juga dikatakan di wilayah Papua Barat Daya ini memiliki ciri tersendiri mulai dari bentuk geografisnya maupun bentuk dinamika sosialnya, karena Kapolda sebelumnya telah menerapkan pola pengamanan dan itu akan tetap dilanjutkan. Bahwa pola pengamanan yang sudah dilakukan oleh Bapak Gatot akan terus diteruskan dan kami juga akan melakukan modifikasi-modifikasi tertentu untuk terus meningkatkan pelayanan yang sudah ada sebelumnya, ungkapnya. Untuk mencapai situasi yang aman, pendengar, Polda akan menggandeng semua komponen yang ada guna bersama-sama mencari solusi terbaik demi keamanan terhadap daerah yang dianggap sebagai wilayah zona merah.

Pendengar, UNICEF bersama pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenp3A menggelar workshop advokasi dan bimbingan teknis penguatan kapasitas sistem perlindungan anak selama 4 hari sebagai upaya menekan tingginya angka kekerasan dan perkawinan anak di Papua Barat Daya. Perwakilan UNICEF Veronica mengatakan kegiatan yang berlangsung hingga Jumat itu difokuskan untuk memperkuat sistem perlindungan anak, termasuk mendorong upaya pencegahan perkawinan anak yang angkanya mengalami peningkatan signifikan di Papua Barat Daya, pendengar. Dikatakan hari ini kami mendukung pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kementerian P3A melalui workshop advokasi dan bimbingan teknis untuk memperkuat sistem perlindungan anak dan pencegahan perkawinan anak di Papua Barat Daya, kata Veronica saat diwawancarai Selasa 7 Juli 2026. Menurutnya penguatan perlindungan anak menjadi penting karena sejalan dengan target pembangunan sumber daya manusia dalam RPJMN menuju Indonesia Emas 2045 serta rencana pembangunan jangka panjang daerah RPJPD Papua Barat Daya. Namun sebagai provinsi baru, Papua Barat Daya masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak anak, terutama tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perkawinan anak, pendengar. Berdasarkan data tahun 2025, angka perkawinan anak di Papua Barat Daya meningkat tajam dari sekitar 2,7% pada 2024 menjadi 6,45% pada 2025. Kenaikan tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di tanah Papua. Veronica menjelaskan peran UNICEF bukan menjalankan program sendiri, melainkan mendukung program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan perlindungan anak. Ia menegaskan pendekatan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada penyelesaian setiap kasus yang terjadi, tetapi membangun sistem perlindungan anak yang lebih kuat melalui kebijakan yang berkelanjutan, pendengar. Melalui penguatan sistem perlindungan anak tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Kemenp3A dan UNICEF berharap pemenuhan hak-hak anak semakin meningkat serta mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak di Papua Barat Daya.

dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

102,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, itulah tadi beberapa informasi-informasi seputar Sorong dan sekitarnya yang dapat saya hadirkan untuk Anda. Saat lagi pukul 16.30 ada Jazz Music. Di pukul 17, pendengar, nanti kita juga akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Asa Cita Berjaringan bersama RRI Pro 1 Jakarta.

catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari India.

0: tersebut bisa muncul? Konon istilah skakmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shahmat. Shah memiliki arti raja, sedangkan shahmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skakmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Sorong sore ini.

Terus 2,6 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berikut ini kami sampaikan pemberitahuan, diberitahukan kepada seluruh pemegang saham dan masyarakat oleh karena perseroan terbatas PT Buana Hulu Energi yang beralamat di Perum Permata Timur kilometer 11,5 Jalan Malibela Gang Ulin RT 001 RW 002, Kelurahan Kelawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Papua Barat Daya, tidak lagi beroperasi atau tidak lagi melaksanakan usaha sebagaimana maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan. Maka telah diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLUP PT Buana Hulu Energi yang dilaksanakan di alamat kantor perseroan tanggal 11 Juni 2026, pendengar. Dan dalam rapat tersebut, para pemegang saham dan para persero sepakat, satu, menyetujui pembubaran perseroan PT Buana Hulu Energi. Dua, pembubaran ini berlaku sejak ditandatangani keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLUP, pendengar, tanggal 11 bulan 6 2026. Demikian pemberitahuan ini diucapkan terima kasih Sorong 9 Juli 2026 mengetahui Alwin Michael Rambi.

0: Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman? Pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
1: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah. Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin

kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan Kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini Menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.

0: program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar, saatnya beranda Asta Cita Nasional Berjaringan. Kami akan awali dari RRI Kupang dengan tema Ruang Terbuka Hijau di Taman Nusa Malole berikut ini.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di beranda Asta Cita siaran berjaringan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau, Lexi Envoy. Saat ini kita akan mewawancarai Kepala Dinas Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kapatero Tendau. Topik yang kita angkat berkaitan tentang ruang terbuka hijau. Mari kita ikuti wawancara selengkapnya. Pak Kades, bagaimana kondisi ruang terbuka hijau di Kapatero Tendau saat ini dan seberapa pentingnya keberadaan ruang terbuka hijau bagi masyarakat kita, Pak Kades?
3: Jadi terkait dengan ruang terbuka hijau di Kabupaten Rotendao, terlebih khusus di Kota Ba'a, kami dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup baru membangun satu lokasi di mana berada di depan Puskesmas Lubalain dengan luasan 50x20 meter. Nah, di sini ruang terbuka hijau ini penting karena ditata sekaligus dengan taman kota, dan ruang terbuka hijau itu juga ditanami dengan pohon-pohon pelindung maupun tanaman hias lainnya. Di sini diharapkan bahwa taman kota ini yang dibangun ini bisa membuat masyarakat atau menyediakan tempat untuk masyarakat Kota Ba'a untuk bisa sekedar refreshing lah, sore-sore duduk di situ menikmati suasana Kota Ba'a, dan di situ juga ada tempat-tempat kuliner yang bisa langsung dinikmati. Seberapa penting? Karena kita tahu bahwa fungsi daripada taman kota itu adalah bisa mengurangi emisi gas rumah kaca yang sekarang ini lagi digaungkan oleh secara nasional, dan kita memiliki target untuk pengentasan emisi gas rumah kaca.
2: Pak Kades, latar belakang pemerintah Kabupaten Rotendau melalui dinas terkait yang Pergim dan Lingkungan Hidup ini yang memberikan perhatian khusus terhadap penataan ruang terbuka ini, Pak?
3: Jadi sesuai dengan tugas dan pokok kami, kami selalu menyediakan tanaman-tanaman ataupun pohon-pohon untuk bisa ditanami oleh masyarakat dan juga langsung oleh kami melalui taman kota ini. Tujuannya adalah bahwa masyarakat juga peduli terhadap lingkungan sekitar rumahnya, di mana 30% daripada luasan yang dibangun rumah itu harus dihijaukan. Jadi ada ruang terbuka hijau yang harus ada pada tiap rumah. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya sirkulasi udara yang sehat, udara yang bersih itu tetap berada di lingkungan tempat tinggal kita. Demikian, Pak Rudi.
2: Dalam penataan ruang terbuka hijau, bagaimana konsep yang diterapkan agar tidak hanya indah dilihat, tetapi juga berfungsi sebagai kawasan resapan air paru-paru kota dan ruang interaksi masyarakat di Rotendau?
3: Nah, kita dari dinas sangat mempedulikan ini. Jadi beberapa tanaman yang khusus kita hadirkan di situ, di taman kota ini, maupun di tempat tinggal masyarakat, itu salah satu gunanya adalah mempertahankan atau menimbulkan konservasi air tanah. Jadi ketika hujan turun, air tanah itu tetap terjaga dengan kehadiran pohon-pohon tersebut. Dan juga harapan kami bahwa setiap masyarakat, di mana curah hujan kita yang sangat rendah ini, bisa membuat biopori ataupun sumur-sumur resapan di sekitaran rumah. Nah, ketika ada sumur-sumur resapan itu, maka pohon-pohon yang ditanam juga dapat berkembang dan bertumbuh dengan baik. Dengan sendirinya, akar daripada pohon-pohon itu akan menimbulkan dan mempertahankan konservasi air tanah yang ada.
2: Yang berikutnya Pak Kadis, apa saja yang menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menyediakan ruang terbuka hijau di tengah keterbatasan lahan dan anggaran di masa efisiensi ini?
3: Iya, jadi sebenarnya kami siap untuk melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ruang terbuka hijau. Namun kita sama-sama tahu bahwa kekurangan anggaran dan dilakukan efisiensi anggaran, sehingga kami secara menyesuaikan dengan anggaran yang ada, kami belum bisa membangun lebih banyak lagi taman-taman kota atau ruang-ruang tempat terbuka hijau. Namun kami harap ke depan ketika anggaran ini sudah bisa stabil kembali, maka kami akan melakukan itu. Paling tidak kita buat lagi satu atau dua taman kota lah di Kota Baa ini.
2: Pak Kadis, sejauh mana keterlibatan masyarakat, komunitas, sekolah maupun pelaku usaha dalam menjaga ruang terbuka hijau di Rotendau selama ini?
3: Nah, inilah yang kita harapkan dari pihak-pihak, terutama sekolah. Nah, kita ada beberapa sekolah di Kecamatan Rote Barat, itu disponsori oleh yayasan daripada Astra Internasional. Jadi ada beberapa sekolah, ada dua SD dan dua SMP, itu di bawah naungan sponsor PT Astra Internasional itu dan Dinas Pirkim dan Lingkungan Hidup. Kita mengedukasi dan mereka menghijaukan kurang lebih 30% daripada luasan sekolah mereka, dan itu sudah berhasil dengan baik. Diharapkan untuk sekolah-sekolah lain bisa melakukan itu. Kita memiliki keterbatasan dana yang mengakibatkan program kegiatan adiwiyata di sekolah kita mengalami belum bisa dilaksanakan dengan baik. Diharapkan kalau efisiensi ini sudah berakhir, maka kami bisa mengadakan lagi adiwiyata di beberapa sekolah, terutama sekolah-sekolah yang ada di Kota Baa dan sekitarannya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
2: Penataan ruang terbuka hijau ini Pak Kadis, selain mempercantik kota, apakah penataan ruang terbuka hijau ini juga menjadi bagian dari upaya menghadapi perubahan iklim dan meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar ini, Pak?
3: Ya, jadi sebenarnya tujuan utama daripada taman kota ini atau ruang terbuka ini ada beberapa, yang seperti yang tadi telah dikatakan, bahwa yang pertama itu mempercantik kota itu, yang kedua mengurangi emisi gas rumah kaca, dan ya bisa jadi tempat tongkrongan masyarakat yang berada di sekitaran itu, dan bisa juga meningkatkan konservasi air tanah.
2: Oke Pak Kadis, selain di pusat kota penataan ruang terbuka hijau, apakah ada rencana ke depan untuk penambahan ruang terbuka hijau di kecamatan-kecamatan lain dalam beberapa tahun ke depan ini Pak Kadis?
3: Iya, jadi seharusnya demikian Pak Rudi. Jadi setiap kota kecamatan itu harus di pusat kota, di pemerintahan kecamatan itu harus paling tidak memiliki satu taman kota dengan ukuran standar. Namun keterbatasan anggaran kami belum bisa melaksanakan itu. Ke depan kami akan melaksanakan itu. Seharusnya juga peran penting daripada masyarakat yang ada di kecamatan bisa melakukan itu, mulai daripada lingkungan sekitar ataupun di rumah-rumah sekitar. Banyak sekali yang masyarakat yang rumahnya cukup mewah, cukup sesuai dengan standar perumahan yang layak, namun sangat disayangkan di halaman depan, di belakang, di samping kurang sekali banyak tanaman yang harusnya ditanamin agar lebih mempercantik akan lingkungan di sekitar itu.
2: Pak Kadis, apa harapan Bapak terhadap kesadaran masyarakat dalam menjaga taman dan ruang terbuka hijau yang telah dibangun oleh pemerintah?
3: Nah, ini yang jadi masalah, salah satu masalah. Taman-taman kota yang kita sudah bangun itu kebanyakan itu entah dirusak atau bagaimana. Tapi kami menemui dan kami menyaksikan itu bahwa itu jauh daripada kepedulian masyarakat. Kami berharap supaya jangan lagi seperti itu, kita jaga apa yang telah dibangun oleh pemerintah. Tentunya ini juga untuk kepentingan dan semua anak cucu kita bisa menikmati itu ketika fasilitas pemerintah ini bisa dibangun. Jangan kita mengabaikan segala sesuatu yang baik, tetapi mari kita jaga sesuatu yang telah dibangun ini supaya bisa membuat banyak orang menikmati itu setiap hari.
2: Yang terakhir Bapak, pesan Bapak kepada masyarakat Rotendao agar ruang terbuka hijau dapat menjadi aset bersama dan terus dinikmati oleh generasi-generasi kita yang selanjutnya.
3: Ya, jadi pesan kami kepada masyarakat Rotendao bahwa mari kita jaga fasilitas-fasilitas seperti taman kota yang telah dibangun maupun menjaga tanaman-tanaman yang telah ditanam di situ. Kalau kita peduli, mungkin semuanya akan menjadi indah, terutama bisa menciptakan satu artistik yang kolaboratif antara taman dan tanaman hias maupun tanaman pelindung yang kita tanam di situ.
2: Demikian pendengar wawancara kita bersama Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Rotendao, Lexi Envoy, terkait ruang terbuka hijau di wilayah Kabupaten Rotendao. Terima kasih dan sampai jumpa pada edisi Beranda Ascacita selanjutnya bersama RRI Program 1 Berjaringan Nasional.
0: Beranda Ascacita.
1: Beranda Ascacita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Batam dengan tema Kampung Inovasi Plastik Batam berikut ini.

BSRT1 Berseri adalah nama kelompok bank sampah di Kota Batam binaan Pertamina AFT Hang Nadim. Hadir pada tahun 2022 lalu, UBSRT1 Berseri yang berada di lingkungan

0: 3 ton per bulan. Tidak heran, UBS RT1 Berseri kerap menjadi rujukan bagi UBS lainnya. Menjadi binaan Pertamina AFT Hang Nadim, sarana dan prasarana UBS RT1 Berseri cukup terpenuhi, mulai dari bantuan kontainer untuk penampungan sampah hingga alat penimbangan digital. Namun tidak hanya itu, pengurus UBS RT1 Berseri juga mendapatkan pelatihan inovasi digital. Salah satu inovasi yang saat ini sedang berjalan, yakni inovasi digital pencatatan sampah melalui aplikasi Kimara, singkatan dari Kampung Inovasi Plastik Permata Bandara.
1: Nama saya Piara Melia Beru Sembiring. Saya selaku Ketua Unit Bank Sampah RT1 Berseri Perumahan Permata Bandara. UBS RT1 Berseri itu sendiri berdiri pada tanggal 27 Januari 2022. Yang alhamdulillah nanti tahun depan di bulan Januari kita sudah berusia 4 tahun. Untuk binaan Pertamina sendiri itu tahun 2022 akhir, sekitar bulan November. Salah satunya itu pada saat kita penimbangan pertama itu sekitar 13 nasabah untuk di awal itu 27 Januari 2022. Dan kemudian Pertamina datang itu 2023 kita mendapatkan namanya gudang, yaitu kontainer ini yang di belakang saya ini. Itu pada saat itu kita sudah mendapatkan nasabah juga mulai meningkat, dan juga untuk jumlah volume sampah itu sendiri itu kita semakin banyak. Di awal itu kita cuma sampai itu 150 per bulan. Untuk saat ini, sampai saat ini kita itu sudah mencapai 3 ton itu per bulannya. Kita juga ada aplikasi, yaitu aplikasi Kimara, Kampung Inovasi Sampah Permata Bandara. Itu kita Pertamina membuatkan untuk kita. Pada saat itu kita ini ada kendala pada saat pencatatan. Kenapa? Karena bagaimanapun nasabah itu menimbang, itu penimbangan pada saat kita di gudang, itu nasabah itu membawa itu sampahnya itu 0, jadi setidaknya 0,1, 0,2. Jadi penghitungannya di harga itu kita sering loss gitu kan, sering miss. Nah, dengan adanya aplikasi ini jadi tidak ada lagi miss, jadi semuanya sudah langsung tertata di aplikasi itu sendiri. Jadi kalau mau melihat dari aplikasi itu, nasabah itu sudah mendownload aplikasi Kimara. Jadi keuntungannya apa? Jadi di aplikasi itu sendiri ada namanya riwayat untuk penimbangan. Jadi nasabah itu bisa melihat penimbangan tanggal berapa dan apa saja sampah yang sudah ditimbang di gudang kami. Dan kemudian apalagi di aplikasi Kimara itu adalah bisa nasabah bisa cek saldonya itu sendiri. Jadi pada saat itu nasabah bisa melihat saldonya sudah berapa. Jadi misalkan untuk minggu lalu itu cuman 50.000, mungkin penambahan di minggu ini menjadi 65.000, itu nasabah bisa langsung melihat di aplikasi. Dan kemudian untuk daftar harga sendiri itu juga sudah ada tercantum di aplikasi.
0: Program Kampung Inovasi Plastik UBS RT1 Berseri kini dirasakan sudah memberikan manfaat bagi warga perumahan Permata Bandara dan masyarakat Batam pada umumnya. Manfaat yang dirasakan tidak hanya pada ekonomi keluarga, tetapi juga manfaat kebersihan lingkungan.
2: Nama saya Nela Nelvia. Saya sebagai pengurus dari Bank Sampah UBS RT1 Berseri mulai bergabung jadi pengurus itu awal terbentuknya UBS di tahun 2022. Ini sudah berjalan 4 tahun, dan selama menjadi pengurus banyak suka duka yang kami hadapi. Awal-awal merintis itu jatuh bangun, memang merintis dari nol memang susah, belum lagi menghadapi tantangan masyarakat yang banyak kontranya, yang banyak yang tidak mendukung dengan bank sampah ini. Salah satu penyebabnya mereka takut lingkungan akan menjadi tercemar karena banyaknya tumpukan-tumpukan sampah. Seiring berjalannya waktu, kami berusaha untuk menunjukkan prosesnya. Jadi alhamdulillah di tahun keempat ini Bank Sampah RT1 Berseri sudah berseri sesuai namanya, banyak memperoleh manfaat, keuntungan, serta mulai dikenal oleh masyarakat luas. Keuntungan yang diterima oleh masyarakat yaitu tadi ibu-ibu yang tadinya tidak ada penghasilan, mereka dari memilah sampah bisa mendapatkan cuan dari sampah yang mereka pilah dari sampah rumah tangga sendiri. Dan juga di Bank Sampah UBS RT1 Berseri ini, Kami juga memiliki program yaitu koperasi bank sampah yang namanya Koberi, yang mana dana dari koperasi ini itu memang murni dari selisih harga yang kita peroleh dari penjualan sampah. Kita kembalikan lagi ke nasabah untuk modal awal dari koperasi ini, dipinjamkan ke nasabah untuk modal usaha, untuk bantuan sekolah dan pendidikan. Selain daripada koperasi itu juga, di setiap tahunnya kami juga memberikan reward-reward untuk nasabah, seperti ada santunan untuk yatim piatu, janda-janda yang ada di yang bergabung menjadi nasabah di UBS Artewan Berseri. Sekarang jumlah nasabah ada sekitar 219 nasabah. Yang awal berdiri kita hanya 13 orang saja.
0: Pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Dedikasi dan inovasi yang dijalankan oleh pengurus UBS RT1 Berseri ini mendapat penghargaan dari pemerintah Kota Batam dengan terpilihnya UBS RT1 Berseri sebagai pemenang Bank Sampah Terbaik se-Kota Batam tahun 2024 yang diumumkan saat perayaan Hari Jadi Kota Batam ke-195 pada bulan Desember 2024 lalu. Demikian feature produksi RT1.

0: jangan buang sampah sembarang. Kalau dibuang sembarangan lingkungan tercemar. Mari kita semua peduli lingkungan untuk masa depan anak negeri.
1: Beranda Asta Cita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dimanapun berada. Kita berjumpa dalam program Asa Cita berkaitan dengan tema tentang ruang hijau. Dari RRI Toli-Toli, kita akan fokus pada membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Kita tahu, kota yang tumbuh tanpa penataan, pembangunan yang selaras dengan alam, lambat laun akan kehilangan jati dirinya. Kita sering melihat banjir saat hujan deras melanda, atau suhu udara yang terasa makin menyengat di area pusat kota. Ini adalah sinyal bahwa kota butuh ruang untuk bernapas. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat pembangunan yang baik untuk infrastruktur kawasan hijau, khususnya di Kabupaten Toli-Toli? Saat ini, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Disperkim Kabupaten Toli-Toli, Pak Safrudin A. Rahman. Assalamualaikum, Pak Safrudin.
3: Waalaikumsalam, para pemirsa RRI di mana saja.
2: Baik, Pak Kadis, saat ini isu Green City atau kota hijau sedang gencar-gencarnya dikampanyekan di berbagai daerah di Indonesia. Dari kacamata Dinas Perumahan dan Pemukiman Kabupaten Toli-Toli, bagaimana melihat urgensi penerapan konsep membangun kota berbasis kawasan hijau ini, khususnya kita yang ada di Toli-Toli saat ini, Pak?
3: Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan pembahasan kita hari ini, yaitu pembangunan infrastruktur kawasan hijau dan hubungannya dengan konsep Green City, ya. Kalau kita di Perkimnya berhubungan dengan pembangunan ruang terbuka hijau, ya, atau yang disebut dengan RTH. Ya, kita diamanatkan ya, memang di dalam Undang-Undang tentang Penataan Ruang nomor 26 tahun 2017 itu, kawasan RTH itu di dalam kota itu sudah diatur sebesar 30% dari luas kawasan, 20% RTH ruang publik, dan 10% RTH untuk ruang privat. Tetapi kalau kita berbicara tentang Green City, ya, Green City ini RTH cuma merupakan salah satu komponen daripada Green City itu. Karena konsep Green City ini adalah konsep yang komprehensif. Di dalamnya ada tentang drainase, tentang persampahan, tentang transportasi, tentang penggunaan energi yang diefisienkan. Intinya, tinggal di kota tapi bersahabat dengan alam. Ya, terkait dengan tema kita, urgensinya untuk kita di Toli-Toli ini memang sangat penting, Pak. Karena dia tidak hanya didasarkan pada ketentuan tata ruangnya, tapi juga pada kondisi ekologis dan perkembangan kawasan perkotaan. Ya, dia bisa berfungsi sebagai suatu komponen yang mengurangi risiko banjir perkotaan, kemudian mengendalikan perkembangan kawasan terbangun, mengurangi suhu dan meningkatkan kenyamanan kota, kemudian melindungi sempadan sungai dan pesisir. Sebagaimana kita ketahui tadi, Bung Jasmine katakan bahwa Toli-Toli ini di adalah daerah pesisir dan dikelilingi oleh kawasan perbukitan. Jadi dia mencegah erosi, menjaga kualitas air. Itulah manfaat daripada sebuah pembangunan yang berwawasan lingkungan atau namanya kawasan hijau. Nah, kita punya RTH yang dibangun oleh pemerintah, RTH publik yang dimaksud pemerintah itu, dia punya luas 11,7 hektar yang ada sekarang, atau cuma 0,12%. Jadi secara angka 30% yang disamakan itu tidak terpenuhi kalau cuma dari RTH publik yang kita bangun. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, termasuk RTH privat, kemudian RTH-RTH lainnya yang bukan menjadi aset pemerintah, itu kalau kita melihat dari foto citra satelit, ya, itu kawasan kita, RTH kita ini berada di kisaran antara 20-30% dari luas kota.
2: Untuk menciptakan, menghadirkan konsep Green City di Kabupaten Toli-Toli, tentu Disperkim tidak bekerja sendiri, butuh keterlibatan dinas lainnya. Bagaimana sinergi yang dibangun oleh pihak Disperkim untuk membangun kawasan hijau di Kabupaten Toli-Toli ini, Pak?
3: Ya, benar sekali, Pak. Itu dalam pengelolaan kawasan hijau memang bukan cuma Disperkim, ada kolaborasi antara instansi yang terkait, PUPR, DLH, Dinas Perhubungan, Pol PP, ya. Sebagai contoh, ini RTH Tanjung Batu kita kelola secara kolaboratif, ya, yang sementara kita lakukan ini. Jadi ini juga sejalan dengan konsep Green City, bukan cuma dalam hal dia punya vegetasi RTH-nya. Nah, jadi dalam hal sinergi ini kita selalu bekerja sama mulai dari tahap perencanaan, perizinan, sampai dengan pelaksanaan, ya. Kalau Dinas PUPR itu pada dalam menerbitkan rekomendasi bangunan gedung, persetujuan pembangunan gunung itu dihitung dia punya perbandingan antara luas terbangun dan open space-nya. Itu semua bagian dari upaya-upaya untuk menciptakan kawasan terbuka ya.
2: Kemudian Pak Kadis, kita lihat kota Toli-Toli ini kan memiliki karakteristik unik sebagai kota pesisir yang langsung berbatasan dengan perbukitan. Pertanyaannya, bagaimana Disperkim mendesain kawasan hijau agar itu kelihatannya tidak hanya sebatas keindahan saja, tetapi bisa jadi benteng mitigasi bencana seperti banjir dan tanah longsor, Pak Karis?
3: Iya, dalam perencanaan dan pembangunan RTH ini, Disperkim itu tidak hanya memandang kawasan hijau sebagai elemen estetika, tapi juga sebagai infrastruktur ekologis yang memiliki fungsi perlindungan lingkungan. Ya, mengingat Kabupaten Toli-Toli ini karakteristik wilayahnya pesisir dan berbatasan langsung dengan kawasan perbukitan, maka desain RTH itu diarahkan untuk mendukung fungsi-fungsi mitigasi bencana, ya, khususnya banjir, erosi, dan tanah longsor. Pada kawasan perbukitan, keberadaan vegetasi itu kita harus pertahankan, Pak. Kalau perlu ditingkatkan melalui penghijauan. Nah, sementara untuk kawasan dataran perkotaan kita ini, ada kota ini RTH dirancang sebagai area resapan air melalui taman kota, jalur hijau, ruang terbuka lainnya yang mampu mengurangi limpasan permukaan saat curah hujan tinggi. Sementara pesisir, kawasan hijau itu berfungsi sebagai zona penyangga atau buffer zone ya.
2: Artinya yang Pak Kadis ingin sampaikan bahwa apa yang saya tanyakan tadi itu sudah terpenuhi semua begitu?
3: Iya, jadi sudah terpenuhi ya. Kita sudah melihat aspek dari segi ekologisnya, dari lingkungan, mitigasi bencana. Jadi bukan cuma sekedar sebagai estetika.
2: Iya. Baik. Kita juga tidak bisa menampikan ya Pak Kadis bahwa di pesisir kawasan Kabupaten Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan ini kan juga terdapat kawasan mangrove. Bahkan salah satu aset hijau terbesar kota di Toli-Toli ini. Namun tekanan dari pemukiman dan aktivitas ekonomi terus meningkat. Apa langkah-langkah konkret dalam merehabilitasi dan melindungi zona mangrove ini agar tetap lestari di tengah pertumbuhan masyarakat begitu?
3: Iya. Jadi untuk merehabilitasi kawasan mangrove itu sebenarnya fungsi-fungsi dari instansi lain yang menangani kawasan pesisir. Tapi dalam hal ini kawasan Perkim ini peranannya itu dalam hal penataan pemukiman dan pengendalian pembangunan agar tidak menimbulkan tekanan terhadap ekosistem mangrove itu. Jadi meskipun rehabilitasi dan pengelolaan mangrove itu bukan tugas utama di Sperkim, kami ini memiliki peran strategis dalam hal mendukung perlindungan kawasan mangrove melalui penataan kawasan pemukiman dan pengendalian pembangunan. Nah, salah satu langkahnya yang dilakukan adalah memastikan bahwa pengembangan pemukiman dan infrastruktur tidak masuk ke kawasan lindung pesisir atau area mangrove.
2: Pak Kadis, seringkali kendala terbesar dalam hal pembangunan kota hijau itu ya tak lain anggaran dan kesadaran masyarakat. Walaupun ada yang mengatakan bahwa leading sektor persoalan sampah ini kan pihaknya itu pihak DLH ya, Dinas Lingkungan Hidup. Lantas di Sperkim sendiri, apa biasanya dilakukan kerjasama koordinasi dengan pihak DLH agar taman-taman dan ruang-ruang hijau yang ada di kota Toli-Toli ini tetap terjaga begitu, Pak?
3: Terkait dengan persampahan ini ya, kalau kita di Sperkim ya, kita merupakan salah satu tugas kita itu menyediakan sistem sanitasi persampahan dalam kawasan pemukiman. Jadi kita selalu berfokus pada kawasan perumahan, pemukiman ya. Ya sebenarnya salah satu kendala memang di pemukiman adalah yang pertama ketersediaan infrastruktur persampahan, yang kedua kesadaran masyarakat. Kita selalu memberikan sosialisasi, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Dalam ketersediaan anggaran kita menyediakan tempat sampah di RTH ya. Di RTH kita bekerja sama dengan DLH dalam hal pengelolaan.
2: Terakhir Pak Kadis, dari apa yang kita bincangkan sejak awal tadi, tentu kita menaruh harapan dari pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli khususnya melalui Dinas Pemukiman dan Perumahan Kabupaten Toli-Toli. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada seluruh masyarakat Toli-Toli khususnya di wilayah perkotaan agar visi untuk mewujudkan Toli-Toli kota hijau yang asri dan gotong royong ini bukan hanya sekedar slogan saja melainkan gerakan bersama begitu Pak? Silakan.
3: Yang paling penting kasaran kami ke masyarakat itu adalah kami berharap sama-sama menjaga fasilitas baik itu ruang terbuka yang tidak ada vegetasi maupun ruang terbuka hijau. Banyak kejadian Pak selama ini bukan dijaga malah dirusak. Ada lampunya hilang, ada lampunya pecah, ada bunga-bunganya hilang ya. Ini kan perlu kita melakukan pengawasan bersama. Pemerintah Pak Bupati terus memprogramkan ini untuk setiap tahunnya ada pemeliharaan maupun pembangunan infrastruktur kawasan terbuka hijau yang baru. Ya, kita ini harus jaga. masyarakat kita harus jaga sama-sama.
2: Baik, terima kasih Pak Kadis atas bincang-bincangnya di program Asta Cita yang mengangkat tema seputar ruang hijau. Kita tahu pendengar Toli-Toli punya potensi alam yang luar biasa, mulai dari pesisir hingga perbukitannya. Memadukan kemajuan kota dengan kelestarian kawasan hijau tentu saja merupakan kunci agar kota Toli-Toli ini tetap bernapas lega di masa mendatang. Semoga langkah-langkah kecil yang telah didiskusikan pihak Disperkim tadi menjadi awal dari lompatan besar agar masa depan Toli-Toli yang lebih bersahabat dengan alam ini bisa terjadi. Terima kasih atas perhatiannya. Dari RRI Toli-Toli, salam lestari, saya Jasmin mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beranda Asta Cita.
4: Pendengar, tadi Anda baru saja menyimak Beranda Asta Cita Nasional berjaringan dari RRI Toli-Toli dengan tema membangun infrastruktur wilayah kota berbasis kawasan hijau. Dan kami beralih yang terakhir ya dari RRI Ranai dengan tema menjaga ruang terbuka hijau bebas dari sampah berikut ini.
5: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali di acara Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi LPP RRI Ranai. Pendengar, ruang terbuka hijau merupakan salah satu elemen penting dalam menciptakan lingkungan yang sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Di tengah pesatnya perkembangan pembangunan, keberadaan ruang terbuka hijau seringkali terpinggirkan. Padahal, fungsinya sangat vital bagi keseimbangan ekosistem dan kualitas hidup masyarakat. Ruang ini tidak hanya berperan sebagai paru-paru kota yang menghasilkan oksigen dan menyerap polusi, tetapi menjadi sarana rekreasi, interaksi sosial, serta pelestarian keanekaragaman hayati. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan ruang terbuka hijau perlu menjadi perhatian agar dapat memberikan manfaat yang optimal bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Bagaimana menjaga ruang terbuka hijau agar bebas dari sampah? Kita akan berbincang dengan Ibu Hazriani. Beliau ini fungsional pengendali sampah lingkungan DLH Natuna dan Ketua Komunitas Kehati dan Lingkungan Kabupaten Natuna.
6: Bu, kalau kita berbicara tentang ruang terbuka hijau ini kan memang gimana ya, masalah sampah itu kan banyak sekali masalahnya. Kalau masalah sampah tidak, kalau kita berbicara masalah sampah tidak akan habis-habisnya. Salah satunya di ruang terbuka hijau, kalau di Natuna ini di Pantai Piwang ya Bu ya. Jadi bagaimana nih Bu, Ibu kan orang DLH nih. Nah, bagaimana kebijakan dan strategi DLH dalam menjaga ruang terbuka hijau agar tetap bersih sehingga kita nyaman untuk berkunjung sana, Bu?
7: Kita dari Dinas Lingkungan Hidup itu memang memberikan edukasi, pemahaman dan himbauan dalam bentuk himbauan ya setiap jam itu. Yeah. Menyampaikan untuk menjaga atau mengambil sampahnya tidak boros air, sudah disampaikan untuk edukasi itu dan juga sudah disiapkan tong-tongnya Mbak. Itu upaya dari Dinas Lingkungan Hidup. Namun terkait sampah ini kan penyadarannya terus menerus. Menerus dan itu juga kita upayakan ya, baik untuk edukasi masyarakat dan anak sekolah. Jadi pengunjung Pantai Piwang itu ya masyarakat kita ya semuanya. Jadi kita tetap edukasi untuk kesadaran. Kesadaran bahwa kita harus menjaga lingkungan kita agar tidak nyampah, agar tidak sampahnya tidak berserak. Bila misalnya himbauan juga, bila ada sampah yang kita bawa, silakan bawa pulang atau masukkan ke tempat sampah. Seperti itu Mbak.
6: Iya, karena kita tahu kan Bu, kalau hari libur ya kan Bu, hari libur kalau di Pantai Piwang itu kan sangat ramai sekali pengunjung karena di sana kan memang ruang terbuka hijau, tempat bermain anak-anak, tempat kumpul keluarga dan juga sore-sore, pagi-pagi tempat orang berolahraga kan Bu. Tapi kita lihat juga di sekitar tuh, apalagi terutama di daerah pantainya Bu ya, yeah, sampah berserakan, apalagi kalau atau air kering itu banyak sekali sampah. Itu bagaimana pengawasan dan penegakan aturan terkait pembuangan sampah di ruang terbuka hijau yang dilakukan, Bu? Ada pengawasan enggak gitu?
7: Iya, kita kalau untuk dari DLH kita ada. Ada, Mbak, ya, ada pengawasan dari bidang RTH sendiri. Itu ada mengawas, maksudnya petugas kita ada. Untuk yang
6: mengawasi
7: sampah, ya, mengawasi sampah yang ada di Pantai Piwang. Cuman untuk yang berjualan atau apa yang berjualan, ya, itu kita sudah sampaikan bahwa setiap berjualan mereka harus setelah berjualan harus dibersihkan, tempatnya. Silakan masukkan sampah ke tempat yang sudah disiapkan.
6: Iya.
7: Sudah ada diinformasikan. Lalu terkait sampah yang ada di pantainya,
6: iya,
7: sisi lautnya, itu kemungkinan, ya, dia ada dua kemungkinan. Bisa saja dari laut sendiri, ya, dari laut dibawa oleh arus air. Bisa juga dari daratan. Tapi kalau melihat kondisi yang ramai, ya, ramai setiap hari Minggu, itu kemungkinan memang dari daratan juga ada dampak, ya, dampak ke laut.
6: Oh, jadi itu pengawasannya dilakukan setiap hari, petugasnya melakukan pengawasan setiap hari, atau memang seminggu sekali atau sebulan sekali, Bu?
7: Petugas kita ada di pantai itu setiap hari. Ya, setiap hari mereka bekerja membersihkan bila memang masih ada. Ini kan kalau untuk masyarakat kita ini ada juga yang memang sudah sadar, ada yang belum sadar. Ini yang belum sadar ini para pengunjung yang bila makan, ya, dia main letak aja.
6: Iya, main buang aja.
7: Buang aja.

0: cari tempat sampah atau nggak ada tempat, nggak ketemu tempat sampah, dia akan bawa balik sampahnya.
1: Iya, apalagi kalau di Pantai Piwang kan Bu, itu kan ada pantai, sering orang nongkrong bersama keluarga. Betul. Kadang buat pertemuan bersama teman-teman itu kan gampang sekali buang sampahnya di laut. Betul, kan Bu. Dan juga kalau kita berbicara tantangan terbesar yang dihadapi oleh DLH dalam mengelola kebersihan ruang terbuka hijau ini Bu, apa tantangan terbesarnya?
0: Kalau misalnya saya melihat ya, dimanapun ruang terbuka hijau, tidak saja di Pantai Piwang ya, tantangan terbesarnya itu kita menyadarkan masyarakatnya. Jadi menyadarkan orang itu tidak dalam sekali informasi gitu ya.
1: Betul.
0: Kita harus berulang-ulang, menyampaikan terus kontinu dan konsisten. Jadi ini yang harus kita upayakan ya, secara kontinu. Jadi kalau misalnya masyarakat kita sudah sadar, insya Allah sampah nggak akan berserakan lagi. Karena kita juga tahu itu adalah bagian dari tanggung jawab, ya, tanggung jawab kita untuk merawat ruang terbuka hijau itu. Jadi bukan milik pemerintah aja sebenarnya, gitu kan, milik kita bersama, kan kita juga yang nikmati.
1: Iya. Tapi kan terkadang ada juga yang tidak sadar. Karena itu yang Ibu bilang tadi, mungkin masyarakat mengatakan ini kan pekerjaan DLH. Untuk apa ada petugasnya, gitu kan? Tapi sejauh ini ada nggak edukasi ataupun kampanye khusus lah dari DLH ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga ruang terbuka hijau ini agar tetap bersih, tetap nyaman, bebas dari sampah. Karena kalau ada sampah kan tidak nyaman juga kita melihat, Bu.
0: Iya. Jadi di Pantai Piwang itu ada nama edukasinya, Mbak ya. Si Piwang.
1: Oh, Si Piwang.
0: Iya, Si Piwang itu dari DLH udah menyampaikan informasi ya. Itu saya rasa itu bentuk edukasi lah terhadap masyarakat. Ambil sampahnya atau jangan buang sembarangan. Ya, itu edukasi itu sudah kita sampaikan setiap jam kan, setiap jam itu kan, artinya siapapun pengunjung ya dia pasti ingat ada Si Piwang di Pantai Piwang. Kalau misalnya untuk ke masyarakat umum,
1: iya, khusus gitu,
0: masyarakat maksudnya di tempat-tempat tertentu,
1: iya, misalnya selain, ke sekolah, di tempat masuk ke desa-desa, itu di mana saja Bu?
0: Kalau untuk sekolah kita ya di madrasah-madrasah sudah, di SMP sudah, SMA sudah. Jadi kita sebenarnya sudah ya. Cuman masalahnya ini masuk apa enggak gitu kan.
1: Orangnya sadar apa enggak?
0: Sadar apa enggak gitu kan. Jadi kita memang ya agak repotnya di situ memang. Agak susahnya menyadarkan masyarakat untuk peduli itu aja. Kalau misalnya dia sebentar dia dengar gitu kan, kita sampaikan sampah itu harus dikelola, tidak boleh dibuang sembarangan, nanti terjadi banjir ataupun menyakiti bumi kita. Pada waktu itu dengar gitu kan. Kadang ada juga mungkin sebagian kelompok memang tidak paham gitu. Tidak paham cara ngelolanya. Makanya kadang kita juga masuk, DLH juga masuk ke kelompok masyarakat, ibu-ibu PKK, Dharma Wanita gitu kan, organisasi perempuan. Kita mengajarkan cara ngelola sampah. Misalnya cara membuat ekoenzim, cara membuat kompos gitu ya, cara membuat kerajinan atau pernak-pernik ya dan sisa-sisa itu.
1: Iya, kalau ke madrasah, ke tempat-tempat masuk ke desa-desa pernah Bu ya. Apakah enggak ada rencana nih Bu mau sosialisasi tentang sampah ini di Pantai Piwang? Karena kan itu ruang terbuka hijau, karena setiap hari Minggu, hari Sabtu itu ramai sekali kan Bu. Apakah memang ada rencana ke sana Bu untuk ada sosialisasi lah dari DLH gitu. Bukan karena memang ada edukasinya yang setiap satu jam sekali kan Bu, ada yang berbunyi buanglah sampah gitu kan Bu. Mungkin yang DLH langsung orangnya langsung turun gitu.
0: Iya, baik Mbak Elmi, ini sangat menarik ya. Kita untuk misalnya mengedukasi untuk di Pantai Piwang setiap misalnya hari Sabtu ya, maksud Mbak Elmi itu kita adakan satu momen khusus.
1: Iya, momen khusus
0: itu, mudah-mudahan kedepannya ada. Jadi kita harus mengumpulkan misalnya beberapa tim ya, beberapa kelompok masyarakat yang memang betul-betul. Tapi kalau misalnya kita cuman tidak mengumpulkan orang, tidak mengumpulkan kelompok, itu rasanya sia-sia ya, sia-sia. Jadi kita harus memang tujuannya memang untuk satu

0: tim, misalnya satu komunitas, misalnya dari DWP apa gitu kan. Tapi pernah kok saya melaksanakan itu ya, melaksanakan itu dalam beberapa kegiatan, hari peduli sampah maupun hari hari lingkungan hidup sedunia, itu ada beberapa kali pernah saya buat. Kami berkumpul di Pantai Piwang mungkin 2 tahun belakangan ya. Tahun kemarin 2025 memang saya opkan, memang tidak ada kegiatan. Jadi sebelum 2025 itu ada beberapa kegiatan yang memang saya lakukan di Pantai Piwang. Jadi memang kita ngumpulkan anak-anak sekolah, ibu-ibu dharma wanita, ya, itu kita kumpulkan. Sekaligus saya mengedukasi apa yang sudah saya buat gitu. Untuk ngelola sampahnya, baik ekoenzim atau kerajinan-kerajinan, tas-tas yang sudah kita buat, Mbak. Jadi udah pernah sebenarnya. Saya pun juga mewakili DLH dan komunitas kan.
1: Apa harapan Ibu sebagai orang DLH dan juga sebagai ketua komunitas kehati dan lingkungan, agar ruang terbuka hijau kita ini asri, nyaman, kita pun menghirup udara yang segar, bebas dari sampah. Silakan, Bu.
0: Baik, untuk harapan saya juga sama-sama kita menjaga Pantai Piwang, karena ini asetnya bukan aset pemerintah saja ya. Memang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat, jadi sebenarnya punya kita bersama. Jadi mari kita sama-sama menjaga pantai itu tetap bersih, tetap indah. Jangan juga tanamannya sudah ditanam baik-baik dicabut gitu ya. Jangan juga buang sampah di atas tanaman yang sudah di ini, nanti puntung rokok diletakkan aja di dalam potnya misalnya gitu ya. Kita harus sama-sama menjaga. Berarti bukan ini bukan DLH aja yang menjaga, lalu pengawasan juga bukan pengawasan dari DLH aja. Ini Allah yang mengawasi, karena Pantai Piwang ini adalah ya bumi ya, bumi yang harus kita jaga gitu.
2: Pendengar, demikian Beranda Asta Cita untuk sore hari ini. Saya Yulis Hamzah, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gemburan tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Pagi, Bu. Itu rumahnya sekarang kelihatan makin hijau ya. Kelihatannya rajin banget dirawatnya, Bu.
3: Iya, Bu RW. Saya sekarang mulai menanam sayuran sendiri.
2: Oh.
3: Buat kebutuhan keluarga, tapi jadinya lebih sehat dan lebih hemat loh.
2: Bagus banget itu, Bu. Sejalan dengan program pemerintah yang ngajak masyarakat memperkuat ketahanan pangan dari rumah. Dengan memanfaatkan pekarangan, kita bisa mengurangi ketergantungan pasar dan memastikan makanan sehat untuk keluarga.
3: Betul. Walaupun lahannya ini kecil, tapi ternyata bisa bermanfaat loh.
2: Iya dong, Bu. Ketahanan pangan dimulai dari rumah, dari langkah sederhana yang kita lakukan bersama.

0: kambing.
1: Sate guys, kambing. Sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 1 sate, 7 sutuk.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar di mana saja berada, bersama saya Dwi yang bertugas menemani Anda di sore hari ini. Dan selamat sore saja pendengar untuk Anda yang lagi santai ya di suasana sore bersama RRI Program Mas 1. Dan selanjutnya pendengar, saya hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami sambil menantikan waktu beduk dan azan maghrib. Dan saya informasikan untuk beduk dan azan maghrib daerah Sorong dan sekitarnya hari ini pukul 18 lewat 25 menit.

0: Kami kumandangkan drip dan azan maghrib untuk daerah Sorong dan sekitarnya.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Kota Sorong dan sekitarnya.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Ya, pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah dan doa-doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci, dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu. Saya, Edi S. Abdullah.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
3: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang.

0: ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.

0: kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
1: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Berita Sorong malam ini, Radio Republik Indonesia Sorong, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saat malam mendengar Radio Republik Indonesia Sorong menyampaikan berita Sorong Malam edisi hari ini Kamis 9 Juli 2026 diantaranya. Dua warga negara asing tempuh jalur damai melalui proses restoratif justice. SKK Migas perwakilan Papua Maluku dan PT Pertamina EP Papua Field menyerahkan bantuan kepada korban bencana kebakaran di Klademak Pantai. Bersama saya Dwi Widya Stuti, inilah berita Sorong Malam selengkapnya. Dua warga negara asing tempuh jalur damai melalui proses restoratif justice. Laporan Husni Laing.
1: Sidang perkara penganiayaan atas korban berkewarganegaraan Nigeria digelar di Pengadilan Negeri Sorong. Sidang menghadirkan korban Usman Ilyusu dan terdakwa Ikisa Samson berkewarganegaraan Papua Nugini atau PNG. Terdakwa Ikisan Samson didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mambo Waswar. Korban penganiayaan berkewarganegaraan Nigeria yang sedang menempuh studi di salah satu kampus di Provinsi Papua Barat Daya, Usman Ilyusu berbesar hati menerima permohonan restorasi justice atau RJ yang diajukan oleh terdakwa berkewarganegaraan Papua Nugini Ikisan Samson melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBH Mambo Waswar. Tim penasihat hukum dari YLBH Arvan Paretroka, Jerol Kastanya, Delon Solisa, dan Hito Kosi usai sidang kepada awak media menjelaskan perkara ini bermula di salah satu kampus di Sorong.
2: Ini kan sama-sama mahasiswa. Persoalannya itu adalah di grup WhatsApp. Jadi klien kami ini yang dari Papua Nugini ini kirim-kirim berita-berita politik lah di Papua Nugini. Ternyata dari Afrika ini dia sampaikan bahwa ini bukan grup di internalmu di PNG. Ini banyak orang di sini, ada orang Afrika, ada juga dari teman-teman dari Indonesia. Jadi jangan cuma kirim politik dari negaramu. Akhirnya dia tarik semua, dihapus. Menurut keterangan dari klien kami itu kan memang dia sering dibully. Jadi karena dia sering dibully, makanya ya dia lakukan itu. Jadi,
3: dibully oleh Nigeria?
2: Dibully oleh teman-teman kampus. Banyak juga katanya. Itu menurut keterangan dari klien kami itu orang PNG. Karena bully-bullyan itu, akhirnya mungkin dia emosi. Akhirnya sudah pakai parang lah. Tapi itu pun sebetulnya masih terjadi. Ini juga cek-cek juga, karena si Nigeria juga sempat pakai apa? Pakai sapu ya. Tadi dia keterangannya itu di persidangan dia sempat pakai sapu juga, pergerakan sapu juga. Cuman di situ kan banyak orang, cuma ternyata tidak ada yang melerai orang.
1: Dalam sidang itu, terdakwa warga negara Papua Nugini dan korbannya dari Nigeria sama-sama sudah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Proses restorasi justice atau RJ diserahkan pada putusan majelis hakim. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: SKK Migas perwakilan Papua Maluku dan PT Pertamina EP Papua Field menyerahkan bantuan kepada korban bencana kebakaran di Klademak Pantai. Berikut laporannya.
4: SKK Migas perwakilan Papua Maluku bersama PT Pertamina EP Papua Field menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Klademak Pantai Kota Sorong, Papua Barat Daya. Penyerahan bantuan ini sebagai bentuk kepedulian dari perusahaan migas yang ada di Sorong atas musibah kebakaran yang menimpa masyarakat di Klademak Pantai pada bulan lalu. Field Manager Papua Ardi mengatakan, bantuan yang diberikan merupakan kepedulian Pertamina bagi warga Klademak, mengingat kedudukan kantor PT Pertamina EP Papua Field tidak jauh dari pemukiman warga yang mengalami musibah kebakaran di Klademak Pantai. Ardi juga mengharapkan agar anak-anak korban kebakaran tidak mengalami trauma sehingga dibutuhkan penanganan yang tepat kepada anak-anak korban musibah kebakaran.
5: Apa yang sudah terjadi di lingkungan sekitar, pertama ini menjadi sebuah ring satu bagi kami dekat dengan kantor, jadi kepedulian terhadap kondisi yang ada itu merupakan saya pikir sebuah kewajiban ya, yang harus segera kita lakukan. Nah, kami hadir selain memberikan bantuan juga memberikan semangat, memberikan tips kepada masyarakat bahwa ya mereka tidak sendiri, kita hadir juga ikut menyampaikan bahwa kita bersama-sama akan terus mendistribusikan kepedulian kita terhadap masyarakat yang ada di sekitar dengan harapan ya baik itu orang tua maupun terutama anak-anak yang psikologisnya juga tidak terganggu dengan kejadian ini sehingga mereka tetap bisa beraktivitas seperti semula.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya Julian Kalikambu mengapresiasi kepedulian perusahaan, organisasi, perkumpulan dan partisipasi masyarakat atas dukungan dan kepedulian yang diberikan. Dukungan ini, kata Julian Kalikambu, sebagai pengingat korban kebakaran tidak sendiri karena ada saudara-saudara mereka lain yang peduli.
6: Tapi yang terpenting adalah kita hadir untuk memberikan semangat support kepada warga kita. Ini warga ibu kota kota provinsi, warga kota Sorong, tapi juga kota Sorong adalah ibu kota provinsi, sehingga perlu kita hadir. Dan kita hadir ini memberitahukan kepada masyarakat bahwa mereka tidak sendiri, masih banyak teman-teman yang peduli.
4: Bantuan yang diberikan oleh PT Pertamina EP Papua Field kepada korban musibah kebakaran Kademak Pantai bervariasi sesuai dengan data kebutuhan yang disampaikan oleh posko-posko yang telah dibentuk di lokasi musibah kebakaran Kademak Pantai. Dari Sorong, Papua Barat, Daya Dwi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa penyakit hewan di berbagai pintu masuk sebagai upaya mencegah masuk dan menyebarnya hama serta penyakit hewan karantina.
3: Meningkatnya arus lalu lintas hewan dan produk hewan melalui pelabuhan bandara hingga jasa pengiriman menjadi perhatian serius Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Untuk mengantisipasi masuknya penyakit hewan yang berpotensi mengancam ketahanan pangan dan sumber daya hayati, pengawasan di seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran terus diperketat. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya, Dr. Iwayan Kartanegara, mengatakan tingginya mobilitas orang dan barang antar wilayah meningkatkan risiko masuknya penyakit hewan maupun organisme pengganggu yang dapat berdampak pada sektor peternakan, konservasi, dan perekonomian daerah. Ia menjelaskan setiap hewan, produk hewan, maupun media pembawa penyakit yang masuk atau keluar Papua Barat Daya wajib melalui pemeriksaan administrasi dan fisik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh media pembawa telah memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak berpotensi membawa penyakit yang dapat menyebar di wilayah Papua Barat Daya. Saat ini Balai Karantina Papua Barat Daya mengoperasikan 5 titik layanan utama yang tersebar di Pelabuhan Laut Sorong, Bandara Domine Edward Osok Sorong, Kabupaten Haji Ampat, Kabupaten Sorong, serta Kantor Pos Sorong. Pengawasan juga dilakukan terhadap pengiriman melalui jasa ekspedisi kanan media pembawa penyakit hewan dapat dikirim melalui jalur tersebut. Selain hewan ternak dan produk turunannya, pengawasan turut dilakukan terhadap lalu lintas satwa liar yang wajib dilengkapi dokumen perizinan dari instansi berwenang sebelum dapat dilalu lintaskan. Untuk memperkuat sistem pengawasan, Balai Karantina terus membangun sinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah Kabupaten Kota, TNI Polri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta berbagai instansi terkait lainnya. Di samping pengawasan, pendekatan edukatif juga terus dilakukan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pelanggaran yang terjadi untuk pertama kali lebih diutamakan melalui pembinaan, sedangkan pelanggaran berulang akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rini Madika melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sorong menggelar fasilitasi dapur sehat atas stunting di distrik Makotiamsa. Berikut laporannya.
7: Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sorong menggelar kegiatan fasilitasi dapur sehat atasi stunting dashat di Kampung Keluarga Berkualitas dipusatkan di Kampung Wen, Distrik Mayamuk yang mencakup 4 kampung, diantaranya Kampung Wen, Klein, Makotiamsa, Makbalim. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kabupaten Sorong, Jenny Pendek mengatakan, fasilitasi dapur sehat atasi stunting atau dasat ini merupakan intervensi dan upaya pemerintah Kabupaten Sorong agar dapat meningkatkan taraf hidup maupun upaya pencegahan stunting pada anak-anak di Kabupaten Sorong, sehingga dengan adanya penyegaran bagi ibu-ibu yang memiliki anak dapat secara jeli mengetahui dan mengupayakan penyediaan pangan yang sehat dan bergizi.
8: Selama 1 bulan, makannya sehari 2 kali. Ini Ibu Kader akan seperti yang tadi kita sudah dapat ilmunya, pelatihan untuk mata gizi seimbang. Nanti akan dilanjutkan selama 1 bulan di Kampung Wen dan Kampung Harar pemberian makanan bergizi. Nah, nanti ibu tolong direspon kalau ibu Kader masak dipanggil untuk bawa ambil makanan buat anak-anaknya, tolong direspon ya seperti itu. Dan nanti untuk lain akan dilayani oleh Dinas Kesehatan, nanti akan masuk dengan program dari Dinas Kesehatan ke lain, ada beberapa kampung juga itu ya.
7: Selain memberitahukan jenis bahan makanan lokal beragam dengan gizi yang baik, pada kegiatan ini juga langsung mempraktikkan pembuatan beragam menu makanan bagi keluarga bergizi dan dapat membantu menurunkan angka stunting. Dari WEN Papua Barat Daya, Danusyah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PLT Sekda Kota Sorong lakukan rapat koordinasi pembahasan tindak lanjut administrasi Rumah Sakit Siloam. Raporan Husnilai.
1: Pemerintah Kota Sorong lakukan rapat koordinasi tindak lanjut terkait administrasi Rumah Sakit Siloam. Rapat tersebut dipimpin oleh PLT Sekretaris Daerah Kota Sorong Rudi Laku yang dihadiri sejumlah pimpinan OPD terkait. Dalam arahannya, PLT Sekda menyampaikan bahwa pemerintah Kota Sorong berkomitmen mempercepat proses administrasi kerjasama pemanfaatan aset Rumah Sakit Siloam sebagaimana arahan Wali Kota Sorong. Rudi Laku menjelaskan bahwa aset rumah sakit telah diserahkan kepada pemerintah Kota Sorong, akan tetapi masih terdapat kontrak kerjasama yang sebelumnya dibuat antara pemerintah Kabupaten Sorong dengan pihak Rumah Sakit Siloam dan masih memiliki masa berlaku. Selain itu, PLT Sekda menekankan pentingnya mempercepat penyelesaian administrasi pertanahan, khususnya proses penerbitan kembali sertifikat yang dilaporkan hilang, serta penyelesaian dokumen hak pengelolaan lahan, HPL. Dinas terkait diminta segera berkoordinasi dengan kantor pertanahan dan menindaklanjuti seluruh tahapan administrasi, termasuk pelaporan kehilangan apabila diperlukan. Dalam rapat tersebut juga disepakati bahwa pemerintah Kota Sorong akan kembali mengundang pemerintah Kabupaten Sorong pada pekan depan guna membahas tindak lanjut proses administrasi secara bersama-sama. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husnilai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaku curas berhasil diringkus oleh tim Mangewang Polres Sorong Kota. Berikut laporan Nirwana Yusuf.
9: Tim Mangewang Satreskrim Polresta Sorong Kota kembali menunjukkan kesiapannya dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau curas. MB alias M merupakan pelaku curas berhasil diringkus sekitar pukul 12.05 waktu Indonesia Timur setelah berusaha melarikan diri dari kejaran petugas di seputaran SMA Negeri 3 Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pengungkapan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan polisi terkait kasus dugaan pencurian dengan kekerasan yang terjadi. Sementara itu, korban inisial NAP merupakan pengemudi taksi online, diduga korban sasaran aksi dari dua orang pelaku saat sedang mengangkat barang milik penumpang ke dalam bagasi kendaraan. Lalu kedua pelaku melakukan pencurian telepon genggam milik korban dan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Berbekal informasi dari masyarakat, tim Mangewang yang dipimpin Kanitresmob Satreskrim Polresta Sorong Kota Aibtu Dahlan Ani melakukan penyelidikan hingga mengetahui keberadaan pelaku. Sebelum operasi penangkapan dilaksanakan, tim terlebih dahulu melaksanakan konsolidasi dan arahan pelaksanaan yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Sorong Kota AKP Afriangga Utan. Ketika hendak diamankan, pelaku mencoba melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian tim melakukan pengejaran dan berhasil menghentikan laju kendaraan pelaku. Meski sempat melarikan diri, namun berhasil ditangkap kembali. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengakui telah melakukan aksi pencurian bersama rekannya inisial YN yang kini menjadi DPO. Dari hasil penyelidikan juga mengungkap pelaku MB merupakan residivis dalam kasus pencurian kendaraan bermotor dan pencurian dengan kekerasan. Saat ini pelaku telah diamankan di Polresta Sorong Kota untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut, sementara tim masih memburu pelaku lainnya yang masih buron. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Papua Barat Daya menggelar sosialisasi Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas tahun 2025-2029.
3: Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Baperida Provinsi Papua Barat Daya menggelar sosialisasi rencana aksi daerah penyandang disabilitas tahun 2025-2029 di Belagri Hotel Kota Sorong. Kegiatan tersebut dihadiri organisasi perangkat daerah terkait Yayasan Bicara Sorong, program skala serta sejumlah pemangku kepentingan bagi upaya memperkuat pemenuhan hak penyandang disabilitas dan meningkatkan sinergi dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif di Papua Barat Daya. Pejabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya Yako Karep mengatakan penyusunan RAD disabilitas merupakan implementasi dari regulasi nasional yang mengamanatkan agar penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas diintegrasikan ke dalam seluruh dokumen perencanaan pembangunan, baik jangka panjang, menengah, maupun tahunan. Menurutnya, penyusunan dokumen tersebut dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak sejak tahun 2024, mulai dari kementerian, Bappenas, akademisi, yayasan bicara, program skala, lembaga swadaya masyarakat, hingga komunitas penyandang disabilitas, yang mengajak seluruh peserta sosialisasi untuk memberikan masukan yang konstruktif agar dokumen tersebut benar-benar mampu menjawab kebutuhan penyandang disabilitas di Papua Barat Daya.
10: Plus tentang penyandang disabilitas kemudian diperkuat dengan peraturan menteri dalam peraturan pemerintah nomor 70 2019 yang menegaskan bahwa penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menjadi bagian dari perencanaan pembangunan nasional maupun pembangunan daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menyusun rencana aksi daerah penyandang disabilitas sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan yang inklusif, terarah dan terukur melalui sinergi.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Sosial dan Budaya Baperida Papua Barat Daya Flora Karet mengatakan bahwa penyusunan RAD disabilitas memiliki nilai strategis karena isu disabilitas merupakan persoalan lintas sektor yang memerlukan keterlibatan seluruh organisasi perangkat daerah. Flora mengatakan penyusunan RAD telah melalui serangkaian tahapan koordinasi sejak tahun 2024 mulai dari pembentukan tim koordinasi penyusunan naskah, konsultasi publik hingga finalisasi pada 2026 dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebelum sosialisasi dilakukan, pemerintah daerah juga menggelar forum tematik kelompok rentan pra Muslembang sebagai ruang partisipasi bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan usulan program yang akan direkomendasi dalam rencana kerja pemerintah tahun 2027.
11: Kegiatan khususnya untuk RAD disabilitas ini sudah dilakukan dari tahun 2024. Tadi seperti kami sudah melaporkan bahwa dimulai dengan yang pertama adalah kami melakukan rapat pembentukan tim koordinasi itu di tanggal 6 Mei 2024 yang sudah dilakukan. Yang kedua adalah kami melakukan pembentukan tim koordinasi itu bersama Yayasan Bicara dan juga LSM yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini itu tepatnya di tanggal 25 Juli 2025. Dan yang berikut adalah kami menindaklanjuti dengan melakukan workshop penyusunan rencana aksi daerah yang hari ini kita lakukan sosialisasi ini, yaitu di tanggal 30 September sampai dengan 2 Oktober 2025.
3: Yang menambahkan seluruh OPD diwajibkan mengintegrasikan rencana aksi daerah penyandang disabilitas ke dalam proses perencanaan penganggaran pelaksanaan program hingga monitoring dan evaluasi sehingga pembangunan inklusif menjadi bagian dari implementasi rencana pembangunan jangka menengah daerah maupun RKPD Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, yang dimandikan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian berita Sorong Malam atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Riri, seorang mahasiswi kedokteran yang sedang menyelesaikan kuliah semester akhir di sebuah universitas negeri. Riri mengambil jurusan di sebuah fakultas yang cukup favorit, yaitu kedokteran. Sebuah fakultas yang menurut keyakinannya dapat membuat hidupnya lebih baik di masa yang akan datang. Sampai tiba saatnya dia mengikuti ujian semester akhir mata kuliah yang diberikan oleh dosennya yang cukup unik. Saat itu, sang dosen ingin memberi pertanyaan ujian secara lisan. Satu persatu pertanyaan dilontarkan, dan para mahasiswa berusaha menjawab pertanyaan semampu mungkin dalam kertas ujian mereka. Ketakutan dan ketegangan Riri saat ujian terjawab saat itu. Pasalnya, 9 pertanyaan yang dilontarkan oleh sang dosen lumayan mudah dijawab. Sampailah pada pertanyaan ke-10. Kata dosennya, "Ini pertanyaan terakhir. Coba tuliskan nama ibu tua yang setia membersihkan ruangan ini, bahkan di seluruh ruangan di gedung jurusan ini." Sontak saja seluruh mahasiswa seisi ruangan tersenyum. Mereka menyangka ini hanya gurauan saja, karena pertanyaan ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah yang sedang diujikan kali ini. Tapi kata dosennya, "Ini serius. Kalau tidak tahu, mending dikosongkan saja. Jangan suka mengarang nama orang lain." Riri tahu persis siapa orang yang ditanyakan oleh dosennya itu. Dia adalah seorang ibu tua. Orangnya agak pendek, rambut putih yang selalu digelung, dan dia juga mungkin satu-satunya cleaning service di gedung jurusan kedokteran. Ibu tua itu selalu ramah serta amat sopan dengan mahasiswa-mahasiswi di sini. Dia senantiasa menundukkan kepalanya saat melewati kerumunan mahasiswa yang sedang nongkrong. Tapi satu hal yang membuat Riri merasa konyol, justru dia tidak hafal nama ibu tua itu. Sehingga dengan terpaksa ia mengosongkan jawaban pertanyaan ke-10. Ujian pun berakhir, satu persatu lembar jawaban dikumpulkan ke tangan dosen. Sambil menyodorkan kertas jawaban, Riri mencoba memberanikan diri bertanya kepada dosennya kenapa memberi pertanyaan aneh itu, serta seberapa pentingkah pertanyaan itu dalam ujian kali ini. Dan dosennya menjawab, "Justru ini adalah pertanyaan terpenting dalam ujian, dan pertanyaan ini memiliki bobot tertinggi daripada 9 pertanyaan lainnya. Jika kalian tidak mampu menjawab, sudah pasti nilai kalian hanya C atau D. Karena hanya yang peduli pada orang-orang sekitarnya saja yang pantas jadi dokter." Sang dosen pun pergi membawa tumpukan kertas jawaban ujian sambil meninggalkan para mahasiswa dengan wajah yang masih tertegun. Peduli merupakan langkah awal untuk menjadi pemberi manfaat bagi orang lain, serta penyelesai masalah di masyarakat. Dan peduli sudah seharusnya menjadi milik semua orang, bukan hanya untuk dokter. Jadi soal ujian Riri nomor ke-10 kiranya juga menjadi soal ujian untuk kita semua. Seberapa pedulikah kita sehingga mampu menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita? Semoga kisah tadi menjadi hikmah untuk kita semua.

Oke, selamat malam dengan terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI. Program Satu Sorong malam hari ini, cuaca cukup cerah ya. Selamat menikmati suasana malam yang lagi jalan-jalan mungkin ya. Iya, tuh mungkin Anda yang lagi santai di rumah setelah seharian beraktivitas, pastinya kita butuh waktu untuk santai ya. Yang lagi makan malam juga mungkin, selamat menikmati makan malam Anda sambil memonitor siaran program Satu Sorong. Dan pendengar, saya hadirkan drama radio dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan.

mini drama dengan judul Maaf Aku Belum Memaafkan. Para pemain: Sarah sebagai Nisa, Yuli Hairani sebagai Burita, Adi Adnan sebagai Pak Budi, Putri sebagai teman kerja Nisa, narator Deci Chaniago, dan penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

0: Sudahlah, ikhlaskan saja.
1: Maafkan aja.
2: Yang sabar.
3: Aneh, orang yang tidak pernah kehilangan apa-apa karena fitnah, sering paling mudah menyuruh orang lain memaafkan. Mereka tidak tahu, ada luka yang tidak berhenti karena waktu terus berjalan.
0: Nis, ngumpet lagi di sini. Nih, kopi.
3: Makasih.
0: Kamu udah dengar? Bu Rita bulan depan dilantik jadi kepala bagian loh.
3: Hah? Apa?
0: Iya.
3: Orang yang ngancurin karirku, naik jabatan.
0: Nis, itu sudah 2 tahun yang lalu loh.
3: 2 tahun kamu bilang? Bagi aku, itu bukan cuma angka. Itu 2 tahun hidup yang hilang.
0: Aku tahu kamu disakiti. Tapi, kalau kamu terus dibawa perasaan kayak itu, yang habis tetap kamu.
3: Aku gak balas dia. Aku juga gak menjatuhkan dia. Bahkan, aku gak pernah ganggu hidupnya. Tapi kalau disuruh memaafkan sekarang, aku belum bisa.

0: Baik semuanya, Bapak Ibu peserta rapat. Jadi berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, kesalahan data audit berasal dari saudari Nisa. Saya sudah berkali-kali mengingatkan.
1: Enggak, Bu. Data yang saya serahkan berbeda. File itu sudah berubah setelah adanya
0: Nisa. Jangan membuat tuduhan tanpa bukti. Kamu tahu kan, kita sedang rapat resmi.
1: Bu, saya tidak menyerahkan tugas.
0: Ibu ngerti, semua orang bisa salah. Tapi tolong, belajarlah bertanggung jawab.
2: Sejak hari itu, Nisa kehilangan lebih dari sekedar nama baik. Ia kehilangan kepercayaan, kesempatan, dan masa depan yang sedang dibangunnya.

0: Lisa, kamu kenapa?
1: Maaf pak, gak apa-apa.
0: Kalau benar baik-baik aja, kamu gak akan bersembunyi di ruang arsip ini. Bapak dengar, Bu Rita dapat promosi. Kamu masih belum bisa ngelupain yang dulu ya?
1: Saya capek pak. Semua orang menyuruh memaafkan. Seolah kalau saya belum memaafkan, berarti saya manusia yang buruk.
0: Menurutmu, apa yang paling menyakitkan?
1: Apa yang Bu Rita lakukan?
0: Yakin? Atau karena selama 2 tahun ini, kamu terus menghukum dirimu sendiri karena belum mampu memaafkan?
1: Saya gak pernah bikin kayak gitu sih pak.
0: Kamu marah sama Bu Rita, lalu kamu marah pada dirimu sendiri. Akhirnya kamu terluka 2 kali.
1: Kalau saya belum memaafkan dia, saya tidak salah.
0: Memaafkan adalah kemuliaan. Tapi kemuliaan tidak bisa dipaksa. Luka punya waktunya sendiri untuk sembuh.
1: Saya tidak ingin balas dendam, pak. Tapi saya juga belum rela dengan semua ini.
0: Dan itu manusiawi. Kamu berhak terluka. Kamu berhak berharap ada keadilan. Yang tidak boleh membiarkan Bu Rita tinggal di kepalamu selamanya.
1: Jadi, pak, saya tidak harus memaafkan hari ini, kan?
0: Tidak. Tapi hari ini, kamu bisa mulai memaafkan dirimu sendiri.
1: Hari itu, saya tidak tiba-tiba menjadi orang yang mampu memaafkan. Saya juga tidak melupakan apa yang terjadi. Tetapi, untuk pertama kalinya, saya berhenti merasa bersalah karena masih terluka. Mungkin suatu hari saya akan memaafkan Bu Rita. Mungkin juga tidak. Hari itu saya belum tahu. Yang saya tahu, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun, saya bisa pulang tanpa membawa Bu Rita di dalam kepala saya.
2: Ada luka yang membutuhkan waktu. Ada keadilan yang belum tiba. Dan ada pengampunan yang tidak bisa dipaksa. Karena damai tidak selalu dimulai dengan memaafkan orang lain. Kadang, damai dimulai saat kita berhenti menyalahkan diri sendiri. Terima kasih telah mendengarkan mini drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Maaf, aku belum memaafkan. Sampai jumpa.

Iya, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan mantan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono, di mana Ma'ruf merupakan tersangka dugaan gratifikasi senilai 17 miliar rupiah. Dan Ma'ruf telah selesai diperiksa penyidik KPK sekitar pukul 16 waktu 16.07 menit waktu Indonesia Barat. Beliau keluar dari ruangan pemeriksaan memakai rompi orange tahanan KPK dan kedua tangan yang diborgol ya. Ya, sebelumnya KPK telah mendalami penghasilan resmi serta dugaan penerimaan uang oleh mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono, dan pendalaman dilakukan ini terkait penyidikan perkara dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR. Pemeriksaan merupakan penyidikan dugaan gratifikasi yang berkaitan pengadaan sejumlah barang dan jasa di Sekretariat Jenderal MPR RI. Dan sebelumnya usai menjalani pemeriksaan, Ma'ruf mengaku didalami penyidik soal identitas, tugas, dan kebijakan selama dirinya menjabat. Ia juga menyatakan telah memberikan keterangan sesuai fakta yang diketahui ketika ditanya mengenai dugaan penerimaan uang ya. Dan KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Perkara tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa saat Ma'ruf menjabat sebagai Sekjen MPR. Dan dalam penanganan perkara ini, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dan hingga kini Ma'ruf Cahyono masih menjadi satu-satunya tersangka dalam perkara tersebut. Ya, pendengar, demikianlah informasi ya tentang Ex-Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, Anda dapat membaca di portal kami di rri.co.id.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri.
2: Les bons joueurs, ils sont pas là par hasard, donc après le match, voilà, c'est une opposition avec deux équipes qui aiment bien avoir le ballon.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat. Babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 9 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru, yakni biodiesel B50, menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
3: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat sore tadi.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
3: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
4: Bahlil Lahadalia.
5: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun. Dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita. Dan ini adalah pertama kali, Bapak.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita uang $12.000 Singapura dan 15 juta rupiah, di mana uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan. Selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Mohon dukungannya, doa ya.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyita uang 12 ribu dolar Singapura dan juga uang 15 juta rupiah terkait dengan dugaan suap serta gratifikasi yang berlangsung di Kuantan Singgigi. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan bahwa uang tersebut diduga berkaitan dengan proses permohonan alih fungsi kawasan hutan ke pihak di Kementerian Kehutanan, yaitu Menteri Hutan Raja Juli Antoni. Budi mengatakan penyidik melakukan penyitaan saat melakukan penggeledahan dan pemeriksaan pada 9 saksi di kantor perwakilan BPKP Riau. KPK menduga Ketua DPRD Kuan Sing mengetahui proses pengumpulan uang yang dilakukan Suhardiman dari anggota koperasi unit desa setempat, di mana uang yang disita diduga merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan oleh pihak Kementerian Kehutanan.
7: Jadi juga mendalami proses permohonan alih fungsi hutan lindung di Kabupaten Kuan Sing yang diajukan dari Pemda kepada Kementerian Kehutanan. Selain itu penyidik juga melakukan penyitaan uang dari saksi saudara JUP senilai 12 ribu Singapura dolar dan juga penyitaan dari saksi saudara FHD sejumlah uang dalam bentuk rupiah senilai 15 juta. Uang tersebut diduga terkait dengan proses permohonan alih fungsi hutan dimaksud.
6: Sementara itu, Bupati Nonaktif Kuan Sing yaitu Suhardiman Ambi memilih bungkam dan tak mau menjelaskan terkait dugaan korupsi ini.
8: Bupati.
4: Mohon dukungannya, doa ya. Kita harus berdoa bersama ya. Sama-sama kita berdoa. Tuntas berdoa saya. Berapa banyak?
6: Adapun 9 saksi yang diperiksa terdiri atas Ketua DPRD Kuan Sing Juprizal, ASEAN 1 Kabupaten Kuan Sing Fahdiansa, Kepala Dinas Perkebunan Andri Yamaputra, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Ande Fahrer, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sigit Purnomo, anggota DPRD Dasper Librian, Kepala Bagian Umum Setda Marel Hendra dan Deswan Antoni, serta Camat Logas Tanah Darat Safrehi. Dalam perkara ini, KPK sendiri telah menetapkan 3 tersangka, yakni Bupati Kuan Sing Suhardiman Ambi, Sekretaris Daerah Kuan Sing Zulkarnain, serta Direktur PT Medial India Konsultan Ardiles. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyita 485 barang bukti dengan total aset senilai 113,97 miliar rupiah dalam kasus PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai.
10: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan komitmennya dalam memperkuat penegakan hukum untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan terhadap sektor jasa keuangan. Dalam penyidikan dugaan tindak pidana di PT Asuransi Jiwa Pro Life Indonesia atau yang sebelumnya bernama PT Asuransi Jiwa Indo Surya Sukses, OJK mengungkap dugaan pengabaian kewenangan OJK selama periode 2020 hingga 2023. Perkara tersebut juga berkaitan dengan dugaan tidak dilaksanakannya perintah tertulis OJK untuk membayar ganti rugi kepada konsumen senilai 566,24 miliar rupiah. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widiasari Dewi mengatakan, kasus ini menjadi perhatian karena menyangkut hak konsumen untuk memperoleh kepastian hukum dan perlindungan atas hak ekonominya.
9: Telah dilakukan penyitaan dan pengamanan 485 barang bukti dengan total aset yang berhasil disita dan diamankan mencapai 113,97 miliar rupiah yang dimana rekan-rekan bisa melihat dari sisi uang tunainya dan juga beberapa aset properti terlihat dari sertifikat kepemilikan.
10: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Kelompok Penyidik Sektor Jasa Keuangan OJK, Daniel Boli Hieronymus, menjelaskan bahwa penelusuran aset menjadi tantangan terbesar dalam pengungkapan kasus tersebut. Menurutnya, seluruh barang bukti diperoleh melalui penelusuran mendalam bersama berbagai lembaga.
11: Bahwa kasus asuransi dengan tersangka tunggal Andri Surya ini sudah 1 tahun lebih. Kenapa kasus ini lama? bukan karena proses penyidikan pemeriksaan, tetapi penelusuran aset. Jadi totali dari Hendy Surya ini memakan uang asuransi itu sekitar 500 M. Kemudian 300 M itu digunakan pribadi tersangka. Nah yang sisanya kita tanya yang bersangkutan berapa kali bohong. Tetapi kami sebagai penyidik tidak boleh menyerah. Karena sehebat-hebatnya dirancang sebuah kejahatan itu pasti akan terbongkar.
10: OJK menegaskan penegakan hukum akan terus diperkuat melalui pengawasan berbasis risiko, koordinasi dengan aparat penegak hukum, serta percepatan penanganan kasus yang merugikan konsumen. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat tata kelola industri jasa keuangan sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sektor keuangan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi tegaskan seluruh transaksi PT Budi Nabati Perkasa dengan PT Tebo Indah berdasarkan kontrak dan barang real. Saksi Elena mengaku tidak tahu bila kontrak dan invoice yang dibayarkan ke PT Tebo Indah tidak sama. Hal tersebut disampaikan saksi dalam persidangan dugaan pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah yang merugikan negara lebih dari 992 miliar rupiah. Berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
12: Jual beli CPO. Selain CPO
13: sama Pam Kerno.
12: Di sini yang bertindak sebagai pembeli siapa dan penjual siapa?
13: Pembelinya PT Budi Nabati Perkasa, penjualnya PT Tebo Indah.
14: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah dengan terdakwa Handoko Limaho, pemilik PT Tebo Indah, dan Liu Raymond selaku direktur PT Tebo Indah. Jaksa penuntut umum hadirkan saksi dari manajer operasional PT Budi Nabati Perkasa, Elena, dan direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana. Dalam persidangan, jaksa mendalami dugaan penggunaan kontrak jual beli yang tidak sesuai antara PT Tebo Indah dan PT Budi Nabati Perkasa. Saksi Elena mengatakan pihaknya membayar invoice sesuai kontrak dan barang yang dikirim PT Tebo Indah. Menurutnya pihaknya tidak mengetahui terjadinya markup yang dilakukan PT Tebo Indah.
15: 2018, kalau data dari Tebo Indah adanya transaksi jual beli baik itu CPO maupun PK menyatakan 7 miliar 711 juta sekian-sekian. Sedangkan data dari yang saudara jelaskan hanya sekitar 631 juta. Bisa saudara jelaskan ini selisihnya jauh 7 miliar sampai 631 juta.
13: Sesuai yang saya bilang tadi, kalau misalnya dari saya itu hanya yang ada di kontraknya aja.
15: Ada kontraknya aja untuk tahun 2018.
13: Iya.
15: Kontraknya hanya nominalnya sebesar 631 juta.
13: Iya.
15: Tidak sampai 7 miliar sekian ya.
13: Iya.
14: Sementara itu, Direktur PT Budi Nabati Perkasa, Mulyadi Lesmana, menegaskan perusahaannya membeli CPO sesuai dengan barang yang dikirim PT Tebo Indah dan dia mengakui tidak pernah bertemu dengan para terdakwa dari PT Tebo Indah, yaitu Handoko Limaho dan Liu Raymond.
15: Baik, ini aja. Itu saudara dicocok. Lihat tidak invoice-nya?
16: Oh, pasti lihat.
15: Ya, maksudnya ingat tidak siapa yang tanda tangan?
16: Waduh, lupa saya.
15: Lupa. Kalau faktur pajak?
16: Lupa juga namanya. Lupa siapa yang tanda tangan?
15: Faktur pajak, pajak itu siapa?
16: Saya lihat. Tapi saya lupa yang tanda tangan.
15: Yang itu bayar pajak, kalau dari PT Tebo Indah, pihak siapa aja yang pernah bertemu dengan saksi?
16: Saksi saya. Oh, saya nggak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu?
16: Tidak pernah ketemu.
15: Pernah ketemu dengan Handoko Limaho?
16: Siapa?
15: Pak Handoko
16: Limaho? Nggak pernah.
15: Kalau Liu Raymond?
16: Tidak pernah sama pihak Tebo, saya tidak pernah ketemu.
15: Tidak pernah ketemu.
16: Semuanya siapapun yang jadi terdakwa, ya maaf yang mulia.
15: Jadi semuanya saudara saksi itu lihat hanya by dokumen ya?
16: Saya berdasarkan daripada data dari Elena, saya lihat dulu ya kan kewajarannya, nanti baru itu saya tekan.
14: Sementara itu, jaksa penuntut umum meyakini bahwa dokumen-dokumen yang dibuat PT Tebo Indah banyak yang fiktif dan digunakan untuk mendapatkan kredit pembiayaan dari LPEI. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, DPR menghormati langkah aparat kepolisian yang akan mengusut dugaan korupsi yang dilakukan perusahaan BUMN. Berikut laporan Rian Suryadi.
17: Wakil Ketua DPR RI Cucut Ahmad Syamsurijal mendukung proses penegakan hukum yang dilakukan aparat kepolisian, yakni terkait penyidikan dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Menurutnya, setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme masing-masing yang harus dihormati. Cucut mengatakan dirinya belum memperoleh informasi terbaru mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kortas Tipidkor Polri. Penggeledahan tersebut dilakukan di sejumlah lokasi pada Rabu malam. Karena itu, ia enggan berspekulasi mengenai pihak maupun lokasi yang menjadi sasaran penyidikan.
18: Pak, kalau yang melakukan di tempat siapa apapun, saya belum update, tapi kalau dalam rangka penegakan hukum siapapun, ya, baik mau Polri atau Kejaksaan, apapun itu, ya kita hargai bagaimana punya mekanisme sendiri-sendiri ya dalam melakukan langkah-langkah penegakan hukum.
17: Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah Cafe The Clan Signature dan Coin Money Changer di Jakarta Selatan. Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan barang bukti untuk pemenuhan dalam proses penyidikan. Kakortas Tipidkor Polri Irjen Totok Suharyanto menerangkan total ada 3 perkara yang ditangani bersama Polda Metro Jaya. Penanganan ini dilakukan dengan mekanisme joint investigation.
19: Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang yang kita sita SGD 3.130.000 dalam bentuk 100 SGD. Kemudian yang USD 889.965 USD.
17: DPR menilai bahwa kasus tersebut harus diusut tuntas sesuai dengan prinsip Polri presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan serta independen. Dia mengatakan bahwa korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga berdampak terjadinya pemadaman lampu di berbagai daerah yang menyusahkan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum untuk menata ulang anggaran tahun 2027. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
20: Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu.
21: Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, menilai alokasi anggaran Direktorat Jenderal Sumber Daya Air atau SDA Kementerian Pekerjaan Umum tahun 2027 perlu disusun kembali agar pembagiannya lebih adil dan merata di seluruh daerah. Menurutnya, penilaian tersebut didasarkan pada hasil pencermatan Komisi 5 terhadap paparan rencana kerja dan anggaran Ditjen SDA yang masih menunjukkan adanya ketimpangan distribusi anggaran antar wilayah.
20: Yang belum ada perencanaannya, ya monggo, tunda dulu. Biasanya kita gitu, Pak. Ya mungkin dikerjakan kalau perencanaannya belum ada. Ya kan, kemudian juga kepala balai pasti tahu ini lahan bermasalah enggak. Yang lahannya bermasalah juga tunda dulu. Yang perencanaannya belum ada, lahannya bermasalah, tunda dulu. Tapi di luar dari itu, harusnya itu bisa memenuhi kriteria untuk bisa kita laksanakan. Tentu juga melihat ruang fiskal yang ada.
21: Sementara itu, Dirjen SDA Kementerian PU Arnold Aristoteles mengungkapkan pihaknya tengah memprioritaskan pembangunan irigasi dan bendungan untuk mendukung program swasembada air. Program tersebut menjadi bagian pelaksanaan prioritas nasional kedua dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional atau RPJMN tahun 2025-2029.
22: Untuk mewujudkan kegiatan prioritas pembangunan dan pengelolaan tampungan air, ditargetkan upaya melanjutkan pembangunan 15 bendungan yang sudah dimulai pada periode sebelumnya, melakukan revitalisasi tampungan air alami seperti danau dan situ, serta melaksanakan operasi dan pengerjaan waduk existing serta situ dan danau. Selanjutnya untuk mewujudkan penyediaan pasokan air berkelanjutan, baik untuk irigasi maupun air baku, untuk air bersih ditargetkan pembangunan sarana prasarana air baku dengan kapasitas sebesar 27,94 meter kubik per detik.
21: Selain itu, Arnold juga mengatakan pemerintah menargetkan pembangunan infrastruktur pengendali banjir sepanjang 800 km hingga tahun 2029. Pihaknya juga telah merencanakan pembangunan pengamanan pantai sepanjang 127 km serta pengendalian sedimen dan lahar gunung berapi sebanyak 87 unit. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pola kemitraan antara retail modern dan pelaku UMKM diterapkan untuk memperluas pemasaran produk lokal berdasarkan kualitasnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Dari Kementerian Perdagangan dengan Metro dan juga dari 11 orang UMKM produk lokal kita.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman antara Metro Department Store dan 11 pelaku UMKM binaan Kementerian Perdagangan yang produknya telah lolos kurasi. Menurut Budi, pola kemitraan menggantikan sistem kewajiban kuota produk lokal di retail modern sehingga penerimaan produk ditentukan oleh kualitasnya. Ia mengatakan porsi produk dalam negeri di Metro kini telah mencapai sekitar 60% karena kualitas produk lokal semakin baik dan semakin diterima masyarakat.
1: Kalau dulu ada namanya kewajiban 30% produk lokal harus masuk ke retail modern. Tapi kemudian kita rubah menjadi pola kemitraan atau kolaborasi. Tadi Bu Anita menyampaikan bahwa sekarang malah sudah 60%. 60% bisa masuk di retail modern. Kemarin kami ketemu salah satu convenience store malah mengatakan sudah 80%. Artinya produk-produk kita kualitasnya sudah semakin bagus, sudah semakin diterima oleh masyarakat.
2: Presiden Komisaris Metro Department Store Anita Ratnasari Tanjung menyatakan produk UMKM lokal semakin diminati karena memiliki kualitas, kreativitas, dan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Menurut Anita, Metro akan terus menambah produk UMKM yang dipasarkan, tidak hanya produk fashion, setelah melalui proses kurasi selama sekitar 4 bulan. Ia menilai karya pelaku UMKM juga semakin diminati berbagai kalangan karena memiliki nilai dan filosofi yang menjadi ciri khas produk Indonesia.
5: Produk UMKM, terutama lokal dari Indonesia, sekarang sangat banyak diminati, ya, karena mereka tentu saja kreatif, inovatif, dan sesuai dengan demand-nya, sesuai dengan market-nya. Jadi mereka ini juga aktif dengan program digitalisasi juga. Jadi sesuai dengan kebutuhan anak-anak muda.
2: Adapun nilai UMKM bisa ekspor selama Januari hingga Mei 2026 telah mencapai $193 juta, meningkat dibanding capaian tahun sebelumnya sebesar $134 juta. Dari Depok, Jawa Barat, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita dari luar negeri, di mana Iran dilaporkan akan kembali menutup Selat Hormuz sebagai respon terhadap serangan terbaru Amerika Serikat terhadap Teheran, Republik Islam tersebut. Di mana laporan tersebut juga menyebut Teheran berjanji akan menyerang dua target untuk setiap satu target yang diserang Amerika Serikat. Dilansir dari New York Post pada Kamis 9 Juli 2026 ini, ketegangan meningkat setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Rabu menyatakan bahwa gencatan senjata dengan Iran telah berakhir. Pernyataan itu memicu kekhawatiran baru mengenai eskalasi konflik di Timur Tengah. Kita menuju berita dari olahraga, di mana babak perempat final Piala Dunia 2026 akan dibuka lewat laga seru penuh ambisi, balas dendam antara Prancis melawan Maroko pada Jumat dini hari nanti. Berikut laporan Luna Elia.
23: Piala Dunia 2026 kini memasuki fase yang semakin krusial. Jumat dini hari nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat, babak perempat final akan dibuka oleh laga panas penuh aroma balas dendam Prancis melawan Maroko langsung dari Stadion Boston. Pertemuan ini merupakan ulangan semifinal Qatar 2022. Prancis datang membawa modal kemenangan tipis 1-0 atas Paraguay. Di kubu seberang, Singa Atlas Maroko tengah dalam performa baik setelah mengalahkan Kanada dengan skor telak 3-0. Meskipun diunggulkan di atas kertas, pelatih Liblu Didier Deschamps menegaskan timnya tidak akan memandang remeh kekuatan baru wakil Afrika tersebut. Mereka tidak berada di sini secara kebetulan. Ini adalah pertemuan antara dua tim yang gemar menguasai bola, menyerang dan mencetak gol. Jadi kami harus menampilkan performa terbaik besok, karena tim Maroko ini memiliki kualitas yang sangat tinggi. Sementara itu, di bawah asuhan pelatih Mohamed Kouaibi, Maroko tampil dengan identitas baru yang jauh lebih agresif dan dominan. Menghadapi Prancis, sang mentor mengkonfirmasi kesiapan penuh amunisi tempurnya. Kendati demikian, mereka harus sedikit pincang di lini serang lantaran cedera salah satu pemain pilar, Ismail Saibari. Tentu saja kami harus memilih pemain yang benar-benar siap. Namun semua orang bisa diturunkan untuk pertandingan ini kecuali Saibari, karena pertandingan ini datang terlalu cepat bagi dia. Meskipun saya berharap dia tidak akan absen hingga sisa kompetisi berakhir. Apakah Prancis mampu menegaskan dominasi superioritas mereka, ataukah Maroko yang akan menciptakan sejarah baru dengan menyingkirkan sang raksasa dunia? Jangan lewatkan laga hidup mati Prancis kontra Maroko Jumat dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini juga akan disiarkan di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lain dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Mewakili kerabat tugas yang saya Lukman Tarang, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Sorong malam ini.
1: Ya, pendengar, baru saja mengikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta dan kembali lagi bersama kami di RRI Program 1 Sorong malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami dan masih bersama saya Dwi yang bertugas ya. Dan pendengar, selanjutnya saya hadirkan lagu dari daerah Maluku dalam Pesona Budaya Indonesia untuk Anda.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Saat malam kian temaram, rindu terasa kian memburu. Bersama Ruang Rindu, lagu-lagu kenangan silam membawa memori di masa lalu. Selamat mendengarkan.
1: Ya, pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama RRI Program Satu Sorong. Malam hari ini saatnya saya menemani Anda di Ruang Rindu, di lagu-lagu Indonesia era 80-an ya. Sudah saya siapkan di list malam hari ini. Dan 324-222 dan 0812-3868-8703, pendengar, saya coba terima ya. Sudah ada yang bergabung. Saya halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana?
2: Pak Deki.
1: Pak Deki. Oke, Pak Deki, saya bacakan dulu list lagunya ya.
2: Iya.
1: Oke, ini ada Harvey Malioholo dengan Resah, ada Rinto Harahap dengan Aku Jatuh Cinta, Halma Hera dengan Ku Yakini, ada Ermi Kulit dengan Benci Tapi Rindu, Freddy Tamaila dengan Haruskah Aku Berlari, ada Dewi Yul dengan Aduh, ada Hari Mukti dengan Apel Pertama, Faris RM dengan Sungguh, ada Hari Sabar dengan Kasih Sayang, dan Gito Rolis dengan Berbagi Kasih.
2: Oke, Malioholo.
1: Oke, siap.
2: Saya kirim untuk semua pendengar Polsatu RRI Sorong di malam hari ini.
1: Selamat
2: malam.
1: Iya, selamat malam. Terima kasih buat Pak Deki, pengontak pertama saya ya. Langsung. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam. Halo. Oh,
3: assalamualaikum.
1: Oh, maaf. Oke, okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Hartini. Ini tadi ada sedikit ini ya. Oke, okay, silakan Ibu Hartini.
3: Saya pengen dengerin Dewi Yul aja, Mbak Dwi.
1: Dewi Yul, baik.
3: Lagi saya kirim buat Pak Rete, Bu Rete, Mama Du, Mama Ika, Ibu Ana, Ika, terus Pak Bibi dan Louis, Bu Farida, Pak Luhut, Pak Andi, Bang Andi, Pak Leman, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Effendi, Pak Willy, Pak Widi, terus buat pokoknya buat pendengar setiap Pro Satu Sorong semuanya, baik yang ada sebelum Papua maupun belum Papua, semuanya tanpa terkecuali. Semoga semuanya buat Mbak Dwi selamat bertugas, semoga kita dan sehat selalu. Mbak Dwi.
1: Iya. Gimana Ibu?
3: Mbak Dwi punya jagoan apa ya?
1: Ya? Jagoan?
3: Jagoannya Mbak Dwi apa?
1: Oh, saya. Ya. Saya mana-mana aja Ibu. Saya saya bukan. Saya.
3: Kalau mudah-mudahan jagoan saya masuk semifinal.
1: Gimana? Siapa Bu?
3: Mudah-mudahan jagoan saya nanti masuk.
1: Siapa itu?
3: Semifinal.
1: Siapakah jagoannya Ibu?
3: Tenggo.
1: Oh ya, oke. Kita lihat aja nanti ya.
3: Sebentar juga nih Maroko lewat lawan Prancis.
1: Iya, betul Bu. Jam 5.
3: Kalau ini saya mudah-mudahan saya jagoin Maroko sementara, tapi ujung-ujungnya finalnya nanti Argentina.
1: Oh iya, kita lihat aja nanti ya Bu ya. Kalau saya sih mana-mana aja saya sih. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hartini atas gabungannya ya. Iya, memang ini lagi suasana Piala Dunia ya, masih terus terasa, semakin seru pastinya ya penampil atau permainan di dalam Piala Dunia ini ya, dengan tim yang semakin kuat pastinya ya, melawan lawan-lawan yang semakin kuat ya, karena semakin mengerucut pastinya ya, ini masuk 8 besar. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam.
1: Aduh, memang selamat malam merdu sekali ya. Sudah ahem-ahem gitu ya.
4: Iyo, Tom lala capek juga.
1: Aduh,
4: berpulang nonton apa nih? Apa? Perlombaan paduan suara.
1: Oh,
4: kah?
1: Banyak kegiatan nih.
4: Yuk, pulang kerja langsung jalan. Terus tunggu lama-lama, malas yang pulang ganti-ganti baju, bikin lama saja orang gercep.
1: Jadi ini baru istirahat di rumah begitu.
4: Aduh, pulang mandi tidur, bangun menyimpan tapi sisa lejam gini, aduh, baterai selepu cas dulu.
1: Aduh, ini mau ruang rindu gitu ya. Oke, okay. Sudah tahu list lagunya?
4: Lagi jadi terpaksa.
1: Sudah tahu list lagunya? Oh, baru monit. Ini ada
4: saya saja baru buka ini.
1: Oh, ya. Ada Rinto Harahap dengan Aku Jatuh Cinta, ada Halmahera dengan Ku Yakini, Ermi Kulit dengan Benci Tapi Rindu, Freddy Tamayala dengan Haruskah Aku Berlari?
4: Benci tapi rindu.
1: Benci tapi rindu. Oke.
4: Benci sama siapa saja dan rindu sama siapa saja. Semua tuh baik saja adanya.
1: Ya, asik.
4: Oke, baik. Saya mau salam buat yang pertama buat Kak Dwi yang lagi bertugas. Sukses selalu. Salam manis, salam sayang untuk Kak Dwi si keluarga. Salam buat Kak Tika, Kak, kalau tidak salah tadi pagi yang siaran.
1: Oh, mungkin ya.
4: Terus saya juga mau salam buat Rama, salam kompa. Kalau ketemu Rama bilang saya kirim salam ya, salam paling kok.
1: Yap, yap.
4: Manis oh, tambah gula 5 kilo untuk dia.
1: Satu karung
4: Tukangin
1: sudah.
4: Tukangin aja suara yang unik itu. Ya juga buat salam buat Pak Fendi di Balikpapan, Pak Rete, Ibu Rete, Pak Andi di Stira, Pak Andi di Batam, Pak Luhut, Pak Widi di Jepang, Pak Alan, buat Pak Otis, Pak Jeffrey, Pak Riki, buat Kakak Cepi di Batas Kota, buat Pak Willy sekeluarga, juga buat Bunda Ers, buat Nona Fika, Bunda Natalia, Bunda Ima, juga buat Ibu Farida, Ibu Wigati di Wonosobo. Ibu Wigati sih masuk kah belum?
1: Belum.
4: Oh belum, pasti dia lagi itu melangkah ke sebelah dulu baru balik ke Sorong. Lagi di RRI Merauke, saya supiling.
1: Oh gitu ya.
4: Iya, kita dua tuh berurutan dengan Ibu Ana. Buat Ibu Ana salam manis, Ibu Hartini tadi baru lewat salam manis. Juga buat Ibu Monika, Mama Ado, buat Ibu Ida, juga buat Ibu Meisko Yongian di Rufei, salam manis. Ibu, kalau bisa gabung nih, Kak Dwi yang lagi bertugas. Ibu kan ada tanya-tanya tuh, saya sudah sampaikan seluruhnya. Tinggal Ibu gabung saja. Salam manis ya, buat ibuku, sekaligus merupakan guru SMPku dulu itu, salam manis. Juga buat Kakak Daek, Kakak Boydi dong. Juga buat Kakak Aji, Broto Sewu di Waisai, salam kompak. Buat Erik Sendana yang ada di Toraja, salam kompak buat kamu. Buat sahabatku Abu Pafadal, Iqbal yang ada di Dom atau alamatnya masing-masing. Kalau Abu tetap di Dom. Salam manis ya Abu, beserta keluarga, salam untuk Umi. Saya juga mau salam buat sahabat baikku juga buat Hengki yang ada di Timika, salam kompak, salam hormat buat kamu. Oke, baik. Okay. Juga buat Kakak Marcel di Ende, salam kompak buat dia. Oke, baik. Terima kasih, Kak Bi.
1: Okay.
4: Selamat malam. See you. Dadah, bye-bye.
1: See you. Dadah, bye-bye juga buat Puja ya. Terima kasih atas gabungannya malam hari ini di Ruang Rindu. Dan saya hadirkan saja kalau begitu sambil menantikan gabungan Anda lagi pendengar ya, setelah lagu berikutnya yang sudah di request. Lagu pertama yang saya hadirkan ini dia, yang sudah di request dari lagu dari Harvey Malioholo. Ini dia, Resah.

0: Iya, Bringer masih di Ruang Rindu bersama RRI Program Satu Sorong malam hari ini 3242222 dan 08123868 8703. Ya, saya terima pengontak saya ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Hai, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Kak Dwi.
0: Iya, selamat malam juga Ibu Ana.
1: Apa kabar?
0: Baik-baik saja. Bagaimana kabarnya juga Ibu Ana?
1: Kak Dwi, masih ada lagu apa?
0: Ini masih ada Rinto Harahap dengan Aku Jatuh Cinta, Hal Mahera dengan Ku Yakini, ada Freddy Tamaela dengan Haruskah Aku Berlari, Hari Mukti dengan Apel Pertama, Faris RM dengan Sungguh, Hari Sabar dengan Kasih Sayang, dan Gito Rolis dengan Berbagi Kasih.
1: Sungguh tadi apa?
0: Sungguh dari Faris RM.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Ya, Kak Dwi sudah ngopi belum malam ini?
0: Mau ngopi tapi tidak ada kopinya, Bu.
1: Kak Dwi sudah paham kan kalau saya ini apa,
0: seribu.
1: Suruh ngopi itu supaya jangan ngantuk. Tidak
0: seribu,
1: ada peserta nih 1200.
0: Oh, tambah lagi 200 ya.
1: Iya, sudah tambah 200.
0: Waduh,
1: nih. Sebab
0: panjang ya.
1: Kak Dwi, Inggris kan besok hari Minggu main.
0: Begitu kah pengaruh ya. Silakan lanjut.
1: Iya, karena makanya Kak Dwi tidur sudah supaya ini apa, saya pesan ini request ini pesan salam ini tidak mengantuk.
0: Cari bantal dulu ya.
1: Iya, tidur dulu. Terus sampai Ibu Artini, Bobby dan Luis, terus Ibu Farida, Bunda Ima, Bunda El, Kakak Puja, Bang Luhut, Bang Daniel, Bung Daek, Pak Nasrun, Bang Binijo Manado, Pak Andi Yudhistira, Pak Widi, Pak Heri Aimas, Pak Deki, Pak Jerry, terus Pak Rete Burete, Bang Alan, Kakak Boy, terus Pak Pendi, Ibu Monika, Pak Junaidi, Pak Jumadi, Pak Willy, terus Pak Otis, Pak Jepri Horisa, Putra Tengah, Pak Charles, Pak Kak Ayu, Ciguria, dan juga Kakak Dwi yang setia menanti.
0: 1200, tembus ya.
1: Iya, semoga salam kompak selalu.
0: Iya.
1: Terus buat Kak Dwi, sehat-sehat ya.
0: Iya.
1: Semoga diberkahi.
0: Terima kasih.
1: Keluarga. Terima kasih Kak Dwi, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Salam kompak selalu Ibu Ana. Salam buat juga buat keluarga tercinta ya. Waduh, Ibu Ana nih ya. Kalau itu bikin daftar 1000, bertambah sekarang 1200 ya. Oke, saya coba terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ya, Ruang Rindu, selamat malam.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana? Halo.
2: Dengan halo.
0: Iya, silakan.
2: Dengan Daniel Daekswalu Dexe.
0: Iya.
2: Guru yang berwati.
0: Iya, silakan Daniel Daekswalu.
2: Halo.
0: Iya, silakan. Suaranya jelas di sini. Silakan. Halo.
2: Halo.
0: Iya, silakan suaranya jelas. Lanjut.
2: Ya, coba baca lagunya.
0: Iya, ini ada Rinto Harahap dengan Aku Jatuh Cinta, Hal Mahera dengan Ku Yakini, Freddy Tamaela dengan Haruskah Aku Berlari, Hari Mukti dengan Apel Pertama, Hari Sabar dengan Kasih Sayang, dan Gito Rolis dengan Berbagi Kasih.
2: Iya. Hari Mukti tadi judulnya apa, Mbak Dwi?
0: Hari Mukti dengan Apel Pertama.
2: Iya, itu sudah.
0: Iya.
2: Lawas itu.
0: Iya. Oke. Okay.
2: Apel Pertama apa? So, apel yang 7 kali, 8 kali, 10 kali lagi.
0: Kan? Oh, begitu ya?
2: Jadi, karena buat... Aduh, kira-kira Mbak Dwi punya apa nih timnya?
0: Ya, saya tuh tim Hore aja. Saya turut gembira kepada semuanya.
2: Halo.
0: Iya, halo. Silakan. Bisa monitor suara saya? Okay, kayaknya jaringan ya yang kurang bagus. Nanti bisa dicoba lagi.
2: Halo.
0: Iya, silakan. Salam-salamnya kalau mau salam.
2: Ya, untuk semua sih lah ini. Hmm.
0: Iya.
2: Tahunnya kurang bagus.
0: Iya, betul.
2: Mesti perbaiki lagi.
0: Oke. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih atas gabungannya buat Daniel Daek Swalon sudah bergabung malam hari ini. Dan silakan 324222 dan 081238688703 ya di ruang rindu hari ini, hari Kamis di hari ke-9 bulan Juli 2026. Pendengar dan sambil menantikan gabungan Anda juga ya. Oh, sudah ada yang bergabung lagi. Saya coba terima lagi. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Halo juga, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa di mana?
3: Iya, biasa. Nasrun.
0: Nasrun. Oh iya. Baik, silakan Pak Nasrun. Sudah tahu list lagunya?
3: Iya, Aku Jatuh Cinta.
0: Aku Jatuh Cinta dari Rinto Harahap ya.
3: Alam, okay. Jadi dari bagian lincah-lincah lah sedikit, jangan lembat-lembat suara.
0: Oke, silakan.
3: Oke, pertama-tama dia sama juga, selalu sama keluarga rumah ya, yang setelah saya kopak, Ibu Artini, Bu Aima, Bung Leman, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis, ada Puja, ada Ibu Ana, Ima Sohi, ada Pak Widi, ada Ibu Bidan, ya Jakarta dia di Bogor, ada Ibu Ida, ada Pak Jari, Pak Deki, ada Ibu Iga, Pak Jumadi, Pak Junaidi, ada Pak Ida Juri Sulteng, Pak Ramadan, semuanya. Selamat malam Kompas Lalu. Terima kasih.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Oke, okay. Selamat malam. Terima kasih Pak Nasrun ya di Sulteng. Salam Kompas Lalu pastinya ya. Via udara dan saya hadirkan saja lagu yang sudah di request. Ini dia lagu dari Faris RM dengan Sungguh.

0: Ya, masih di Ruang Rindu menemani Anda pendengar di 324222 dan 0812-8668-8703 malam hari ini ya. Selamat malam saja untuk Anda yang baru saja bergabung dan juga untuk Anda yang sudah beranjak beristirahat ya. Saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu Mbak Du.
0: Iya, selamat malam juga. Waduh, tumben ya Pak Luhut.
1: Iya.
0: Terakhir-terakhir, biasanya awal-awal nih ya.
1: Iya.
0: Baru monitor kah?
1: Iya, betul.
0: Oke. Ini sudah tahu lagunya?
1: Lagunya Rintu Arap udah diplayin ya.
0: Gimana?
1: Rintu Arap.
0: Rintu Arapnya sudah di request tadi.
1: Waduh.
0: Terus, ini masih ada Freddy Tamaela dengan Haruskah Aku Berlari, Hari Sabar dengan Kasih Sayang.
1: Haruskah Aku Berlari.

0: Okey. Siap.
1: Iya.
0: Hmm.
1: Iya, salamnya yang pertama buat Nadi, selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
1: Nanti pulangnya hati-hati.
0: Terima kasih.
1: Terus ada iguana di dalam ini, ada perete, ada juga baik. Ada Bunda Ima, Ibu Tarita, Bunda Talia, Bunda E, Bunda Puja, Nona Vita. Terus ada Ines, ada Mama Monica, ada juga Ibu Dati, Pak Widi, Bunda Eman, Pak Pratena. Ada juga, dan semuanya lah yang lagi mendengarkan dimanapun berada.
0: Terima kasih buat Bang Luhut ya atas gabungannya malam hari ini. Waduh, ini sudah di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Ruang Rindu ya. Biasanya ini pengontak pada sisi pertama atau kedua nih ya. Oke, saya terima lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo. Iya, silakan.
2: Iya, maaf, maaf balik.
0: Bagaimana?
2: Halo.
0: Iya. Oke. Iya.
2: Wih, saya request lagu di.
0: Di oh ya, nanti ya. Oke, ini bukannya
2: putar lagunya Enbo dengan Hingga Akhir Waktu.
0: Oke. Ini
2: okay, Dwi, terima kasih
0: juga ya. Ini untuk saya coba terima lagi. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam Ruang Rindu. Bisa dikecilkan volume radionya? Oke. Jadi putus ya. Baik, dan mendengar. Oh, saya terima satu lagi ya. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Silahkan. Dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Nanda di Kelalingna, Aimas.
0: Oke, Nanda. Silahkan di Aimas ya.
3: Oh, ini kakak mau kirim salam saja. Buat Papa Ruben, sama Mama Ros, Kakak Erlina, buat anak Carlos dan Joshua, dan keluarga besar Nereruai Kamarace.
0: Iya.
3: Itu aja kakak.
0: Iya. Request lagu?
3: Ada lagu apa ya kakak?
0: Ada Hari Sabar dengan Kasih Sayang dan Gitu Rolis dengan Berbagi Kasih.
3: Hari Sabat kakak.
0: Oke, siap.
3: Oke, terima kasih kakak.
0: Terima kasih juga atas gabungannya malam hari ini ya. Oke, salam kompak selalu pastinya. Dan pengontak terakhir saya ya di Ruang Rindu malam hari ini, terima kasih atas kebersamaannya juga mendengar untuk Anda yang sudah bergabung. Dan sampai di sini sudah saya menemani Anda di Ruang Rindu hari ini, hari Kamis 9 Juli 2026. Dan tetaplah bersama saya di program Satu Sorong, masih terus menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti tentunya ya. Lagu yang sudah di request ini dia dari Freddy Tamaila di Ruang Rindu.

0: Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptop, saat itu seorang gadis kecil membawa beberapa tangkai bunga. "Om, beli bunga, Om."
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh."
0: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk pacar atau istrinya, Om." Setengah kesal dengan nada tinggi karena merasa terganggu, dia berkata, "Adik, kamu tidak lihat Om lagi sibuk? Kapan-kapan ya kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu." Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu kemudian beralih kepada orang yang lalu-lalang di sekitar kafe. Tak lama setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe, dan dia berjumpa kembali dengan gadis kecil itu.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok. Satu tangkai saja."
0: Sedikit kesal dan juga setengah kasihan, si pemuda itu mengeluarkan sejumlah uang.
1: "Ini, 5.000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap aja ini sedekah buat kamu."
0: Uang itu diambil, tapi bukan untuk disimpan, melainkan dia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar situ. Sang pemuda sedikit merasa tersinggung.
1: "Kok uang tadi tidak kamu ambil? Malah kamu kasih ke orang pengemis?"
0: Dan dengan lugunya si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah janji sama ibu saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapat uang dari minta-minta. Ibu saya selalu pesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
0: Pemuda itu tertegun. Dia mendapat pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil, bahwa kerja adalah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan. Dia akhirnya mengeluarkan dompet, membeli semua bunga-bunga itu. Bukan karena kasihan, tapi karena semangat kerja dan keyakinan si anak kecil memberinya pelajaran berharga di hari itu.

kebencian yang besar kepada seseorang akan membuatmu lebih menderita daripada orang yang engkau benci. Kebencian membuatmu sulit fokus pada hal-hal yang kau sukai dalam hidupmu. Perlahan-lahan, kau bisa kehilangan diri dan hidupmu. Seiring berjalannya waktu, dan semakin banyak kau kehilangan, kemarahanmu akan semakin meluap-luap. Jika kau benci pada seseorang, lebih baik abaikan saja. Karena mungkin, itu bisa saja menjadi cara terbaik bagimu untuk mengatasi perasaanmu pada orang yang kau benci.

Ada sebuah cerita, seorang pria bernama Budiman. Suatu hari dia menemani istri dan putrinya berbelanja untuk kebutuhan rumah.

tidak mencukupi kebutuhan, ia lalu menunjukkan jari-jarinya mengarah ke mulutnya. Kemudian dia memegang kepala anaknya dan sekali lagi dia mengarahkan jari-jari yang terkuncup itu ke mulutnya. Seolah-olah dia ingin berkata, "Aku dan anakku ini sudah berhari-hari tidak makan. Tolong beri kami tambahan sedekah untuk bisa membeli makanan." Mendapati isyarat pengemis wanita itu, istri budiman membalas isyarat dengan gerakan tangan seolah berkata, "Tidak, aku tidak akan menambahkan sedekah untukmu." Ironisnya, meski tidak menambahkan sedekah, istri dan putrinya budiman malah menuju ke sebuah gerobak gorengan untuk membeli cemilan. Sementara di kesempatan yang sama, budiman berjalan ke arah ATM center guna mengecek saldo rekeningnya. Kebetulan hari itu tanggal gajian. Karenanya dia ingin mengecek saldo rekening. Di depan ATM dia masukkan kartu ke dalam mesin, dia tekan langsung tombol informasi saldo. Sesaat kemudian muncul beberapa digit angka yang membuat budiman menyunggingkan senyum kecil dari mulutnya. Uang gajiannya sudah masuk ke dalam rekening. Dia kemudian menarik sejumlah uang dalam bilangan jutaan rupiah dari ATM. Pecahan ratusan ribu berwarna merah sudah menyesaki dompetnya. Lalu ada satu lembar uang berwarna merah juga, namun kali ini bernilai 10 ribu yang dia tarik dari dompet. Uang itu dia lipat kecil untuk berbagi dengan wanita pengemis yang tadi meminta tambahan sedekah. Saat sang wanita pengemis melihat nilai uang yang dia terima, betapa girangnya. Dia berucap syukur kepada Allah dan berterima kasih kepada budiman dengan kalimat penuh kesungguhan. "Alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih Tuan. Semoga Allah memberikan rezeki berlipat untuk Tuan dan keluarga. Semoga Allah memberi kebahagiaan lahir dan batin untuk Tuan dan keluarga. Diberikan karunia keluarga sakinah, mawadah warohmah, rumah tangga yang harmonis dan anak-anak soleh-soleha. Semoga Tuan dan keluarga juga diberi kedudukan yang terhormat kelak nanti di syurga." Budiman tidak menyangka dia akan mendengar respon yang begitu mengharukan. Dia mengira bahwa pengemis tadi hanya akan berucap terima kasih saja. Namun apa yang diucapkan sungguh membuat dia terpukau dan membisu. Apalagi tatkala sekali lagi dia dengar wanita itu berkata kepada putri kecilnya, "Alhamdulillah akhirnya kita bisa makan juga." Hati budiman tergedor begitu kencang. Karena rupanya wanita tadi sungguh berharap tambahan sedekah agar dia dan putrinya bisa makan. Sejurus kemudian mata budiman membuntuti kepergian mereka berdua yang berlari menyeberang jalan masuk ke dalam warung untuk makan. Budiman masih terdiam dan terpana di tempat itu hingga istri dan putrinya kembali dan keduanya menyapa budiman. Mata budiman berkaca-kaca dan istrinya mengetahui, "Ada apa, Pak?" Dengan suara yang agak berat dan terbata dia menjelaskan, "Aku baru saja menambahkan sedekah kepada wanita tadi sebanyak 10 ribu rupiah." Awalnya istri budiman hampir tak setuju ketika budiman mengatakan bahwa dia memberi tambahan sedekah pada wanita pengemis itu. Namun budiman berkata, "Bu, aku memberi sedekah kepadanya sebanyak itu. Saat menerimanya dia berucap hamdalah berkali-kali dan bersyukur kepada Allah. Dia juga mendoakan aku, mendoakan kamu, anak-anak dan keluarga kita. Panjang sekali dia berdoa. Dia padahal hanya menerima karunia dari Allah sebesar 10 ribu saja sudah sedemikian hebatnya bersyukur. Padahal aku sebelumnya melihat di ATM, aku cek saldo dan ternyata di sana ada jumlah yang mungkin ratusan bahkan ribuan kali lipat dari 10 ribu rupiah. Dan aku melihat itu hanya mengangguk-angguk dan tersenyum. Aku lupa bersyukur dan aku lupa berucap hamdalah. Aku malu. Dia terima 10 ribu begitu bersyukurnya kepada Allah dan berterima kasih kepadaku. Kalau memang demikian, siapakah yang pantas masuk syurga? Apakah dia yang menerima 10 ribu dengan syukur luar biasa? Atau aku yang menerima jumlah lebih banyak dari itu? Namun sedikit pun aku tak

Ya, pendengar sampai di sini sudah saya Dwi menemani Anda malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan kita jumpa lagi di esok hari. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Pendengar Sebangsa dan Setanah Air, mana saja berada dan mendengarkan siaran kami dengan mengelunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian acara siaran untuk hari Kamis 9 Juli 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi pendengar. Dan kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya terimalah salam kami. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi teman Pro2 di kemanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 teman terbaik kamu, mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Kalimak 2 Sorong, menemani teman Pro2 mengantarkan acara untuk hari ini di hari Jumat tanggal 10 bulan Juli tahun 2026 melalui pemancar FM 96,7 MHz. Teman Pro2, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, waktu manusia adalah umurnya yang sebenarnya. Waktu tersebut adalah waktu yang dimanfaatkan untuk mendapatkan kehidupan yang abadi, penuh kenikmatan, dan terbebas dari kesempitan dan azab yang pedih. Ketahuilah bahwa berlalunya waktu lebih cepat dari berjalannya awan mendung.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya? Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Ih, ogah.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ada seseorang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin meminta izin untuk berjihad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Ia menjawab, "Ya, masih." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Hadis riwayat Muslim. Ayah, ibu, mungkin aku berjalan dengan sangat lambat, tapi yakinlah, itu adalah perjuanganku untuk bisa membahagiakan kalian.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

0: Panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, bang. Global.
0: Iya.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah Berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Persoalannya terlalu di grup WhatsApp. Jadi klien kami ini yang dari pegunung ini.
2: Pada dasarnya mereka adalah perwira-perwira terbaik, ya.
3: Pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong Pagi ini dan sejumlah informasi lainnya. Di wilayah Papua Barat Daya, edisi Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Lucy Arebo. Pendengar, dua warga negara asing tempuh jalur damai melalui proses restoratif justice. Selengkapnya disampaikan Husni Laing.
4: Sidang perkara penganiayaan atas korban berkewarganegaraan Nigeria digelar di Pengadilan Negeri Sorong. Sidang menghadirkan korban Usman Ilyusu dan terdakwa Ikisa Samson berkewarganegaraan Papua Nugini atau PNG. Terdakwa Ikisan Samson didampingi kuasa hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Mambo Waswar. Korban penganiayaan berkewarganegaraan Nigeria yang sedang menempuh studi di salah satu kampus di Provinsi Papua Barat Daya, Usman Ilyusu, berbesar hati menerima permohonan restorasi justice atau RJ yang diajukan oleh terdakwa berkewarganegaraan Papua Nugini Ikisan Samson melalui kuasa hukumnya dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBH Mambo Waswar. Tim penasihat hukum dari YLBH Arvan Paretroka, Jerol Kastanya, Delon Solisa, dan Hitokosi usai sidang kepada awak media menjelaskan perkara ini bermula di salah satu kampus di Sorong.
1: Ini kan sama-sama mahasiswa. Persoalannya itu adalah di grup WhatsApp. Jadi klien kami ini yang dari Papua Nugini ini kirim-kirim berita-berita politik lah di Papua Nugini. Ternyata dari Afrika ini dia sampaikan bahwa ini bukan grup di internalmu di PNG. Ini banyak orang di sini, ada orang Afrika, ada juga dari teman-teman dari Indonesia. Jadi jangan cuma kirim politik dari negaramu. Akhirnya dia tarik semua, dia hapus. Menurut keterangan dari klien kami itu kan memang dia sering dibully. Jadi karena dia sering dibully, makanya ya dia lakukan itu. Jadi,
5: dibully oleh Nigeria?
1: Dibully oleh teman-teman kampus juga. Banyak juga katanya. Itu menurut keterangan dari klien kami itu orang PNG. Karena bully-bullyan itu, akhirnya mungkin dia emosi. Akhirnya sudah pakai parang lah. Tapi itu pun sebetulnya masih terjadi. Ini juga chatting juga, karena si Nigeria juga sempat pakai apa, pakai sapu ya. Tadi dia keterangannya itu di persidangan dia sempat pakai sapu juga, pergerakan sapu juga. Cuman di situ kan banyak orang, cuma ternyata tidak ada yang melerai orang.
4: Dalam sidang itu, terdakwa warga negara Papua Nugini dan korbannya dari Nigeria sama-sama sudah bersepakat untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Proses restorasi justice atau RJ diserahkan pada putusan majelis hakim. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kapolda Papua Barat Daya pimpin sertijab terhadap 3 pejabat utama. Selengkapnya disampaikan Nirwana Yusuf.
6: Polda Papua Barat Daya menggelar upacara serah terima jabatan kepada 3 orang pejabat utama dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat Daya Brigjen Pol Audi Soni Latuheru yang berlangsung di Railets Panorama Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Sertijab tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan Kapolri tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Polri. Dalam mutasi tersebut, Brigjen Pol Semironi Taba yang sebelumnya menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat Daya mendapat amanah baru sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat 2 Sespin Lemdiklat Polri, sementara jabatan Wakapolda Papua Barat Daya diserahkan kepada Kombes Pol Fernando Sanchez Napitupulu yang sebelumnya menjabat sebagai Irwasda Polda Papua Barat Daya. Kemudian menyusul Kombes Pol Muhammad Saleh yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Papua Barat Daya mendapat penugasan baru sebagai Karorena Polda Aceh, lalu posisi Karorena Polda Papua Barat Daya diisi oleh Kombes Pol Sahroni Anwar yang sebelumnya menjabat sebagai Kabagdal Program Rorena Polda Jawa Timur. Sementara di jajaran lalu lintas Kombes Pol Dax Emanuele Samson Manuputi yang sebelumnya menjabat sebagai Dirlantas Polda Papua Barat Daya mendapat jabatan baru sebagai Penata Kebijakan Kapolri Madya Tingkat 3 Korlantas Polri, sedangkan jabatan Dirlantas Satlantas Polda Papua Barat Daya dipercayakan kepada Kombes Pol Sigit Haribowo yang sebelumnya bertugas sebagai auditor Kepolisian Madya tingkat 3 Itwasda Polda Nusa Tenggara Barat. Setelah sertijab kepada media, Kapolda Papua Barat Daya mengatakan bahwa ketiga perwira yang baru saja diserah terimakan merupakan perwira terbaik dan mereka layak mendapatkan promosi.
2: Pada dasarnya mereka adalah perwira-perwira terbaik, ya, dan mereka layak mendapatkan promosi. Dan apa yang kita saksikan hari ini adalah promosi-promosi yang diberikan pada para perwira yang sudah menunjukkan dedikasi terbaiknya, ya. Jadi Pak Waka, Pak Semi kemudian mendapatkan brigjennya, dan kemudian juga Pak Sanchez mendapatkan promosi menjadi Wakapolda. Ya, tentu saya akan merasa terbantu dengan pelaksanaan mutasi hari ini. Artinya saya akan memiliki tenaga-tenaga baru yang cukup handal untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat Papua Barat Daya.
6: Melalui mutasi ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi, memperkuat sinergi antar satuan kerja, serta mendukung terwujudnya pelayanan Polri yang semakin profesional, modern, dan terpercaya kepada masyarakat. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kapolda prioritaskan pendekatan humanis dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kembali bersama Nirwana Yusuf.
6: Setelah resmi menjadi Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Audi Soni Latuheru di awal tugasnya akan memprioritaskan pendekatan secara humanis kepada masyarakat untuk memberikan rasa aman dan damai di Papua Barat Daya ini.
2: Yang pertama bahwa pola pengamanan yang dilakukan oleh pejabat sebelumnya, Pak Jenderal Gatot, itu sementara saya evaluasi satu hal yang baik, saya tinggal meneruskan dan juga mungkin melakukan modifikasi-modifikasi tertentu untuk mungkin lebih meningkatkan pelayanan yang sudah ada. Saya pikir memberikan rasa aman itu adalah keinginan semua pimpinan Polri, ya. Nah, sehingga saya mencoba membahasakannya dengan bahasa yang sederhana, bahwa yang kita lakukan mungkin tidak memiliki khayalan yang terlalu tinggi. Intinya ketika masyarakat merasa aman di tempatnya, itu adalah hakikatnya keamanan itu sendiri. Ya sudah tentu bahwa untuk mencapai suatu situasi yang aman, itu tidak saja bisa dilakukan oleh Polri. Kita akan menggandeng semua komponen yang ada untuk sama-sama mencari solusi terbaik untuk keamanan di wilayah-wilayah yang Anda sebutkan sebagai wilayah yang merah, ya.
6: Untuk mencapai situasi yang aman, Polda Papua Barat Daya akan menggandeng semua komponen yang ada guna bersama-sama mencari solusi terbaik demi keamanan yang dianggap sebagai wilayah zona merah. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Anda sedang mendengarkan dan menyaksikan berita Sorong Pagi, Radio Republik Indonesia Sorong. Pendengar dan pemirsa, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa penyakit hewan di berbagai pintu masuk sebagai upaya mencegah masuk dan menyebarnya hama serta penyakit hewan karantina.
5: Meningkatnya arus lalu lintas hewan dan produk hewan melalui pelabuhan bandara hingga jasa pengiriman menjadi perhatian serius Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya. Untuk mengantisipasi masuknya penyakit hewan yang berpotensi mengancam ketahanan pangan dan sumber daya hayati, pengawasan di seluruh pintu pemasukan dan pengeluaran terus diperketat. Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Papua Barat Daya, Dr. Iwayan Kartanegara, mengatakan tingginya mobilitas orang dan barang antar wilayah meningkatkan resiko masuknya penyakit hewan maupun organisme pengganggu yang dapat berdampak pada sektor peternakan, konservasi, dan perekonomian daerah. Yang menjelaskan setiap hewan, produk hewan, maupun media pembawa penyakit yang masuk atau keluar Papua Barat Daya wajib melalui pemeriksaan administrasi dan fisik sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan untuk memastikan seluruh media pembawa telah memenuhi persyaratan kesehatan dan tidak berpotensi membawa penyakit yang dapat menyebar di wilayah Papua Barat Daya. Saat ini Balai Karantina Papua Barat Daya mengoperasikan 5 titik layanan utama yang tersebar di Pelabuhan Laut Sorong, Bandara Domine Edward Osok Sorong, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, serta kantor pos Sorong. Pengawasan juga dilakukan terhadap pengiriman melalui jasa ekspedisi kanan media pembawa penyakit hewan dapat dikirim melalui jalur tersebut. Selain hewan ternak dan produk turunannya, pengawasan turut dilakukan terhadap lalu lintas satwa liar yang wajib dilengkapi dokumen perizinan dari instansi berwenang sebelum dapat dilalu lintaskan. Untuk memperkuat sistem pengawasan, Balai Karantina terus membangun sinergi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, pemerintah kabupaten kota, TNI Polri, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, serta berbagai instansi terkait lainnya. Di samping pengawasan, pendekatan edukatif juga terus dilakukan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pelanggaran yang terjadi untuk pertama kali lebih diutamakan melalui pembinaan, sedangkan pelanggaran berulang akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rini Madika melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tingkatkan keimanan dan ketakwaan, Koramada 3 mengikuti Kauseri Agama melalui virtual.
6: Panglima Komando Armada 3 Laksamana Muda TNI Dato Rusman menghadiri kegiatan Kauseri Agama Terpusat Koramada RI yang diselenggarakan oleh Kodairal 7 Kupang dan diikuti seluruh jajaran Koramada RI mulai dari Koramada 1, Koramada 2, Koramada 3 hingga Kodairal 1 sampai 14. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual. Hal ini dilaksanakan untuk memperkuat semangat spiritual guna mendukung pelaksanaan tugas sebagai prajurit Jalasena. Sementara di Koramada 3, pelaksanaan Kauseri Agama dilaksanakan secara terpisah sesuai keyakinan masing-masing. Untuk umat Islam dilaksanakan di Masjid Baitur Rahman Koramada 3 dan dihadiri langsung oleh Panglima Koramada 3 beserta para pejabat dan prajurit. Sedang umat Kristen melaksanakan Kauseri Agama di Gereja Oikumene. Kemudian umat Hindu mengikuti kegiatan di Pura Jalasukma Dharma dengan penuh hikmat. Kauseri Agama Islam disampaikan oleh Ustadz Sharif Idris dengan tema Hijrah untuk Negara menguatkan iman, loyalitas, dan pengabdian prajurit TNI kepada bangsa dan negara. Sedangkan untuk umat Kristen, Kauseri disampaikan oleh Pendeta Siepi dengan tema Totalitas dalam Profesi, Setia, dan Pengabdian. Adapun Kauseri Agama Hindu disampaikan oleh Jromangku Iketut Sabda Andika dengan tema Pembinaan Mental sebagai Sarana membentuk prajurit TNI AL yang profesional, tangguh, dan berkarakter. Usai pelaksanaan Kauseri Agama, Panglima Koramada 3 yang diwakili oleh Kasub Bintal Disminpers Koramada 3 Letkol Laut K. Novendi Simangungsong mengatakan bahwa Koramada RI menggelar Kauseri Agama secara vikon dan yang menjadi tuan rumah adalah Kodairal 7 Kupang.
7: Dan kegiatan ini sudah berjalan sekitar 10 bulan di mana dimulai dari Koramada RI dilanjutkan Koramada 1, 2, 3 dan Kodairal 1 sampai dengan saat ini yaitu Kodairal 7 dan insya Allah bulan depan akan dilaksanakan oleh Kodairal 8 Manado. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan moral maupun mental daripada seluruh personil khususnya Koarmada RI beserta seluruh jajaran. Diharapkan dengan kusri secara vikon ini maka moral maupun mental prajurit dalam melaksanakan kegiatan dapat meningkat setiap waktunya.
6: Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh prajurit dan PNS Koramada 3 semakin memperkuat keimanan dan ketakwaan serta menjadikan nilai-nilai keagamaan sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara. Dari Katapop, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kami ajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG Sorong. Ida, silakan.
8: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya. Hari ini Jumat 10 Juli 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan pada sore hari dan suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar 60 hingga 98%. Untuk kondisi tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, serta angin dominan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan angin 8 hingga 60 km per jam dan maksimum mencapai 70 km per jam. Waspadai potensi kecepatan angin mencapai di atas 60 km per jam dan tinggi gelombang mencapai di atas 2 meter di wilayah perairan Raja Ampat bagian utara, perairan Sorong Raja Ampat, perairan Misol, dan perairan Sorong bagian selatan. Untuk perakiraan pasang surut di wilayah perairan Sorong untuk hari ini kondisi pasang terjadi pada pukul 15 hingga 16 waktu setempat, sedangkan untuk kondisi surut terjadi pada pukul 9 hingga 11 waktu setempat. Dan dihimbau bagi nelayan, pengguna perahu kecil dan masyarakat pesisir untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi dan angin kencang di wilayah perairan. Disarankan untuk menunda aktivitas melaut apabila kondisi tidak memungkinkan, serta selalu mengutamakan keselamatan dengan memperhatikan informasi cuaca dan kondisi perairan. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Ida, selaku pegawai yang bertugas, sampai jumpa dan kembali ke RRI Sorong.
3: Terima kasih dan selamat beraktivitas kembali.

0: Baik pendengar, di mana saja Anda berada, demikian tadi sudah Anda ikuti berita Sorong Pagi, dan selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti kembali babak kedua pertandingan sepak bola antara Timnas Perancis versus Timnas Maroko. Selamat mendengarkan.
1: Menggiring bola merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi, hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi, silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Pro 2 FM.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
6: Selamat pagi teman Pro 2.

Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih.
0: Mana kakek bisa masih
2: gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM, teman.

0: Prancis melawan Maroko. Dan terulang kembali sejarahnya.
1: Terjadi lagi.
0: Iya, 4 tahun yang lalu 2-0. Wah, gimana nih? Dan tentu saja kita ucapkan selamat ya kepada tim Prancis karena melaju ke semifinal. Nah, gimana Bung Nova, Anda melihat pertandingan barusan nih? Seru sekali saya sih melihatnya.
1: Pertandingan berkualitas yang ditentukan oleh penyerang berkualitas ya.
0: Yeah.
1: Jadi memang eksekusi akhir, finishing yang benar-benar mantap, benar-benar kualitas, benar-benar top ini. The sosok Kylian Mbappe, tidak semua pemain saya rasa bisa melepaskan tembakan seakurat sejitu yang dilakukan Mbappe.
0: Yeah.
1: Jika tadi Mbappe tidak melakukan gol itu, jadi ya skor masih 0-0 dan gol kedua belum tentu akan terjadi oleh Dembele, karena setelah gol Mbappe, Maroko berusaha untuk melakukan serangan balasan untuk menyamakan kedudukan, sehingga ketika pemain Maroko lengah, Ousmane Dembele masuk dan mencetak gol kedua.
0: Oke, baik, kepada pendengar silakan Anda yang ingin berkomentar mengenai pertandingan usai laga ya antara Prancis melawan Maroko, silakan di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, atau bisa melalui WA kami di 081399399888. Silakan. Dan Bung Nova, ini kan Prancis sudah mengalahkan Maroko nih, dan kedepannya kemungkinan akan melawan Spanyol ataupun Belgia. Yeah. Kira-kira kalau semisal ya, saya misalnya aja Spanyol nih, itu kan peringkatnya nggak beda jauh tuh dengan Prancis. Kira-kira bagaimana perjalanan dari timnas Prancis ini kedepannya, Bung?
1: Tentunya akan menjadi pertandingan yang sangat-sangat sengit ya. Prancis ketemu Spanyol, Spanyol dengan gaya permainan yang tiki-taka 2.0, tiki-taka 2.0 ya yang sekarang ya. Tiki-taka yang memadukan kecepatan, tiki-taka yang beda dari 2010 ketika mereka menjadi juara dunia. Tentunya akan menjadi pertandingan yang juga memanjakan mata, memanjakan penonton sepak bola. Tapi yang patut di berikan selamat ya Prancis, karena bisa masuk semifinal untuk 3 kali dunia, 2018, 2022 dan 2026,
0: secara konsisten.
1: Konsisten sekali, berarti memang mereka memiliki pemain-pemain berkualitas merata dari 12 tahun berarti,
0: Bung ya. Iya. Keren sekali sih. Kita coba pendengar ya. Terima pendengar, ada Pak Haryono di Surabaya. Selamat pagi Pak Haryono.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Haryono.
2: Kan diulang lagi 2022 kan, 2022
0: bola kan. Gimana nih?
2: Prancis emang kuat dari belakang sampai depannya, tajam kan, walaupun di bulan Mbappe gak masuk, tapi dia di babak kedua masukin lagi. Nah, jadi dia mentalnya emang kuat untuk
0: mental juara lah.
2: Mental juara dan nanti untuk nanti Spanyol Belgia, saya dukung Belgia.
0: Oke, keren banget. Baik, terima kasih.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga.
2: Ya ya.
0: Kita coba sapa pendengar lagi, ada Mbak Ayu dari Maluku Tengah. Selamat pagi Mbak Ayu.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Mbak Ayu. Gimana Mbak Ayu?
3: Saya sudah pulang, tapi saya mendukung Prancis ya.
0: Oke.
3: Prancis tim yang kuat gitu ya.
0: Kemarin dukung apa tuh?
3: Portugal
0: udah pulang duluan. Oke, tapi nggak apa-apa. Sekarang beralih ke Prancis.
3: Teman-teman yang bertanding aja. Jadi Prancis ini kan tim kuat ya. Orang kalau kita lihat ya, singa Atlas ini emang kuat juga, tapi di pertahanannya begitulah ya. Kebobolan dari Prancis. Jadi selamat untuk Prancis yang maju ke babak berikutnya, mudah-mudahan gitu.
0: Oke,
3: baik. Ketemu sama Argentina gitu.
0: Nah, kembali lagi dong kayak kemarin. Terima kasih, Mbak Ayu.
3: Salam
0: olahraga. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat pagi Pak Leman.
4: Halo, selamat pagi Bung Wisnu.
0: Iya.
4: Selamat pagi Bung Nova.
0: Selamat pagi.
4: Betul, kebakaran saya Bung Wisnu. Yang telepon saya yang tadi jam 2 tadi putus ya. Jadi ini pagi alhamdulillah kebakaran saya itu waktu di pos kamu. Jadi itu mungkin talenta ya, bakat yang kuat tentang sepak bola Bung Wisnu.
0: Oke.
4: Jadi kita ikuti selanjutnya nanti untuk perhatian akan datang gitu Bung.
0: Oke, okay, baik.
4: Siapa nanti gitu Bung.
0: Baik, terima kasih Pak Lima. Selamat pagi, salam olahraga. Kita ke Pak Mus dari Flores. Selamat pagi Pak Mus.
5: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
5: Wow, kayaknya ini 2022 terulang lagi ya, nah, kayaknya.
0: Sejarah terulang ini, lagi deh.
5: Kalau kali ini sih gimana kalau finalnya itu Prancis sama Argentina ketemu lagi nih,
0: nah, kayaknya
5: ini.
0: Gimana
5: ya, kita tinggal tunggu nanti itu pemandangan antara Belgia sama Spanyol kira-kira siapa yang menang.
0: Iya.
5: Dan menurut saya buat Prancis bagus lah ya.
0: Hmm.
5: Dan buat Maroko ya mungkin ke depan bisa ditingkatkan lagi karena mereka dua kali turut-turut ya menjadi
0: yeah,
5: 8 besar ya kayak itu sudah satu yeah, hal yang cukup lumayan juga dan cukup bagus juga begitu.
0: Okay,
5: oke, selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga. Nah, Bung Nova, gimana nih? Apa yang mungkin perlu sedikit diperbaiki karena memang kalau saya melihat tim Prancis ini bagus banget ya permainannya. Mungkin apa sih yang perlu diperbaiki ke depannya karena nantinya pastinya ketemu dengan tim-tim yang lebih kuat lagi nih.
1: Iya, conversion rate atau konversi dari peluang menjadi gol ya. Ini pertandingan hari ini Prancis itu membukukan 22 tembakan.
0: Oke.
1: Okay. 8 hanya 8 yang mengarah ke gawang.
0: Oke. Okay.
1: Dan dari 8 itu hanya 2 yang gol.
0: Nah, berarti
1: kan ada banyak buang-buang peluang, mubazir.
0: Iya, iya.
1: Peluangnya. Jadi sepertinya itu yang harus diperhatikan ya Prancis oleh Didier Deschamps. Kualitas penyerangnya, kualitas pemain-pemain serangnya tidak jauh dari kata jelek, ini bagus,
0: bagus,
1: bagus yeah, banget, tapi masih harus diperbaiki ya. Memang tidak ada gading yang tidak retak ya.
0: Iya, betul sekali. Oke, baik. Terima kasih ya Bung Nova ya atas review singkatnya juga atas pertandingan usai laga pada pagi hari ini. Terima kasih Bung Nova.
1: Ya.
0: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya.

Dan juga pendengar, usai sudah Indonesia menyapa dini hari pada pagi hari ini, dan sesaat lagi rekan saya Bung Zaini akan menggantikan saya dalam Indonesia menyapa pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.

0: 5:13 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto mengaku masih menyimpan satu keresahan meski Indonesia terus mencatat kemajuan di berbagai sektor. Menurutnya, ia belum puas selama Indonesia belum berhasil tampil di Piala Dunia. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat peluncuran bahan bakar jenis B50 di Karawang, Jawa Barat pada Kamis 8 Juli 2026. Dalam pidatonya, Presiden mengatakan sepak bola memiliki arti penting bagi harga diri dan kebanggaan sebuah bangsa. Menteri Luar Negeri Sugiono bertolak ke Iran pada Kamis 9 Juli 2026 untuk melakukan kunjungan kerja yang mencakup pertemuan bilateral dengan Menlu Iran serta menghadiri agenda penghormatan kepada almarhum pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Syed Ali Khamenei yang dijadwalkan pada Jumat 10 Juli 2026. Juru bicara Kemlu RI, Yvonne Mawengkang mengatakan kunjungan Menlu RI tetap berjalan sesuai dengan jadwal di tengah perhatian terhadap situasi keamanan di kawasan Timur Tengah. Menurut dia, Kemlu terus berkoordinasi dengan KBRI di Teheran terkait dengan perkembangan di lapangan. Dari dunia olahraga, Timnas Wushu Indonesia berhasil meraih 6 medali pada kejuaraan Taolu World Cup 2026 yang keempat yang berlangsung di Haikou, Tiongkok. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia menempati peringkat keempat klasemen akhir dengan koleksi 1 emas, 4 perak, serta 1 perunggu. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peluncuran BBM resmi jenis baru yaitu biodiesel B50 menjadi bukti Indonesia mampu mengolah kekayaan alam untuk rakyat. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Kamis 9 Juli 2026,
2: Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan mandatori bahan bakar minyak BBM jenis baru, yakni biodiesel B50. B50 merupakan campuran solar dengan minyak sawit sebesar 50%. Peresmian dengan penekanan tombol sirena bersama sejumlah menteri kabinet merah putih. Dalam sambutannya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dengan peluncuran B50 maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Bagi Presiden Prabowo Subianto, kehadiran B50 menjadi bukti Indonesia mampu memanfaatkan sumber daya alam seperti sawit menjadi BBM untuk kepentingan rakyat. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara peluncuran biodiesel B50 di res area KM57 Kabupaten Karawang, Jawa Barat.
1: Dengan diluncurkan program ini, Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatory biodiesel B50. Ini bukan sekedar pencapaian teknologi. Ini adalah bukti bahwa Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alamnya sendiri untuk kepentingan rakyatnya sendiri. Ini adalah tonggak yang sangat penting dalam perjalanan menuju kemandirian energi.
2: Sementara itu, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan jumlah konsumsi solar di dalam negeri mencapai 38 hingga 40 juta kiloliter per tahun. Untuk membeli kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor solar. Namun dengan adanya BBM B50, maka Indonesia berhasil melepaskan ketergantungan impor solar. Selain itu, Indonesia berhasil menghemat devisa 170 triliun rupiah.
3: Bahlil Lahadalia.
4: Awalnya kita itu masih impor kurang lebih sekitar 3-4 juta kiloliter per tahun.
3: dengan implementasi B50, maka alhamdulillah kita tidak lagi melakukan impor produk solar ke negara kita, dan ini adalah pertama kali, Bapak.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan memberikan penghargaan bintang kehormatan kepada mereka yang berjasa dalam proses mencapai B50. Penghargaan bintang sebagai bentuk pengakuan negara atas jasa dan kiprah anak bangsa. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pol 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA N1 Manokwari mengutamakan sekolah ramah anak-anak. Berikut informasinya, Pati Alwarin.
4: Pendengar, SMA Negeri 1 Manokwari menjadikan gerakan no bullying sebagai salah satu fokus utama dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027. Sekolah ingin membangun lingkungan belajar yang aman, nyaman, inklusif, dan menjadi rumah bersama bagi seluruh peserta didik. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Manokwari, Lucinda Patricia Mandobar, mengatakan, sekolah bukan hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang untuk membangun karakter, saling menghargai, dan bertumbuh bersama. Sekolah harus menjadi rumah bersama bagi semua anak. Di sekolah bukan hanya murid yang belajar, tetapi guru juga terus belajar memahami karakter setiap peserta didik. Selain itu, nilai toleransi dan penghargaan terhadap keberagaman menjadi bagian penting dalam materi masa pengenalan lingkungan sekolah. Peserta didik diajak memahami bahwa perbedaan suku, budaya, bahasa, maupun karakter merupakan kekayaan yang harus dihargai, bukan menjadi alasan terjadinya perundungan. Ia menegaskan pesan utamanya adalah no bullying. Anak-anak harus menerima teman-temannya dari berbagai suku, budaya, bahasa, dan karakter. Ia berharap budaya saling menghormati dan peduli terhadap sesama dapat terus tumbuh di lingkungan sekolah sehingga SMA Negeri 1 Manokwari menjadi tempat yang aman, ramah, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah.
5: Cerita besarnya adalah sekolah ini harus jadi rumah bersama buat semua anak-anak. Anak-anak harus nyaman ada di SMA 1. No bullying. Jadi mereka harus betul-betul menerima orang lain dari berbagai suku bangsa, karakter, budaya, bahasa. Bahasa ibu mereka kan beda-beda. Tetapi di tempat ini mereka harus menerima mereka sebagai saudara, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai mama bapak terhadap anak-anak. Seperti itu yang harus kita bangun.
4: Sementara itu, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Manokwari, Robert Emmanuel Bastian Doansi, mengajak seluruh peserta didik baru memanfaatkan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS sebagai langkah awal untuk meraih prestasi, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Ia mengatakan, OSIS berperan aktif dalam mendukung pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah.
6: Jadi untuk antusiasme mereka sih, ya kalau kebanding dengan teman-teman ini MPLS lama dulu-dulunya, ya sebenarnya kalau dilihat adik-adik kita lumayan kaku. Tapi kalau dilihat dari semangat mereka ingin tahu, semangat mereka belajar, dan semangat mereka ingin masuk ke SMA Negeri 1 itu sangat amat tinggi.
4: Selama MPLS, peserta didik baru memperoleh berbagai materi dari guru maupun mitra sekolah, diantaranya Badan Narkotika Nasional, BNN. Materi tersebut membekali siswa dengan pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Ia berharap seluruh siswa baru mampu memanfaatkan kesempatan belajar di SMA Negeri 1 Manokwari untuk mengembangkan potensi diri serta melahirkan berbagai prestasi yang membanggakan sekolah. Dari Manokwari, Papua Barat, Pati Alwarin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gedung Sekolah Rakyat Palangkaraya permanen sudah selesai dibangun pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS pada 14 Juli mendatang. Ribuan siswa akan dipindahkan di sekolah baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
7: Secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru.
8: Pembangunan sekolah rakyat permanen di Jalan Cilkriwut kilometer 38 Kota Palangkaraya ditargetkan rampung pada bulan Juli 2026 ini. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kota Palangkaraya Ridwan kepada RRI mengatakan pembangunan sudah mencapai 98% lebih, dan setelah selesai siswa yang selama ini belajar di sekolah sekolah perintis akan dipindahkan ke gedung permanen dan sudah dapat digunakan pada saat masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tanggal 14 Juli mendatang. Sekolah permanen tersebut juga lanjut Ridwan direncanakan menampung sekitar 1000 siswa dari jenjang SD hingga SMA, dan saat ini petugas telah melakukan pendataan desil anak-anak kurang mampu dari desil 1 sehingga bisa langsung mengikuti MPLS.
7: Siswa-siswa itu telah terverifikasi dan secara serempak di tanggal 14 Juli 2026 akan dilaksanakan MPLS di gedung yang baru, di aula yang baru. Insya Allah nanti tanggal 14 kita melaksanakan MPLS, jadi menyaksikan serempak se-Indonesia. Sekolah permanen yang saat ini dibangun itu melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, seperti itu.
8: Sementara itu Ketua DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia Apindo Kalimantan Tengah, Prans Martinus, mengungkapkan bahwa meskipun belum ada kerjasama dengan pemerintah terkait pembangunan sekolah rakyat permanen, pihaknya tetap mendukung program ini karena dinilai sangat baik untuk masyarakat kurang mampu bisa menyekolahkan anaknya hingga ke jenjang SMA.
9: Sejauh ini tidak ada keterlibatan ya, Kota Apindo. Hanya memang kita lihat ya mungkin rekanan atau mitra-mitra yang selama ini sudah menjadi langganan atau kinerja dan anunya sudah terbukti dan sudah tahu pemerintah, jadi langsung merekrut yang terbaik lah untuk yang birokrasinya tidak terlalu belit-belit, mitranya sudah ada, langsung diajak terlibat, bangun, selesai, jadi resmikan.
8: Tahun ajaran baru 2026-2027 ini jumlah rekrutmen siswa sekolah rakyat Kota Palangkaraya bertambah signifikan dari semula hanya puluhan saja menjadi ribuan karena telah berdiri jenjang SMP dan SMA. Aga Jaib Jasana melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Tuban resmi menyetujui rancangan peraturan daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
10: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban selenggarakan kegiatan rapat paripurna tentang Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025. Dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan Badan Anggaran atau Banggar serta pandangan akhir fraksi-fraksi. Ketua DPRD Tuban Sugiantoro menekankan pentingnya tindak lanjut atas berbagai catatan dari legislatif. Ia berharap program-program prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan dapat realisasi secara optimal.
11: Jadi secara umum teman-teman berharap ini namanya tetap check and balance dari teman-teman legislatif khususnya untuk dari semua aspek, mulai dari pendidikan, kemudian dari kesehatan, kemudian dari infrastruktur, harapannya semuanya bisa terlaksana dengan secara maksimal.
10: Menanggapi hal tersebut, Bupati Tuban Aditya Halinda Fariski menyampaikan apresiasi atas sinergi dan masukan yang diberikan oleh DPRD Tuban selama proses pembahasan pertanggungjawaban APBD 2025. Kedepan, ia berkomitmen untuk memberikan tata kelola yang lebih baik kepada masyarakat.
12: Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman DPRD beserta seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Tuban yang sudah memberikan masukan, kritik, dan saran kepada penyusunan pertanggungjawaban APBD tahun 2025. Harapan beliau bagaimana perencanaan di tahun 2027 dan pada saat nanti perubahan anggaran di tahun 2026 bisa berjalan secara efektif dengan tata kelola pemerintahan yang jauh lebih baik lagi. Sekali lagi, masukan-masukan itu adalah masukan guna kita semakin cepat di dalam memberikan kontribusi dan pelayanan kita kepada masyarakat.
10: Terkait dinamika anggaran, Bupati menyoroti adanya penurunan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Ia mencatat pada tahun 2025 anggaran berada di sekitar 3 triliun lebih, namun mengalami penurunan pada tahun 2026 dan 2027. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih teliti dan bijaksana dalam menyusun skala prioritas. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Dalam mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol DIY menguatkan potensi Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata. Berikut laporan selengkapnya, Nana Rohmana.
13: membuat sentra kuliner yang itu bisa diperjualbelikan di sekitar wilayah Gowongan, atau mungkin nanti bisa
14: pemerintah daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Bakpis Bangpol DIY terus mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi wisata lokal. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan tata kelola kolaborasi ketahanan ekonomi DIY untuk mewujudkan Kelurahan Gowongan sebagai sentra kuliner dan destinasi wisata, sekaligus mendukung program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkoba atau P4GN. Kepala Bidang Ketahanan Sosial, Budaya, dan Ekonomi Bakpis Bangpol DIY, Sih Utami mengatakan, kegiatan ini menyasar masyarakat Kelurahan Gowongan agar mampu mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki. Letaknya yang strategis di dekat pusat kota Yogyakarta dinilai menjadi peluang besar untuk menghadirkan sentra UMKM yang mampu menarik wisatawan dan meningkatkan kesejahteraan warga.
13: Jadi kemarin sudah koordinasi dengan Bulurahnya, itu minta warga masyarakat di Gowongan ini ada pemberdayaan masyarakat terkait sentra kuliner. Karena di Gowongan ini kan banyak destinasi ya, dan diantaranya ada yang sumbu filosofi ini kan ada di wilayah Gowongan.
14: Sementara itu Lurah Gowongan Adriati Avita menyambut baik inisiatif tersebut. Menurutnya pengembangan sentra kuliner dan wisata akan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat sekaligus memperkuat daya tarik Gowongan sebagai destinasi alternatif di kota Yogyakarta.
15: Saya merespon baik dan membuka diri. Karena bentuk kolaborasi itu kan, dan permasalahan yang ada khususnya di Gowongan, kami dari pemerintah tidak bisa kerja sendiri. Harus mendapat dukungan dari dunia usaha, akademisi, dan warga kami sendiri untuk mensupport suksesnya setiap program yang ada di wilayah Kelurahan Gowongan.
14: Melalui kolaborasi ini, Gowongan diharapkan berkembang menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat yang mampu menggerakkan ekonomi lokal, memperkuat ketahanan ekonomi warga, serta melengkapi destinasi wisata di Kota Yogyakarta selain kawasan Malioboro.
0: Dalam rangka mengisi waktu libur akhir tahun, pelajaran kebun binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Putra.
16: Dalam rangka mengisi waktu libur sekolah akhir tahun pelajaran 2025-2026, Kebun Binatang Surabaya menggelar acara Back to Zoo, yakni program untuk memberikan edukasi satwa kepada anak saat momen libur sekolah. Program tersebut diselenggarakan mulai tanggal 20 Juni hingga 12 Juli 2026 di kawasan KBS. Pada program tersebut, terdapat beberapa sajian pertunjukan, diantaranya dongeng satwa dan teatrikal zoo, yang dimana dalam pertunjukan tersebut menyajikan edukasi satwa yang ada di KBS dengan cara yang unik dan pendekatan yang menarik bagi anak-anak. Anggota tim Humas KBS Gali Ilham Fahri saat diwawancara RRI Kamis 9 Juli 2026 menjelaskan program tersebut digelar untuk mengajak anak-anak agar peduli dengan alam dan satwa sejak dini sehingga pembelajaran yang sudah didapat di sekolah semakin lengkap dengan edukasi yang diberikan di KBS. Ia menambahkan selain program Back to Zoo, pihak KBS juga memberikan pengalaman interaksi langsung anak-anak maupun pengunjung bersama satwa yang salah satunya melalui wahana feeding satwa atau memberi makan satwa yang diarahkan langsung oleh keeper.
17: Jadi di Kebun Binatang Surabaya ini khusus untuk libur sekolah, kita ada program yang namanya Back to Zoo mulai 12 Juni sampai 12 Juli mendatang hari Minggu. Jadi program tersebut di mana ada sajian wisata yang dimaksud khusus untuk anak-anak sekolah. Jadi ada edukasi diantaranya kayak dongeng satwa dan teatrical show yang menceritakan tentang satwa yang ada di Kebun Binatang Surabaya.
16: Sementara salah satu pengunjung KBS asal Blora, Jawa Tengah bernama Eria, mengaku sengaja memilih KBS sebagai tujuan destinasi wisata anaknya saat libur sekolah karena edukatif.
18: Dekat dari stasiun, Mas.
16: Dekat dari stasiun. Yeah. Oh, banyak dari luar kota?
18: Dari Blora.
16: Dari Blora, Jawa Tengah. Yeah. Oke. Okay. Kesini hanya untuk ke KBS?
18: Iya, kesini itu pengen naik kereta terus ke ini.
16: Selama periode libur sekolah, KBS mencatatkan angka tertinggi kunjungan masyarakat pada hari Minggu 5 Juli lalu, yakni sebanyak 25.000 pengunjung. Angka tersebut merupakan jumlah peningkatan yang signifikan, yakni sebanyak 200%, yang dimana rata-rata kunjungan di hari biasa hanya sebanyak 10.000 pengunjung. Faiz Putra melaporkan.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @nriprograma3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pernyataan sudah Anda ikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta dan kembali bersama Pro 1 saat ini bersama saya Lucy Arebo. Terima kasih untuk kebersamaannya ya, masih terus stay tune bersama kami di pagi hari ini. Pagi yang indah walaupun sebagian tempat tadi sempat ya rintik-rintik gerimis ya, gerimis sih sebenarnya sih mewarnai pagi kita, tapi setidaknya pagi ini sudah mulai cerah, jadi kita sudah bisa melakukan berbagai aktivitas di luar ruangan atau melakukan perjalanan juga tanpa khawatir ya terkena hujan, terkena imbasnya awan kelabu ini. Oke, salam sukses selalu untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di rumah, di kantor, di angkutan umum. Salam sukses selalu buat Anda semua ya. Hati-hati di jalan. Selamat beraktivitas juga yang ada di rumah. Salam sukses selalu. Yang di kantor udah mulai belum? Jangan lupa jangan terlambat absennya ya. Sudah pukul 7 pagi lewat 35 menit. Kalau yang work from home sih asik-asik aja ya. Tapi jangan lupa absennya dari rumah. Oke, okay, next Malik and the Essential di pagi hari ini dengan kita jatuh cinta. Siapa sih yang jadi lagi falling in love? Lagi jatuh cinta tuh katanya berjuta rasanya. Ah, masa. Oke, dan selanjutnya pendengar kami informasikan pada Anda sebuah pemberitahuan berikut ini diberitahukan kepada seluruh pemegang saham dan masyarakat. Oleh karena perseroan terbatas PT Buana Hulu Energi beralamat di Perum Permata Timur, kilometer 11,5, Jalan Malibela, Gang Ulin, RT 001, RW 002, Kelurahan Kelawalu, Kecamatan Sorong Timur, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, tidak lagi beroperasi atau tidak lagi melaksanakan usaha sebagaimana maksud dan tujuan dalam anggaran dasar perseroan, maka telah diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLUP ya, PT Buana Hulu Energi dilaksanakan di alamat kantor perseroan tanggal 11 Juni 2026. Dan dalam rapat tersebut, para pemegang saham dan para persero sepakat menyetujui pembubaran perseroan PT Buana Hulu Energi. Dua, pembubaran ini berlaku sejak ditandatangani keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLUP tanggal 11 Juni 2026. Demikian pendengar pemberitahuan ini mengetahui Alwin Michael Rambi. Demikian informasi yang kami sampaikan pada Anda di pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk mendapatkan aneka informasi pagi ini bisa Anda dapatkan, Anda baca, Anda dengarkan di rri.co.id.

Dengan timnas Prancis memastikan tiket ke semifinal Piala Dunia 2026. Prancis sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 2-0 atas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Laga berlangsung sengit ya sejak babak pertama pendengar di hari ini Jumat 10 Juli. Dan Prancis dan Maroko saling berebut bola untuk sama-sama mengembangkan serangan. Tapi akhirnya kiper Yacine Bonneau sempat melakukan sejumlah penyelamatan gemilang, termasuk tendangan penalti Kylian Mbappe pada menit ke-25 yang menjadi kesempatan emas Les Bleus untuk membuka keunggulan. Sayangnya serangan kedua tim ini mengalami kebuntuan hingga 45 menit pertama skor kacamata alias 0-0 tercipta. Memasuki babak kedua, Prancis kembali mencoba menguasai bola pendengar, namun Maroko masih bisa melakukan serangan balik. Nah, pertandingan berlanjut dengan beberapa peluang dari Prancis yang mulai tercipta. Maroko nampaknya mulai sering kehilangan bola. Apakah sudah lelah? Tiba saat Kylian Mbappe melancarkan serangan berbahaya pada menit ke-57. Nah, setelah menerima umpan dari Mikael Olise dan peluang emasnya gagal setelah tembakannya melambung di atas mistar gawang. Namun pendengar, kegagalan itu langsung dibayar kontan olehnya lewat gol pada menit ke-60 berawal dari operan di Sardou. Mbappe yang dihadang pemain Maroko melepaskan tembakan ke pojok kiri gawang. Dan Anda sudah tahu hasilnya, 1-0 unggulan sementara untuk Perancis. Dan akhirnya mengakhiri pertandingan 2-0. Yep. Congratulations untuk pendukung-pendukung berat, pecinta beratnya timnas Perancis ya. Kurang sedikit lagi udah mulai konvoi. Tapi ingat, hati-hati ya. Untuk Anda yang mau konvoi-konvoi bola, silakan. Tapi tolong jangan jangan menggunakan jalan semuanya. Beri kesempatan buat masyarakat lain untuk melakukan perjalanan. Seperti ada yang buru-buru, sakit, dan lain-lain ya. Anda menggunakan satu lajur saja saat Anda mau melakukan konvoi. Jangan lupa pakai helm ya. Dan hati-hati, bendera jangan terlalu besar supaya jangan sampai nyangkut di roda motor Anda. Yeay, semangat kemenangan Prancis berasa banget begini ya.

Pendengar ini kayaknya ada yang mau melaporkan ini. Ada yang melaporkan keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Dan memang sudah menjadi riak-riak yang bikin gak enak nih ya di Piala Dunia 2026. Makanya untuk Federasi Sepak Bola Internasional FIFA dilaporkan akan segera memeriksa keputusan wasit pada laga Argentina melawan Mesir. Wasit François Letessier ya, dia dinilai tidak adil terhadap Mesir saat memimpin pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 itu. Ini kayaknya wasit yang tadi deh. Bahkan tadi juga sempat timnasnya mereka sendiri sampai agak-agak gimana gitu ya. Nah, pemeriksaan dilakukan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan indisipliner, tindakan disipliner kepada wasit asal Perancis ini. Alternatif lain juga masih dipertimbangkan, yaitu sanksi terhadap sang pengadil lapangan ini. Laporan harian olahraga Perancis menyebutkan FIFA akan mengevaluasi sejumlah keputusan kontroversial dari bapak wasit ini nih. Dan pertandingannya ini berakhir dengan kemenangan Argentina 3-2 atas Mesir. Kontroversi muncul setelah Federasi Sepak Bola Mesir mengajukan protes resmi kepada FIFA dan EFA ya, menilai beberapa keputusan wasit tidak dilakukan secara adil.

Nah, keputusan wasit yang dimaksud adalah pembatalan gol kedua Mesir setelah tinjauan VAR. Selain itu tidak diberikannya penalti atas pelanggaran pemain Argentina terhadap Mohamed Salah yang pada menit-menit akhir pertandingan, pendengar. FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai hasil evaluasi terhadap kepemimpinan Francois ini. Dan sanksi apa yang akan dijatuhkan juga belum diketahui. Masih diperiksa ya pendengar ya, masih diteliti. Kita tunggu aja hasilnya. Apakah nanti akan menambah nilai itu?

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.
2: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: Pendengar dimana saja Anda berada, kami ajak Anda pagi ini untuk mengikuti Halo RRI yang punya undang-undang terkait tentang fasilitas umum dan lain-lain. Ayo diperbincangkan, dilaporkan, disampaikan di Halo RRI pagi hari ini.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong. Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
0: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih pagi ini Anda masih tetap setia bersama Pro 1 RRI Sorong di 102,6 FM dan juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Sorong. Sudah pukul 8 pagi lewat 5 menit waktu Indonesia Timur. Selamat memulai aktivitas Anda di pagi hari ini pendengar. Jangan lupa untuk bergabung bersama kami pagi ini. Bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube dan bisa Anda dengarkan melalui 102,6 FM RRI Digital dan juga tentunya dipancar luaskan melalui stasiun relay RRI yang ada di Raja Ampat, Maibrat, Tambrau dan juga melalui studio atau stasiun produksi RRI Teminabuan. Pendengar pagi ini kami akan terima informasi dari Anda yang ingin menyampaikan tentang mungkin lampu jalan kah, jalan rusak kah, atau fasilitas lainnya yang mungkin ingin Anda gunakan, ingin Anda dapatkan tapi tidak, belum juga sampai saat ini. Ayo kita perbincangkan di pagi hari ini. Kami tunggu Anda pendengar yang ingin bergabung di 324. Tapi kayaknya lebih bagus Anda telepon di 0812 pendengar. 0812-3868-8703. Karena kalau di 324, suara kami nanti mungkin akan terputus-putus. Kalau sudah tersampaikan apa yang Anda maksud, sudah terhubung gitu, walaupun Anda tidak mendengar suara saya putus-putus, langsung aja Anda sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan di pagi hari ini. Oke, saya terima dulu penelpon yang sudah bergabung, silakan. Halo RRI, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa?
2: Dengan Ibu Sin.
0: Oh, Mama Sin, Mama Sin di Rufai. Baik, Mama Sin silahkan, apa yang mau disampaikan Mama Sin?
2: Ya, tadi saya dengar, ini dengan Ibu, saya sudah lupa ini.
0: Ayo coba, tebak.
2: Iya, tunggu. Kalau tidak salah, Ibu Simat punya adik perempuan di RRI. Saya sudah tahu, tapi namanya saya sudah lupa.
0: Dengan Lucy, Mama Sin.
2: Ah, benar ya, Mbak Lucy, Tuhan memberkati.
0: Amin, Tuhan berkati Mama Sin.
2: Tadi saya dengar Mbak Lucy bilang mengenai apa nih, Piala Dunia.
0: Tadi sempat.
2: Tidak terlalu mencintai, iya Mbak Sacar, tidak terlalu mencintai bola. Tapi saya hanya melihat pembangunan di Kota Sorong ini. Yang saya hanya minta masukan kepada Mbak Lucy, tanya protes tentang jalan-jalan lingkungan. Karena lingkungan masyarakat ini banyak rusak-rusak sampai hancur-hancur. Baik di dalam kota besar ini, pemerintah, jangan hanya lihat jalan utama saja. Yang jalannya licin.
0: Yeah.
2: Tapi coba masuk di lingkungan-lingkungan masyarakat ini. Rusak, hancur-hancur.
0: Di lorong-lorong ya Mama Sin ya?
2: Iya, di lorong-lorong ini Mbak. Nah Lucy, terus terang saja. Kita berjalan di dalam kota Sorong ini. Khususnya lorong-lorong ini hancur-hancur.
0: Yeah.
2: Baru hanya perhatikan di luar-luar saja saja jalan lurus. Ini yang kita sorosi di situ. Saya hanya sorosi itu saja. Dan kedua, sampah ini juga masih buang tekan ruang Mbak Lucy. Saya lihat itu di Kampung Baru. Kalau kita jalan dari masjid naik, dan masjid Kampung Baru naik dan turun di Kuda Laut. Itu sampahnya berhamburan dalam parit jalan-jalan semua sampah berhamburan. Ini orang-orang ini di mana buang sampah tekan ruang. Padahal di depan Kampung Baru, di dekat Hotel Panorama itu ada tempat sampah di situ.
0: Yeah.
2: Kenapa mereka buang di plastik-plastik di jalan-jalan ini? Orang-orang ini masih sejadah otak kah? Tidak punya mata untuk melihat kah bagaimana kah?
0: Apa mungkin kalau malam jalan gelap kah Pak? Jadi main Lego
2: gelap,
0: saja begitu.
2: Gelap, bagus sih. Terus lagi gelap.
0: Betul.
2: Daerah itu juga kita takut kalau jalan malam. Iya, takut. Jadi itu saya cuma sampaikan untuk Balusi, tolong bicara dengan wali kota kah?
0: Berarti lampu jalan juga ya?
2: Jalan
0: Mama sih, berarti lampu jalan juga ya ini menunjang ya?
2: Ya, termasuk lampu jalan Balusi gelap.
0: Ya, karena
2: kami
0: gelap itu ya.
2: Ya. Kami takut juga, kadang-kadang gelap di situ.
0: Oke, baik.
2: Iya.
0: Itu lampu jalan di Mama sih, itu lampu jalan di jalan mana itu?
2: Itu di belakang masjid Kampung Baru itu.
0: Okay.
2: Kampung Baru naik ke gunung ke Tadar Kuda Laut itu. Itu gelap di situ, tikungan samping gereja GBI. Kalau tidak salah GBI apa ya? GBI, bukan GBI Roh, apa tuh? Rumah doa.
0: Iya, di atas
2: di bawah
0: itu ya.
2: Itu, aduh.
0: Di bawahnya.
2: Baru okay. Sih kita takut kalau daerah itu rawan. Iya, rawan itu. Ya.
0: Baik.
2: Ya, itu saja mungkin dari saya. Semoga Tuhan berkati
0: bangsa dalam Tuhan. Terima kasih.
2: Di udara, kesah di udara.
0: Amin. Terima kasih Mama Sin. Ya, selamat pagi. Iya, Mama Sin atau Ibu Sin ya, tapi kita biasanya akrab panggilnya Mama Sin begitu. Mama Sin ini paling aktif sekali di telepon pendengar, biasanya memberikan masukan ya. Mama Sin terima kasih atau Ibu Sin terima kasih atas masukannya di pagi hari ini. Biasanya begitu ya, tempat-tempat gelap itu paling rawan tindak kriminal, kemudian rawan juga orang buang sampah sembarang, terada yang lihat di Lego saja begitu ya. Apakah Anda juga seperti itu di sekitar Anda? Ya, kalau ditemukan mungkin bisa baku bantu kah? Kalau masih utuh biasanya sudah berserakan begitu. Tapi kalau bisa dibantu dibersihkan gitu ya. Dan diinformasikan pada tim kebersihan. Tim kebersihan juga harus gercep gitu ya. Ah, kenapa kamu buang sampah di situ? Itu kan bukan tuh punya daerah ini. Ya, kalau bisa dibantu untuk dibersihkan ya, Bapak-bapak ya. Satu lagi nih, kalau soal ngomong-ngomong soal kebersihan sampah, truk sampah tepatnya sih saya mau informasikan. Kadang kalau jalan tuh kan ngebut cepat-cepat gitu ya, habis muat sampah-sampah gitu langsung jalan ngebut gitu. Yang dilupa adalah lupa ditutup tuh truk sampahnya, pakai keranjangnya kah, apa jaring pengaman supaya sampah yang habis diambil, diangkut itu tidak terbang-terbang lagi di jalan. Akhirnya bapak dan mama yang sudah kasih bersih jalan-jalan protokol ini jadi kotor lagi karena sampah yang sudah dimuat di truk sampah itu terbang-terbang karena tidak dipakaikan jaring pengaman sampahnya. Boleh begitu? Saya pernah waktu itu tegur Pak supirnya, Pak selamat pagi, itu Pak tolong truknya habis angkut sampah itu dilengkapi dengan jaring pengamannya supaya sampah tidak terbang lagi. Oh iya baik Ibu, terima kasih, kayak gitu. Akhirnya memang sih terlihat ada beberapa truk sampah memang menggunakan jaring penutup itu, yang akhirnya sampahnya juga aman, tidak terbang-terbang ke sana kemari. Oke, terima kasih bapak-bapak yang sudah dengan semangat mengangkat, membantu membersihkan kota Sorong dengan mengangkat sampah-sampah yang ada di tempat sampah ya. Terima kasih juga pendengar untuk Anda yang selalu membuang sampah di tempat sampah tepat jam gitu ya. Yang masih belum, ayo digerakkan hatinya untuk membuang sampahnya di tempat sampah yang sudah ada. Kalau bisa juga dipilah, katanya Pak Kelly Kambu, dipilah sampahnya ya. Sampah yang sampah organik, anorganik, dipisah kalau bisa. Oke. Halo Pak Timo, Bapak Timo selamat pagi. Oh, sabar Bapak Timo, sabar. Ya, selamat pagi Pak Timo.
3: Topiknya bebas atau sampah lagi?
0: Bebas Pak, bebas.
3: Ya, mungkin pendidikan saya absen dulu ya.
0: Ya, silakan, silakan.
3: Nanti baru saya bicara hari berikut. Saya juga mau bicara tentang sampah dulu.
0: Sampah di mana Pak?
3: Lalu sih pernah lewat di depan SUPM, lampu merah turun ke jalan baru itu.
0: Iya. Oh ya, sampah sebelah kiri ini, ya?
3: Ya, bukan cuma kiri saja, tapi saya mau lihat gedung di samping kanan itu.
0: Sebelah kanan, oh ya.
3: Iya, sama-sama. Sampah sebelah kiri, rumah-rumah kumuh di sebelah kanan itu.
0: Iya.
3: Itu kan dulu bekas kantor dinas pekerjaan umum kalau tidak salah.
0: Iya.
3: Itu orang-orang yang dulu sudah mengerti gedung di situ apa saja. Saya mau soroti begini. Itu kecuali tempatnya berada di pinggiran kilo berapa puluh ke sana itu mungkin lain soal. Tapi ini dia berada di tengah kota. Di sebelah kiri sampah, sebelah kanan rumah-rumah kumuh. Saya tidak tahu orang-orang yang lewat ini ada mata tidak. Maksud saya, mereka yang punya wewenang untuk urus tata kota ini. Kalau dibiarkan begitu, ya kita masuk ke jalan raya juga seperti lagi yang dibicarakan oleh Besun. Memang kota Sorong ini sudah sangat parah, ibarat pasien yang sudah masuk di ICU dan kita tidak tahu kapan meninggal dunia itu. Jadi kalau memang dibiarkan begitu ya, saya tetap pada intinya, di satu sisi juga masyarakat juga tidak tahu aturan, di satu sisi juga mereka yang berwenang atur tata kota dan kebersihan juga mungkin sudah lupa karena piala dunia kan. Maka barang-barang begitu dibiarkan berserakan seperti tidak ada penghuni dalam kota ini yang bertanggung jawab. Ya nanti terserahlah bagaimana upaya RMI untuk siapa yang sebenarnya mau bicara yang begitu-begitu. Termasuk yang sebelah kanan itu kalau kita ke arah dalam baru itu. Masa dibiarkan kumuh itu? Kalau mau digusur ya gusur, kalau mau dibikin pemukiman bagus ya silakan lakukan. Itu harus diketahui apa sebabnya itu. Kita belum bicara jalan-jalan evakuasi.
0: Oke.
3: Itu kota Sorong ini sudah memang betul-betul parah. Ya ini cuma ekspresi keluarga masyarakat kecil ya. Terserah siapa yang ngurus barang itu. Nanti RRI atur saja bagaimana sekarang itu. Oke, sementara demikian dulu. Terima kasih, Luz.
0: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Timo. Selamat pagi. Bapak Timo sudah memberikan aspirasinya ya, tentang mungkin karena memang adanya di tengah kota ya, jadinya kalau setiap kali kendaraan melewati itu akan terlihat tidak elok gitu ya. Jadi mungkin kalau mau digusur, digusur, kalau mau dibangun, dibangun gitu. Terima kasih Pak Timo. Di belakang Bapak Timo, Ibu Mama Sin atau Ibu Sin sudah, Bapak Timo ada lagi kah? Kalau saya tadi juga tadi lampu jalan yang masih ada yang gelap-gelap itu, kalau mungkin mau diperbaiki segera diperbaiki ya. Karena kalau lampu jalan gelap itu sangat tidak nyaman kita yang berkendaraan gitu ya. Dan untuk lampu-lampu jalan yang sudah nyala, sudah aktif kembali, sudah bisa menerangi jalan gitu, ya kami ucapkan terima kasih untuk dinas terkait yang sudah membuat lampu-lampu jalannya sudah nyala kembali. Dan kalau bisa itu apa dia punya apa namanya untuk kasih naik, kasih nyala, kasih mati lampu itu, kalaupun tidak pakai jadwal atau itu schedulekan tuh kalau bisa dischedulekan yang baik jamnya. Mungkin jam 6 baru mati kah lampunya atau stop kontaknya tuh dikasih tuh paling atas ya supaya anak-anak tidak usil gitu. Kayak depan kita kan depan kita nih ada juga di sebelah kiri tuh ada stop kontaknya agak pendek. Jadi kadang anak-anak tuh suka usil, suka naik pakai kayu kasih mati begitu. Padahal kan bisa saja diletakkan di bagian atas kali supaya tidak terkena kejahilan anak-anak gitu, supaya lampunya tidak gelap kalau kita lewati. Kemudian ada apa lagi ya? Ini tanaman-tanaman, dandan yang sudah mulai panjang-panjang ini menutupi cahaya lampu juga, atau kemudian jadi terlalu rimbun juga, takut nanti ada ular kah dan lain-lain gitu, mungkin bisa segera dibersihkan ya untuk lampu dandan pohon yang ada di Tom punya pinggir-pinggir jalan ini. Baik, demikian ya, terima kasih dulu untuk Anda yang sudah bergabung pagi hari ini. Kita dengarkan lagu-lagu dulu berikut ini. Setelah itu saya akan kembali lagi bersama Anda pendengar di Halo RRI pagi hari ini. Semangat pagi, semangat beraktivitas.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Anda masih bersama kami di Halo RRI pagi hari ini. Untuk Anda yang sudah memulai aktivitas di kantor ataupun di rumah atau di mana saja, sudah sarapan belum? Jangan lupa sarapan pagi, lumayan kalau sudah sarapan pagi bisa menambah energi ya. Biarpun cuma kue satu panggal kah, atau telur mata sapi kah, telur rebus kah, ayo. Itu kedominan cuma bikin geli-geli di usus. Oke, selamat pagi ya, selamat menikmati sarapan Anda buat yang lagi sarapan pagi. Ayo, ada yang punya unek-unek, ada apa lagi mau disampaikan? Gimana dengan pengurusan surat-surat Anda? Surat, jangan lupa ya, kalau sudah mulai usia 15 tahun untuk adik-adik pelajar sudah mulai diurus juga katanya BPJS tenaga kerjanya ya, batas usianya ya sudah mulai diurus karena nanti sudah mulai berkegiatan, apalagi pemain bola. Saya baru tahu nih ya, pemain bola, karena kalau ada terjadi apa-apa kesleoka atau mungkin terjadi itu bisa di bisa diklaim katanya, ataupun terjadi misalnya patah kaki kah, atau pokoknya terjadi, karena kita kalau melakukan kegiatan apapun itu, kalau bukan karena sakit, karena penyakit begitu, tidak bisa diklaim BPJS kesehatan. Mungkin kita tuh cuma bantu bapak kah, kasih betul-betul genteng kah, toki-toki itu, nanti kan tanya ini kenapa, kecelakaannya kenapa, luka karena apa gitu, atau keselio karena apa, tangan patah kenapa, itu karena lagi perbaiki genteng. Oh, itu berarti tidak bisa diklaim BPJS kesehatan, karena itu harus diklaim oleh BPJS tenaga kerja karena sedang melakukan pekerjaan begitu. Bawa apa dong, tukang kah, seperti itu juga. Nanti kita juga mesti Anda kalau mau pengen tahu lebih jauh, nanti Anda bisa jalan sekali-sekali berkunjung ke BPJS tenaga kerja dan juga ke BPJS kesehatan, karena beberapa kali juga pernah kami undang hadir ya di Halo RRI ataupun juga di dialog-dialog lainnya. Tapi ini melalui pengalaman pribadi saya sih ya. Anak saya cuma membantu temannya terus jatuh. Nah, itu berarti tidak bisa diklaim oleh BPJS kesehatan katanya begitu, karena sedang melakukan pekerjaan. Tapi itu tidak kerja di kantor, di ini. Iya, tapi kan lagi membantu teman, sedang melakukan pekerjaan. Nah, begitu ya pendengar ya. Kadang kalau kita pikir secara nalar, kan dia tidak ini, dia bukan kerja di kantor, dia bukan pegawai, bukan ini, kenapa harus BPJS tenaga kerja yang klaim gitu ya. Tapi itu setelah kita telaah lebih jauh lagi, baca, cari-cari informasi di Google begitu tuh. Oh iya, jadi pokoknya sedang melakukan pekerjaan gitu. Pemain bola pun seperti itu, sedang melakukan suatu kegiatan gitu. Jadinya, nah jadi jangan lupa, segera daftarkan ke BPJS Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan harus punya, supaya kalau mau kenapa-kenapa, kita semua itu aman lah ya, bisa diklaim. Oke, sip. Itu untuk keperluan kita masing-masing sih ya, setelah saya mengalami semua apa-apa itu. Jadi saya berbagi ini juga untuk Anda juga pendengar, supaya kita sama-sama siap. Jangan sampai nanti di saat kita kena sesuatu masalah untuk kesehatan atau pribadi kita, baru kita, aduh, sedangkan nanti kita mesti urus ini itu 14 hari baru aktif, padahal kita butuhnya besok misalnya gitu. Oke. Dan itu dari segi yang terjadi dari segi kesehatan ya, dan pekerjaan yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan gitu. Dan ada juga tadi sempat ada masuk pesan juga dari warga, katanya menanyakan, kakak itu kan di seputaran Malibela, tepatnya dekat hutan mangrove situ, ada terminal Damri yang sudah dibangun bagus, megah gitu, itu kapan digunakan kah? Katanya seperti itu. Baik, nanti sudah kami informasikan ya. Nanti juga kapan-kapan kita ajak dialog ya, dinas perhubungan ya. Kemudian juga terkait tentang itu, ada juga yang mengatakan, kakak itu kalau bisa di seputaran hutan mangrove itu, jalan besar itu harus ada lampu jalan supaya tidak gelap, supaya kalau malam kita mau lewat situ tuh rasa nyaman gitu. Oke, sudah tersampaikan dan sudah disampaikan, dibacakan, nanti juga kami catat sehingga nanti bisa diajak atau dibicarakan dalam dialog dan menghadirkan narasumber terkait hal tersebut. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan pesannya. Saya akan informasikan lagi kepada tim Halo RRI untuk nanti mengundang narasumber terkait ya. Dan pendengar, sudah pukul 8 pagi lewat 26 menit waktu Indonesia Timur. Ada lagi kah yang mau bergabung dengan saya? Silakan di 0812-3868-8703 atau di 324-222. Saya tunggu pendengar untuk Anda yang masih ingin menyampaikan informasi jalan raya yang masih belum diperbaiki. Kilometer 12 itu masih belum-belum juga ya, kilometer 12 belakang itu. Kepala dinas terkait, ayo tolong dok jalan-jalan kecilnya diperhatikan. Kalau jalan besarnya cepat ditambal, tapi jalan-jalan kecil di lorong ataupun di belakang tuh kilometer 12 di bagian belakang belum-belum dibikin juga. Tolong ya. Ya, baik, halo. Ah, terputus. Silakan pendengar yang masih ingin bergabung, saya tunggu. Mungkin ada lagi mau disampaikan yang mungkin belum sempat saya sampaikan, atau mungkin pendengar lain juga belum menyampaikan. Ayo. Lagi musim buah nih, wangi ya sepanjang jalan ya. Apalagi kemarin-kemarin seminggu lalu, wow, kemana-mana baunya durian. Ingat, jangan buang sampah sembarangan ya, sekalipun itu kulit durian, kulit rambutan. Oke, halo. Halo RRI. Halo RRI, ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Bapak.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Dengan Pak, Pak siapa?
2: Arifin.
1: Pak Arifin di mana Pak? Pak Arif.
2: Halo.
1: Ya, Pak Arifin bisa dengar suara saya?
2: Halo
1: Pak Arifin.
2: Halo.
1: Ya, ini teleponnya Bapak bisa pakai 0812 Pak. 0812-3868 8703. Dicoba ya, Pak ya,
2: ya. Oke okay.
1: Ya. Soalnya telepon ini agak sedikit gangguan ya Pak ya. Nanti ada suaranya tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada gitu. Pak Arifin, saya tunggu Pak di 0812-3868 8703. Oh, Bobby dan Louis dulu. Baik, Bobby dan Louis.
3: Halo.
1: Ya, halo.
3: Selamat pagi, Kak Lucy.
1: Halo RRI, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi.
3: Sama ibu-ibu ada pulang tahun, mau ulang tahun PW, Kakak. Mm-hmm. Ada senam olahraga.
1: Oh, di mana?
3: Saya mau di gedung gereja, Kakak, sini makan bubur manado.
1: Oh iya, keren.
3: Sabar, aku lanjut dopres dulu ya, Kak.
1: Okay.
3: Kalau aku dapat 9 pasti aku dapat, karena aku bisa kalau sekolah angka 9. Ya, berpukul, tahan dulu.
1: Oke, okay.
3: Okay, baik. Selamat pagi Kakak.
1: Pagi.
3: Saya hari ini enggak, tapi saya mengucapkan dua terima kasih saya untuk pertama pimpinan Bank Papua. Terima kasih Bapak, Bank halamannya semuanya sudah tiket, padahal tidak ada coret-coretan. Yang kedua untuk sekolah SMK yang di depan, yang di samping gereja Shalom. Terima kasih sekolahnya sudah dicat, karena nanti ulang tahun RT yang ke-81, 17 Agustus. Mas ya, yang lainnya, toko-toko yang lain, tolong. Ikut ini dua impan yang sudah mengecek tembok-temboknya. Karena sampahnya sudah nggak kelihatan lagi. Baik, terima kasih Kakak.
1: Baik.
3: Shalom.
1: Shalom.
3: Assalamualaikum. Selamat pagi.
1: Makasih Bu Bidan Louis, selamat pagi. Bu Bidan Louis mengapresiasi ya, sudah dicat pagar-pagarnya, tembok dan lain sebagainya. Terima kasih, sudah bersih katanya, dan sudah dicat, jadi sudah bersih, jadi sudah indah. Dan buat adik-adik, ayo dong, jangan dicoret-coret Kak. Lihat ada pagar bersih itu, jangan di itu. Kalau pagar-pagar kantor, jangan. Kalau ada pagar-pagar yang seperti ini juga agak indah nih Kak, tapi minta izin dulu ya kalau mau digambar-gambar. Kalau gambar dengan baik kan bagus, jadi indah gitu ta? Tapi kalau coret-coret sembarangan, tulisan-tulisan yang kadang tidak senono itu kan tidak bagus ya. Oke, baik, terima kasih. Dan terima kasih untuk Anda juga yang selalu peduli pada kebersihan. Untuk Anda semua juga, tadi Pak Arifin, mana Pak Arifin? Saya tunggu Pak Arifin. Bisa nggak Pak Arifin, mohon maaf ya. Kalau tidak sempat telepon, Pak Arifin bisa mengirimkan pesannya saja di WhatsApp Pro 1. Nanti akan kami bacakan tentang Halo RRI, tentang apa yang ingin Anda sampaikan. ketik aja Halo RRI terus di bawah langsung ketik semuanya, unek-uneknya apa yang mau disampaikan tentang fasilitas umum kah atau apapun itu. Sudah pukul 8 pagi lewat 31 menit waktu Indonesia Timur. Saya akan kembali lagi bersama Anda pendengar dalam program Halo RRI.
0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
4: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
5: Aku kopi susu, Mbak.
6: Siap, Mas.
4: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
5: Bener. Perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
4: Tugas nggak ada habis-habisnya. Gaji juga nggak naik-naik.
6: Waduh, mas-mas ini. Tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
4: Gaji udah masuk nih.
5: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
6: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Tidak banyak orang tahu, di balik ketertiban dan kerja keras ribuan semut, ada satu sosok pemimpin yang menjadi pusat kehidupan koloni, yaitu Ratu Semut. Ratu Semut berperan penting dalam menjaga keberlangsungan koloni. Tugas utamanya adalah bertelur dan memperbanyak jumlah semut pekerja. Dalam satu hari, seekor ratu semut bahkan mampu menghasilkan ribuan telur. Selain itu, ratu semut juga memiliki usia jauh lebih panjang dibandingkan semut pekerja. Jika semut biasa hidup hanya beberapa bulan, ratu semut dapat bertahan hingga belasan tahun. Bahkan ada yang mencapai 2 dekade. Keberadaan ratu semut menjadi koloni tetap bertahan dan berkembang. Jika ratu mati, koloni akan perlahan melemah dan akhirnya punah. Fenomena ini menjadi salah satu bukti bahwa makhluk kecil seperti semut menyimpan rahasia kehidupan yang luar biasa.

0: Ya, pendengar, untuk Anda semua yang masih terus mendengarkan Halo RRI di pagi hari ini, terima kasih kami ucapkan untuk Anda yang sudah memberikan informasinya ya, Mama Sin, terkait tentang jalan di lorong-lorong banyak yang rusak. Betul sekali Mama Sin, bukan cuma di Rufai saja tapi di seluruh jalan-jalan kecil yang ada di kota Sorong tercinta kita ini. Semoga menjadi perhatian. Kalau kemarin-kemarin sampai dengan saat ini tambal-tambal jalannya atau dibuat bagus jalannya cuma jalan-jalan utama, nah sekarang ayo pihak pemerintah atau lurah atau distrik ya, bisa langsung melirik lagi ke jalan-jalan lorong, jalan-jalan kecil yang sehari-hari kita gunakan. Tidak enak rasanya ya, setiap hari melewati jalan yang lubang-lubang terus, lama-lama kita semua sakit pinggang, bukan sakit pinggang, tulang belakang dan lain sebagainya, akan timbul penyakit baru lagi. Baik, terima kasih Mama Sin yang sudah mengingatkan lagi pada pihak pemerintah ya. Kemudian lampu jalan ya, masih ada sebagian tempat juga yang gelap-gelap yang akhirnya jadi tempat pembuangan sampah instan oleh para masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Bapak Timo juga sudah memberitahukan tentang tempat sampah yang ada di depan SUP, samping depan SUPM ya, sebelah kiri, dan rumah juga yang bekas rumah dinas PU yang sudah terbengkalai saat ini sebaiknya ditata atau diurus dengan baik karena ini pusat kota gitu ya. Pak Arifin tadi gak sempat masuk ya Pak ya. Bobi dan Luis juga terima kasih, mengucapkan terima kasih pada pimpinan Bank Papua dan juga sekolah SMA sekolah di samping gereja Shalom sudah bersih semuanya, yang dicoret-coret itu ya sama anak-anak. Ini kami sebutkan anak-anak atau pemuda-pemuda yang tidak bertanggung jawab karena coret-coret tembok-tembok, dinding-dinding ya, pagar-pagar. Jangan lagi ya, tidak boleh. Kita jaga sama-sama supaya kita empuk kota ini bersih dan indah. Kemudian Bapak Odi juga tadi menginformasikan kapan ini Terminal Damri dekat hutan mangrove itu digunakan. Terminal Damrinya kapan digunakan? Sudah bagus-bagus dibangun, sudah indah, cantik, tapi kalau lama-lama tidak digunakan nanti bisa rusak katanya ya. Baik, terima kasih Pak Odi. Pak Odi juga bilang tadi di kalau bisa lampu jalan tuh dekat hutan mangrove itu yang tong sering lihat-lihat akan dari Malibela, tembus di perumahan Putra Residensi itu, tembus sampai di UT, bahkan bisa sampai di kilo 16 sana. Kalau lewat situ ya, sebaiknya dipasangkan lampu jalan. Baik, terima kasih untuk Anda Bapak Ibu yang sudah bergabung di pagi hari ini. Salam sukses selalu. Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI yang bisa Anda saksikan juga melalui kanal YouTube RRI Sorong. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sukses selalu.
1: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan

demam Piala Dunia 2026. Kini hadir di Pro 2 RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Program obrolan seru, manusia versus AI, bahas pertandingan negara favorit, prediksi skor, dan debat siapa yang bakal menang. Manusia pakai insting dan logika, AI pakai data dan historis pertandingan. Dengarkan setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 17.00 sampai 17.30 waktu Indonesia Timur. Di Pro 2 RRI Sorong, frekuensi 96,7, streaming di aplikasi RRI Digital, website rri.co.id, dan live YouTube RRI Sorong. Gibol, Gibah, Bola. Debat bola manusia versus AI.

Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Pemerintah resmi meluncurkan sistem registrasi unit karbon atau SRUK sebagai fondasi baru perdagangan karbon nasional. Menteri Luar Negeri bertolak Iran untuk melakukan kunjungan kerja yang dijadwalkan berlangsung hari ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 10 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dugaan gratifikasi di Sekretariat Jenderal MPR senilai 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa di kantor tersebut. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka terkait dugaan gratifikasi yang berlangsung di Sekretariat Jenderal MPR RI. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan penyidik telah menemukan dugaan penerimaan gratifikasi senilai kurang lebih 30 miliar rupiah dari proyek pengadaan barang dan jasa. Taufik mengatakan Ma'ruf ditahan selama 20 hari pertama terhitung mulai tanggal 9 Juli hingga 28 Juli 2026 di rumah tahanan cabang Gedung Merah Putih KPK.
2: KPK melakukan penahanan hari ini terhadap saudara MC untuk 20 hari pertama terhitung tanggal hari ini tanggal 9 sampai dengan tanggal 28 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku telah menyampaikan semuanya ke penyidik agar perkara ini menjadi terang benderang.
3: Sudah tadi dimintai banyak informasi ya. Jadi saya menjelaskan supaya terang semuanya.
4: Soal banyaknya dana fiktif soal perjalanan kerja itu Pak.
3: Ya, banyak hal tadi saya sudah menjelaskan semua. Ya.
4: Ibu bawa informasi dan ngasih data juga ke BUMN.
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menduga bahwa Ma'ruf yang menjabat sebagai Sekjen MPR tahun 2016-2023 merangkap jabatan sebagai kuasa pengguna anggaran serta menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen di lingkungan Sekjen MPR RI. Penyidik juga menemukan dugaan bahwa Ma'ruf menggunakan seorang kepercayaannya berinisial Z. Menurut KPK, setiap calon penyedia barang dan jasa lebih dahulu diminta menyerahkan fee sekitar 10%.